0: Bentar, ada peringatan dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya, dengerin gue.
3: Pro 2, 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Riko Menoza Ejet PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu, apa sih namanya? Moonbook ya kalau gak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi gak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Oi, oi, lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
2: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
1: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
2: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
1: Emang ada jurusan apa aja di situ?
2: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
1: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
2: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Radenita Lampung, kampus hijau, islami dan mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Asikan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bandar Lampung ya.

92,5 Perjuara Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Bukan kenangan aja nih yang timeless, tapi lagu-lagunya juga. Yes, dapatkan malam penuh nostalgia di Timeless Project Tour bareng kolaborasi epic Bams X Samson, teman Pro 2. Kapan lagi bisa sing along lagu-lagu hits 2000-an langsung bareng penyanyinya? Wow. Ada yang tahu gak sih kira-kira songlist 2000-an itu apa aja dari Bams? Yang pertama ada Kenangan Terindah, Lulu, dan juga ada Hey Gadis, dan tentunya masih banyak lainnya. Untuk Bams Samson sendiri bakal tur Lampung Raya nih, ke Bandar Lampung dan juga Metro, teman Pro 2. Di Bandar Lampung ada di tanggal 3 Juli, Jumat malam Sabtu di The Heaven. Dan di Metro 11 Juli, Sabtu malam Minggu di La Costa. Jadi minggu ini merapat ke The Heaven Jalan Gatot Subroto nomor 63 Bandar Lampung, Jumat 3 Juli jam 7 malam. Sampai dengan selesai ya. Info tiket bisa langsung datang ke The Heaven ataupun ke Kio Libare. Yuk amanin tiket kamu dan juga tablemu sekarang juga. Siap nyanyi dan juga seru-seruan bareng sama Bam sampai akhir ya. Wow, seru banget teman Pro 2 ya.

Kepulauan Brodua, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, rumah Daswati hanya menyisakan

0: akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman

92,5 Pro 2 Real Bener Lampung, teman terbaik kamu. Informasi teman Pro 2 dilansir dari Antara Lampung. Program Magang Nasional 2026 nih yang diluncurkan sama pemerintah menawarkan gaji bagi peserta magang sebesar 3,5 juta hingga 6 juta rupiah per bulan teman Pro 2. Menyesuaikan dengan upah minimum kabupaten kota tempat mereka bekerja ya. Menurut Sekretaris Kabinet Bapak Teddy Indrawijaya nih, melalui unggahan Instagramnya mengungkapkan bahwa sekitar 30% dari 100 ribu peserta program ini nih pada tahun 2025 langsung direkrut menjadi karyawan tetap setelah menyelesaikan program magang. Sementara itu, sekitar 30% peserta lainnya masih menunggu panggilan kerja yang diperkirakan datang dalam 2 hingga 3 bulan ke depan. Menurut Teddy, capaian tersebut merupakan keberhasilan bahwa program ini menjadi jembatan bagi lulusan perguruan tinggi untuk lebih cepat masuk ke dunia kerja sekaligus memperoleh penghasilan. Ia menilai salah satu tantangan yang selama ini dihadapi pemerintah adalah memastikan lulusan S1 bisa segera mendapatkan pekerjaan setelah lulus. Wow, ini salah satu program yang mungkin bisa kamu coba teman Pro 2 ya, biar kamu nambah skill lagi dan siapa tahu kamu bisa bekerja di kantor impian kamu ya.

0: bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi, jaga sejak diri. Dini.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Riko Menoja Ejet PMBA, anggota DPR RI fraksi Partai Golkar daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siapa sih yang nggak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

92,5 Pro 2 RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih mendengarkan 92,5 teman Pro 2 barengan sama Angga Labesa tentunya di Pro 2 RR Bandar Lampung ya. Gimana pagi hari kamu? Sudah sarapan belum? Semoga sudah sarapan ya teman Pro 2 ya. Karena percaya enggak percaya ya, sarapan itu meningkatkan kamu konsentrasi juga. Kalau kamu enggak sarapan, kadang kala kita enggak konsentrasi gitu. Jadi ada baiknya sekarang kalau kamu belum sarapan, cari sesuatu yang bisa dimakan ya teman Pro 2 ya, daripada nanti konsentrasi kamu buyar ya. Sambil minum kopi atau mungkin minum teh hijau kayak Tulus, boleh juga kali ya.

Siapa sih yang gak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

kata manjau, tapi bingung nggak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

0: akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
3: Dari Bandar Lampung.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 92,5 Projo RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Barengan sama Anggala Besa pagi hari ini, teman Pro 2 ya. Seperti tahu, perkembangan narkotika terus mengalami perubahan. Jika dulu nih ya, masyarakat hanya mengenal ganja, sabu, atau ekstansi, kini muncul berbagai new psychosubstantive atau NPS, atau narkotika jenis baru yang bentuk, nama, hingga cara penyebarannya semakin beragam. Banyak diantaranya dipasarkan secara terselubung, bahkan dikenal menyerupai permen, cairan, obat herbal, atau produk yang terlihat biasa sehingga sulit dikenali. Inilah yang membuat ancaman NPS sering disebut sebagai the invisible threat, bahaya yang tidak selalu tampak tapi perlahan dapat menjerat siapa saja, terutama nih ya teman Pro 2 ya, generasi muda. Nah, melalui tema ini kita bakal ngebahas nih bagaimana mengenali narkotika jenis baru dan memahami resikonya serta meningkatkan kewaspadaan di era digital bersama Ibu Diani Indramaya, SPD MSI, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanggamus. Dan sudah terhubung ya. Halo Ibu. Halo. Halo. Apa kabar ya, Ibu? Iya, ini Angga. Apa kabar Ibu?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Oke, ini lagi di kantor berarti ya Ibu ya?
1: Iya, betul Mas Angga.
0: Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol Ibu dengan tema kita hari ini ya, bahaya narkotika dan ada jenis barunya juga ya Bu ya.
1: Iya betul, jadi ini untuk kita nyapanya apa ya kepada para pendengar ini?
0: Teman Pro 2 Ibu, teman Pro 2.
1: Teman Pro
0: 2.
1: Teman Pro 2
0: gitu. Yes, benar sekali.
1: Oke. Oke, terima kasih Mas Angga. Selamat pagi untuk rekan-rekan teman Pro 2 yang mungkin saat ini ya di pagi hari ini kita mungkin ada kesempatan untuk bisa dengar Pro 2. Dan kemudian tadi sudah disampaikan oleh Mas Angga bahwa sekarang muncul adanya NPS. Nah, apa sih sebenarnya NPS itu ya Mas Angga? Ya tadi Mas Angga kayaknya di prolog sudah menyampaikan bahwa yang kita sebut sebagai narkoba itu ya kan, narkoba kan mungkin teman-teman para pendengar, teman-teman Pro 2 sudah tahu ya, kalau narkoba jenis narkoba konvensional seperti yang kita tahu tuh ada ganja, ada ekstasi, kemudian ada sabu ya kan. Nah, itu mungkin jenis-jenis narkotika atau narkoba yang paling sering disalahgunakan dan mungkin itu sangat populer. Very popular variety kan, tapi juga ternyata ada namanya NPS atau New Psychoactive Substances. Dia itu adalah zat-zat psikoaktif jenis baru yang memang diproduksi oleh para ahli kimia. Karena memang kalau nggak ahli kimia, dia pasti nggak akan bisa bikin NPS Mas Angga. Jadi memang orang-orang yang ahli di bidangnya ya, terutama dia ahli mencampur senyawa-senyawa itu, mereka menciptakan NPS ya, yang dibuat itu yang efeknya bisa meniru seperti narkotika konvensional yang sudah kita kenal. Tapi bentuk kimianya itu dimodifikasi. Karena kalau kita belajar kimia dulu waktu SMA, satu senyawa kimia itu struktur partikelnya itu kan bisa dipecah-pecah ya. Nah, para ahli kimia itu bisa memecah dari unsur yang awal ya, dia yang induknya menjadi ada anaknya, ada cucunya. Dan juga bukan hanya memecah ke bawah, tapi juga bisa mengawinkan dengan senyawa kimia yang lain. Jadi nanti hasil perkawinannya akan memunculkan zat baru yang mungkin efek narkotikanya sama seperti narkotika konvensional yang sudah kita kenal. Tapi ini karena senyawa baru, biasanya masyarakat itu belum kenal barangnya karena ini barang baru. Nah, jadi memang anak-anak muda itu harus sangat waspada karena NPS itu seringkali dipromosikan sebagai produk yang kelihatannya aman, padahal dampaknya justru bisa lebih berbahaya dan sulit diprediksi. Karena kalau narkotika yang lama itu biasanya struktur kimianya sudah diketahui, kemudian ketika dosisnya sekian-sekian itu sudah ada penjelasan secara ilmiahnya. Namun karena ini hal yang baru, maka dampaknya bisa lebih berbahaya dan sulit diprediksi. Jadi sekali mencoba risikonya bisa keracunan kita, bisa gangguan mental hingga menyebabkan kematian. Gitu Mas Angga.
0: Oke Ibu, tapi kenapa sih Bu narkotika jenis ini nih sering banget nih jadi ancaman tak terlihat Bu?
1: Iya, karena ini kenapa jadi ancaman tidak terlihat? Karena biasanya justru yang tidak terlihat si invisible ini, seperti tema kita pada pagi hari ini, invisible threat, yaitu ancaman yang tidak terlihat. Kita pasti anak-anak terutama ya, mungkin anak-anak di lingkungan pendidikan masyarakat yang mungkin di dunia pekerja, yang mungkin juga sudah terpapar dengan informasi-informasi tentang bahaya narkotika. Satu, pasti mereka sudah paham nih, kalau saya pakai ganja efeknya halusinasi, kalau pakai sabu mungkin berenergi tapi nanti itu sebenarnya membuat toksik karena mungkin dia jadi nggak tidur, terlalu energik, tapi sebenarnya badannya rusak. Begitupun ekstasi, debaran jantung yang ditimbulkan ketika kita konsumsi ekstasi itu mungkin lama-lama juga akan berpengaruh kepada organ-organ vital kita. Mungkin kalau narkotika secara umum masyarakat sudah mengetahui bahayanya. Nah, yang tidak kelihatan itu adalah ketika NPS itu dihadirkan, dikamuflasekan sebagai ini bukan narkoba, pasti nanti penjualannya begitu. Ini bukan sabu, ini... Halo, apakah saya masih on?
0: Masih on Ibu, masih terdengar. Oke. Tadi kita sampai di penjual, akhirnya bisa membujuk nih para pembeli ataupun konsumennya, karena tadi dia tidak terlihat ya, dan juga tidak berbentuk kalau nggak salah ya Bu ya?
1: Ya, karena para penjual atau pengedar itu nggak akan bilang ini adalah sabu loh, ini adalah ekstasi loh. Kalau kita tahu pasti kita tidak akan mau, kita akan pasti menolak dan resisten. Nah, kemudian akan disamarkanlah turunan-turunan dari yang mungkin dia berasal dari senyawa yang tadinya dari sabu, metamfetamin, kemudian dia berevolusi. Tadinya mungkin dia ekstasi, kemudian berevolusi dengan bentuk yang baru. Dikamuflasekan mungkin sebagai minuman yang berenergi, makanan kesehatan, nah gitu. Jadi dikamuflasekannya dengan sesuatu yang sehat, tapi sebenarnya tidak. Nah, itu jadi dia bisa berkamuflase sebagai apapun, seperti bunglon, di mana dia di situ pangsa pasarnya, dia bisa masuk sebagai apa aja. Ketika mungkin ibu-ibu di kalangan mungkin sosialita ingin terlihat cantik, ingin terlihat langsing, mukanya halus, nanti bisa disamarkan sebagai obat diet, sehingga mungkin nanti kita nggak doyan makan, tiba-tiba nafsu makan turun, jadinya kurus. Nah, bisa disamarkan sebagai macam-macam Mas Angga. Nah, itulah bahayanya, invisible-nya itu, justru yang invisible itu yang lebih berbahaya daripada yang kelihatan.
0: Wow, itu ya bahayanya, karena susah diidentifikasi ya Bu ya. Tapi ada nggak sih perbedaan NPS dengan narkotika biasanya, atau gimana caranya kita membedakannya Ibu?
1: Ya, kalau kita membedakan secara kasat mata mungkin memang sulit, karena kita tuh juga harus membawa itu ke lab yang konvensional untuk mengecek apa isi kandungannya. Kalau mungkin misalnya polisi melakukan penggerbegan gitu kan kelihatan ya, kalau narkotika konvensional, kalau ganja bentuknya daun kering gitu, kalau sabu mungkin dia powder yang kristal, kalau inek mungkin bentuknya pil, itu sangat mudah sekali terdeteksi. Kita juga biasanya ke laboratorium itu sebagai akhir lah. Tapi kalau narkotika NPS ini, karena dia bentuknya bisa apa saja, sudah di bentuk cair juga banyak ya, seperti kita, dia bisa berkamuflase sebagai cairan yang ada di rokok elektrik. Nah, itu juga termasuk salah satu NPS kan, namanya etomidate-nya. Ini contoh ya, salah satu. Dia bisa berkamuflase sebagai cairan rokok elektrik atau vape. Nah, di mana mungkin anak-anak muda nggak tahu kalau ternyata isi vape-nya bukan isi vape yang reguler, tapi ternyata sudah masuk NPS itu. Dan ketika mereka mungkin mengkonsumsi, efeknya jauh lebih menyenangkan daripada mungkin vape yang biasa yang hanya beraroma apa itu biasanya buah atau kue, cake, muffin kan seperti itu ya biasanya yang enak banget wanginya, yang manis, yang apa. Nah ternyata ketika mereka konsumsi dengan ada kandungan NPS di dalamnya, itu mungkin rasanya lebih menenangkan, lebih menyenangkan, kok ini jadi bikin happy. Nah itu kita harusnya sebenarnya sudah patut curiga kalau begitu.
0: Oke, berarti sangat sulit ya untuk kita mencari tahu ataupun menghindarinya Bu ya berarti ya?
1: Iya, tapi mungkin bisa juga dengan kita melihat orang yang setelah menggunakan itu. Ketika mungkin biasanya gini ya, anak-anak muda itu kan sukanya mencoba. Ketika dia mencoba rasanya enak, itu kan diterusin biasanya. Padahal harusnya ketika dicoba itu enak, kita harusnya berpikir kritis nih sebagai anak muda. Apa nih kok rasanya beda ya? Ketika misalnya mungkin ya vapor-vapor itu ya misalnya sudah nge-vape biasa nih. Terus ditawarin kawannya tanpa dia tahu nih kemasannya, liquidnya itu waktu pasti di botol packagingnya nggak tahu kan, tiba-tiba udah disodorin tinggal hisap nih, coba nih enak banget nih gue punya baru misalnya. Nah ketika mungkin efek yang timbulkan kok beda ya dengan vape yang biasa saya pakai, itu harusnya kita lebih berpikir kritis dan apa kandungan yang di sini, apa yang dimasukkan ke dalam alat ini sehingga kok efeknya berbeda dengan yang sebelumnya mungkin. Ya itu, jadi memang anak muda harus punya apa ya, apa itu namanya,
0: jiwa aware yang lebih kuat lagi gitu ya, harus lebih teliti ya, lagi.
1: Betul, harus punya insting yang lebih kuat lah.
0: Oke. Sulit ya berarti ya. Mungkin itu juga salah satu penyebab kenapa Gen Z dan generasi muda juga mudah terpapar berarti Bu ya.
1: Betul, karena ya itu Gen Z itu kan secara naluri ya, kalau Gen Z. Sekarang nih Gen Z itu kan beda ya dengan generasi sebelumnya, generasi X, apalagi baby boomer lah. Generasi Gen Z ini adalah anak-anak muda yang sangat terpapar oleh kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi, kemudian komunikasi tidak terbatas, kita bisa 24 jam kita bisa disuguhi informasi apa yang kita perlu. Tapi ternyata kebebasan dan kemajuan teknologi yang dimiliki seluas-luasnya oleh Gen Z itu menimbulkan apa namanya karakter baru untuk mereka. Mereka satu sisi itu kan generasi yang kreatif, inovatif kayak gitu kan, dan inginnya mereka kan jadi pemimpin Indonesia di masa depan si Gen Z ini. Namun karena mungkin keingintahuannya yang sangat luas karena mereka mendapatkan informasi yang banyak nih dan tidak terbatas, akhirnya rasa keingintahuannya juga sangat besar. Beda dengan generasi X atau baby boomer yang mungkin ada keterbatasan. Ya zaman dulu kita internet pun tidak ada, jadi mungkin apa yang diajarkan di sekolah, apa yang diajarkan di rumah, pakem itu aja yang dipedomani oleh para generasi zaman dulu. Tapi anak-anak zaman sekarang, si Gen Z ini, dia punya kesempatan yang lebih luas untuk explore. Dan ketika si Gen Z ini rasa keingintahuannya lebih besar, nah akhirnya kemudian tapi saringannya itu tipis, akhirnya semuanya dicobain sama dia gitu. Dia merasa hidup cuma sekali, ada kan yang kayak gitu, you live only once ya kan, YOLO gitu, you live only once, jadi cobain aja. Kita juga nggak tahu di masa yang nanti emang ada hidup kedua, belum tentu dapat barang ini lagi. Akhirnya dengan rasa keingintahuan yang kuat itu, saya justru sebenarnya jebakan Batman buat para Gen Z ini. Jadi sebenarnya kita sebagai nih kaum-kaum muda nih, mungkin para teman-teman Pro 2 ya, yang usianya di bawah tahun berapa ya lahir berarti itu ya, 81 sekian ya.
0: 97 ke atas Ibu, Gen Z.
1: Oh iya sorry, 97 ke atas. Kalau yang itu masih Gen X ya.
0: Iya.
1: Okay. Oh iya, yang Gen Z 97 ke atas. Oh itu bukannya Gen Alpha ya? Bukan ya?
0: Gen Alpha 2010 ke atas.
1: Oh.
0: Aduh, okay. Jadi kita ngomongin Gen ini.
1: Oke, yang 96, 97 berarti itu ya, yang Gen Z. Nah, itu mungkin masa-masa sekarang baru menginjak usia 30 awal kali ya.
0: Benar.
1: Nah, itu kan mungkin masa di mana mereka sedang sangat produktif ya, mungkin baru enak kerja, baru settle nih dapat 2 3 tahun, 4 tahun mungkin kalau misalnya keluar S1 bisa cepat dapat kerja sekitar umur 25 26 di usia 30 kan berarti mereka sudah

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan. Serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam
1: emang
0: ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Ah, udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, le.
2: Ya lagi kamu itu ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, nyerepet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 Pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: Mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, Mas. Nggak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Gimana kabar Anda di siang hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitasnya nih pendengar. Dan tentunya bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kami kembali menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi. Dan pendengar, kali ini kita akan berbincang ya. Kita akan ngobrol tentang apa nih enaknya. Kita akan ngobrol tentang fungsi materai yang sebenarnya ya pendengar. Karena di luar sana banyak banget nih yang mengatakan bahwa kontrak tanpa materai ini tetap sah. Ada juga yang mengatakan bahwa dokumen tanpa materai ini tidak punya kekuatan hukumnya. Lalu seperti apa sih sebenarnya fungsi materai yang sebenarnya? Andin akan hadirkan informasinya untuk Anda di siang hari ini. Tentunya juga akan hadirkan rangkaian lagu-lagu ya. Dan untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda. Jangan ngebut-ngebut dalam membawa kendaraannya, tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan ya. Dan siang hari ini cerah banget nih di seputaran Pohoman Bandar Lampung, tepatnya di Jalan Gatot Subroto. Mudah-mudahan cuaca yang cerah juga membuat suasana hati jadi cerah ya, lebih semangat tentunya untuk menjalankan aktivitas. Dan sebelum informasi akan Andina hadirkan untuk menemani Anda di siang hari ini, kita akan dengarkan dulu rangkaian lagu-lagu sekaligus juga membuka kebersamaan kita dalam acara Lampung siang ini.

0: medis apaan sih?
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Ya benar, mendengar Cilapop nih dengan aku di sampingmu ya, sudah hadir menemani kita. Ada yang ingat gak sih kapan ya lagu ini kira-kira dirilis? Udah lama ya lagu ini sudah dirilis dari 20 tahun yang lalu. Jadi udah lama banget, bisa dibayangkan. Ini lagu yang dirilis dari tahun 2005 hingga 2006 ya. Dan ini diciptakan oleh Indra Perdana. Mungkin Anda ada yang ingat nih ya, Indra Perdana Sinaga, terutama kaum milenial. Ingat dong, karena ini lagu ini memang sempat booming dulu ya di tahun 2005 hingga 2006. Dan ini adalah Indra Perdana ini dikenal sebagai Naga, ada band ya di ajang pencarian bakat Cilapop. Yang ini tentunya lagu ini adalah bagian dari album Cipta Lagu Populer atau Cilapop pendengar, yang ditayangkan di salah satu stasiun TV swasta ya. Dan Naga ini adalah vokalis dari grup musik Ada Band, dan sebelumnya juga merupakan vokalis dari grup musik Lila pendengar. Dan lagu ini juga dinyanyikan bersama dengan Denny Rumende dan menjadi salah satu lagu yang dikenal dalam ajang tersebut. Waduh, ini flashback ya, mengingat kembali khususnya untuk para kaum milenial nih. Tentunya lagu ini memang gak hanya dulu, sekarang pun masih enak pastinya untuk didengarkan. Dan pendengar, kami akan masih terus hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi-informasi lainnya tentunya dalam Lampung Siang ini. Dan kali ini kami akan kembali hadirkan nih informasi nih untuk Anda. Mungkin sebagian dari Anda ada yang tahu, atau banyak yang tahu, atau bahkan banyak juga yang gak tahu ya. Dan ternyata nih pendengar, masih banyak ya orang yang percaya bahwa kontrak atau perjanjian tanpa materai ini otomatis tidak sah pendengar. Padahal anggapan ini adalah mitos, karena menurut hukum di Indonesia, sah atau tidaknya sebuah perjanjian ini tidak ditentukan oleh ada atau tidaknya materai pendengar. Selama para pihak sepakat, punya kecakapan hukum, objek perjanjiannya jelas, dan tujuannya juga tidak melanggar hukum, maka perjanjian ini tetap menjadi kekuatan hukum. Jadi misalkan nih Anda meminjam uang kepada teman dan membuat surat perjanjian tanpa materai yang ditandatangani kedua belah pihak, maka surat ini tetap bisa menjadi bukti adanya perjanjian. Jadi yang perlu diingat adalah materai ini bukan penentu sahnya sebuah kontrak. Dan mudah-mudahan informasi ini akan bermanfaat ya untuk Anda. Kami juga akan hadirkan informasi lainnya nih tentang apa sih fungsi dari materai ini gitu kan ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Eh, Mila, tahu nggak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener, Jeng. Tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan. Maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan. Ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu. Diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya, Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya. Jembatannya pohon kelapa dua. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.

Ya, pendengar, 37 menit berlalu nih dari pukul 10 waktu Indonesia Barat, masih bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, kalau misalkan kontrak tanpa materai ini tetap sah ya, yang jadi pertanyaan adalah untuk apa sih sebenarnya materai ini digunakan? Ya, fungsi utama dari materai ini adalah sebagai pajak atas dokumen tertentu, pendengar, bukan sebagai syarat agar perjanjian menjadi sah. Dan materai juga ini bisa berkaitan dengan administrasi ya, ketika suatu dokumen digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, dengan kata lain, pendengar, keberadaan materai ini tidak membuat isi perjanjian menjadi lebih kuat, melainkan untuk memenuhi ketentuan perpajakan atas dokumen tersebut. Jadi jangan sampai salah paham, pendengar, menempelkan materai ini tidak otomatis membuat isi kontrak menjadi benar atau kebal dari gugatan. Yang paling penting justru isi perjanjiannya jelas dan disepakati oleh semua pihak. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya untuk Anda. Kami akan masih terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan informasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bumi.

Bandung saat ini sedang dalam perjalanan ya pendengar. Kami informasikan untuk Anda nih dari CCTV Polresta Bandar Lampung. Ini terlihat ya dari Simpang Chandra Karang. Kendaraan yang melintas seperti biasa selalu ramai ya. Dan untuk Anda yang mungkin akan melintasi di Simpang Chandra Karang, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan. Ya walaupun kendaraan yang melintas ramai tapi masih tetap lancar ya arus lalu lintasnya. Tidak ada kemacetan di sini. Lalu kita akan sapa juga nih untuk Anda yang saat ini mungkin baru saja sampai di Kota Bandar Lampung. Selamat datang pastinya. Mudah-mudahan liburannya menyenangkan ya untuk Anda yang ini berlibur di Kota Bandar Lampung. Dan pendengar, kita akan kembali ngobrol nih tentang beberapa kesalahan yang sering terjadi saat membuat kontrak. Ya, karena banyak orang nih fokus mencari materai tapi justru melupakan hal yang jauh lebih penting. Misalnya, tidak mencantumkan identitas para pihak dengan lengkap, lalu juga tidak menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing, lalu tidak menuliskan jumlah uang, jangka waktu, atau objek perjanjian secara jelas, dan tidak meminta tanda tangan pada semua pihak. Padahal pendengar, hal-hal ini jauh lebih menentukan daripada sekedar ada atau tidaknya materai. Jadi sebelum menandatangani sebuah kontrak, Anda harus pastikan dulu ya membaca seluruh isi dokumen dengan teliti, lalu juga harus paham setiap klausalnya dan juga menyimpan salinan perjanjian tersebut. Jadi kesimpulannya pendengar, kontrak tanpa materai bukan berarti tidak sah. Yang menentukan kekuatan sebuah perjanjian itu adalah terpenuhinya syarat-syarat hukum serta juga isi perjanjian yang jelas dan juga disepakati secara bersama. Materai punya fungsinya tersendiri dalam ketentuan perpajakan atas dokumen, bukan sebagai penentu sah atau tidaknya kontrak. Baik pendengar, dimanapun Anda berada menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan program 3 RRI Jakarta tentunya untuk mengikuti dinamika olahraga. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap di 90,9 FM.

0: Belgia menang dramatis 3-2 atas Senegal di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih ikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026. Petenis putri nomor 1 dunia Arina Sabalenka amankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim Nasional Inggris bangkit dari tertinggal, pulangkan Kongo 2-1 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tengah ada Declan Rice, mencoba Declan Rice kirimkan ke daerah penalti, mencoba dikejar oleh Gordon di daerah kotak penalti. Pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, mencoba sudah.
2: Drama dan mental juara mewarnai langkah Inggris di babak 32 besar Piala Dunia 2026. The Three Lions berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menundukkan Kongo dengan skor 2-1 di Atlanta Stadium dini hari tadi. Sejak peluit pertama, Inggris langsung menguasai bola. Namun justru Kongo yang mencuri keunggulan lebih dulu. Cipeng memanfaatkan celah di lini pertahanan Inggris dan melepaskan tembakan yang menggetarkan gawang. Inggris tertinggal 0-1. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk Kongo. Inggris mendominasi, tapi gagal membobol pertahanan rapat lawan. Memasuki babak kedua, Inggris terus menggempur. Namun Kongo bertahan dengan disiplin. Di menit ke-75, Harry Kane menyambut umpan matang dari sisi sayap dan menaklukkan kiper Kongo. Skor menjadi 1-1. Di menit ke-86, Harry Kane kembali menjadi pahlawan. Ia memanfaatkan kelengahan lini belakang Kongo dan melepaskan penyelesaian yang akurat. Inggris berbalik unggul 2-1. Hingga peluit panjang, Kongo berusaha mencari gol penyeimbang, tapi pertahanan Inggris tampil tenang. Usai laga sang pencetak gol kemenangan Inggris, Harry Kane merasa bangga dengan perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Kini kamu pasti memanfaatkan momentum itu. Saya bangga dengan grup ini, bangga dengan para anggota klub. Sebelum pertandingan, kami sudah membicarakan betapa sulitnya pertandingan ini. Anda menghadapi tim bagus yang memiliki pertahanan dan kotak penalti yang sangat baik. Tetapi saya paling bangga pada para pemain dan diri saya sendiri, hanya untuk tetap percaya diri.
2: Sementara itu pelatih Kongo, Sebastian Desabre, hanya bisa legowo dengan hasil akhir timnya.
4: Jadi
3: saya hanya bisa mengucapkan terima kasih. Karena telah percaya pada proyek ini sejak awal dan kemudian hal ini terwujud bermain di salah satu kompetisi yang terbesar dunia. Dan kita mungkin sedikit kecewa dibandingkan dengan pertandingan hari ini. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang sangat bagus.
4: Du match aujourd'hui, je pense qu'on a joué un très bon football, notamment en première mi-temps.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Inggris akan menghadapi Meksiko di babak 16 besar pada Senin mendatang. Kongo pulang dengan kepala tegak setelah memberikan perlawanan sengit kepada salah satu favorit juara. Dari Jakarta, Kareswar Rizky Protogere terus mengudara untuk Indonesia.
5: Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Serahkan pada O'Reilly, belikan lagi. Kepanggil Jude Bellingham juga. Ada Anthony Gordon.

0: Sementara laga tidak kalah menarik dini hari tadi juga terjadi ketika Belgia memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah comeback dramatis 3-2 atas Senegal. Senegal unggul 2-0 lewat Habib Diarra di menit 24 dan Ismail Assar di menit 51. Namun Belgia bangkit di menit akhir. Romelu Lukaku memperkecil di menit 86. Yori Tielemans menyamakan di menit 89 dan Tielemans mencetak penalti penentu di menit 120 plus 5 menit. Setelah wasit meninjau VAR, Tielemans dinobatkan sebagai pemain terbaik. Pelatih Rudi Garcia mengatakan timnya pulih dari situasi merepotkan dan petualangan mereka berlanjut.
1: Kedua tim memiliki peluang, saya pikir dinamikanya positif. Kita tertinggal lalu mampu menang. Kami pulih dari situasi yang sangat merepotkan. Dan petualangan kami berlanjut. Jadi kami sangat senang.
0: Senegal harus mengubur mimpi setelah sempat memimpin hampir sepanjang pertandingan. Comeback ini menjadi salah satu yang paling dramatis di Piala Dunia 2026.

0: Sedangkan hasil laga pagi tadi, Amerika Serikat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 2-0 di babak 32 besar. Polarin Balogun membuka keunggulan di akhir babak pertama meskipun sempat mencetak gol yang dianulir karena offside. Di babak kedua, wasit mengeluarkan kartu merah untuk Balogun setelah meninjau VAR. Namun Amerika tetap bermain dengan 10 orang dan Malik Tillman memastikan kemenangan lewat tendangan bebas di menit 82. Amerika Serikat lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi Belgia. Amerika menunjukkan ketahanan mental meski harus bermain dengan 10 pemain.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Liverpool menyelesaikan penandatanganan bek Jeremy Jacke dari Stade Rennais dengan kontrak jangka panjang. Pemain Prancis U21 berusia 20 tahun ini pindah ke Anfield setelah lulus dari tim muda Rennais dan membuat 33 penampilan senior, termasuk 21 penampilan di musim 2025-2026 sebelum cedera bahu pada Februari. Jacke juga memiliki pengalaman 24 pertandingan selama masa pinjaman bersama Clermont Foot. Ia mengaku mimpi besar dapat bergabung dengan klub besar seperti Liverpool dan sangat bersemangat untuk memulai.
1: Very excited.
2: Saya sangat bersemangat. Bagi saya ini adalah mimpi besar. Ini adalah klub besar seperti Liverpool. Jadi ini adalah mimpi besar bagi saya.
1: Liverpool is a big dream for me.
0: Nomor skuadnya akan dikonfirmasi di kemudian waktu. Liverpool telah menyetujui kesepakatan di awal tahun ini dan sekarang merampungkan transfer.

0: dari arena tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka mengamankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Sementara dari nomor putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju ke babak ketiga turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka

0: 21-21, tiebreak 11-9 setelah bangkit dari ketertinggalan 25 pada set kedua. Sabalenka bahkan menyelamatkan 4 set poin sebelum memaksakan tiebreak dan mengunci kemenangan di lapangan 1 All England Club London tadi malam. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dapat meraih kemenangan meski lawan memberikan perlawanan yang berat. Itu benar-benar pertandingan yang erat. Saya sangat senang bisa bertahan di set kedua dan memaksanya hingga tie break. Dia bermain di level yang luar biasa pada set kedua dan benar-benar menguji saya hari ini. Saya senang bisa melewati ujian itu. Terima kasih juga untuk dukungan luar biasa dari kalian semua. Atmosfernya benar-benar luar biasa.
1: Thank you so much.
0: Sementara itu dari sektor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju mulus ke putaran ketiga usai mengalahkan Nuno Borges 3 set langsung dengan skor 7-6, 7-6, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Dua set pertama berlangsung ketat dan harus ditentukan melalui tie break, namun petenis Italia itu tampil lebih efektif pada poin-poin penting. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan Grand Slam ke-95 sepanjang karir Sinner, sekaligus memecahkan rekor petenis Italia dengan kemenangan Grand Slam terbanyak. Meski meraih kemenangan, Sinner mengatakan masih ada beberapa aspek permainannya yang perlu diperbaiki menjelang laga berikutnya.
2: Yes, happy. Of course, second set was.
3: Ya, saya senang. Tentu saja, set kedua sangat berat. Saya merasa pada dua set pertama, kami sama-sama melakukan servis dengan sangat baik. Karena itu, rally panjang tidak terlalu banyak terjadi. Secara keseluruhan, dalam pertandingan seperti ini, ketika Anda tidak memiliki banyak kendali atas jalannya laga, saya sangat senang bisa meraih kemenangan, terutama di lapangan rumput ini. Sekarang saya sudah meraih dua kemenangan. Tentu saja, sekarang kita lihat apa yang akan datang berikutnya. Namun saya sangat puas dengan hasil ini. Masih ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, tetapi saya tetap sangat senang.
0: Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi Yelena Ostapenko, sedangkan Sinner dijadwalkan bertemu Jensen Brooksby untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Wimbledon 2026. Sementara itu, pada pertandingan lainnya tadi malam, petenis Indonesia Janis Chan tersingkir pada putaran kedua Wimbledon setelah takluk 3 set dari Daria Kasatkina. Meski sempat mengamankan set pertama, Janis harus mengakui keunggulan Kasatkina dengan skor akhir.

0: jangan lengah.
1: Informasi dari arena sepak bola tanah air.
0: Jelah, pertahanan tak terbelah.
1: PSSI memastikan Stadion Pakansari di Cibinong, Bogor siap menjadi kandang timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026 yang berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus. Sekjen PSSI Yunus Nusi meninjau langsung kesiapan stadion, termasuk kondisi rumput dan lapangan latihan, dan menilai seluruh fasilitas dalam kondisi baik. Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste dengan dua pertandingan kandang melawan Kamboja 27 Juli dan Vietnam 3 Agustus. PSSI juga memastikan lapangan latihan untuk Indonesia dan tim tamu siap digunakan.

0: arena volley. Menpora Erick Thohir menilai gelar juara AFC Men's Volleyball Cup 2026 menjadi momentum penting bagi timnas voli Indonesia untuk membangun tradisi prestasi berkelanjutan di Asia. Prestasi diharapkan menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing di SEA Games Malaysia 2027 dan Asian Games, serta membuktikan pembinaan atlet, pelatih, dan dukungan organisasi berjalan positif. Erick mengapresiasi peran seluruh pihak dan berharap kolaborasi terus dijaga agar prestasi ini tidak menjadi pencapaian sesaat.
1: Dan tentu saya sebagai Kemenpora apresiasi kepada cabang olahraga dan para pelatih dan atlet ya, yang sudah memberikan prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan prestasi voli putra kemarin di kejuaraan Asia bisa menjadi fondasi, bisa nggak ini menjadi tradisi untuk voli pun di SEA Games apapun di Asia bisa rankingnya terus bagus.
0: Indonesia mencetak sejarah setelah menjuarai AFC Men's Volleyball Cup untuk pertama kali mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Gelar ini menjadi penguat bagi timnas voli untuk terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional dan menjadi bukti pembinaan olahraga di Indonesia berjalan ke arah yang positif.

informasi lainnya. Teku Rifat Renanda Harsha menjadi juara di AEF Mantena Cup 2026 kelas Volagon National Elite Silver Tour 135 cm mengungguli Yayat Subrata posisi 2 dan Ferry Wahyu Hadianto posisi 3. Ia juga meraih podium kedua di kelas internasional U25 jumping 120 cm dan podium ketiga di open jumping 140 cm. Turnamen yang digelar di Jakarta International Equestrian Park ini diikuti 13 negara dan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Sebagai tuan rumah FAICSI World Horse Competition, selain prestasi, ajang ini juga memberikan dampak positif bagi sektor sport tourism dengan banyak atlet dan official memperpanjang masa tinggal untuk menikmati wisata Indonesia.

kabar menarik lainnya. Chef de Mission Kontingen Indonesia atau Dotua Pasaribu mengungkapkan tim Merah Putih akan mengikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Dengan perkiraan 411-450 atlet dan 150 official. Program Road to Asian Games 2026 difokuskan di dalam negeri untuk mempersiapkan atlet dengan koordinasi intensif bersama pengurus cabang olahraga untuk memastikan kebutuhan masing-masing terpenuhi. Cabang olahraga yang diikuti termasuk panjat tebing, atletik, dan akuatik. Target utama adalah memastikan kesiapan optimal kontingen Indonesia menuju pesta

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

4 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Oh, bagusnya jalan ini. Sini cepat pinjam handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya, bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan, sini pinjam handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya yang videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, Leh.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda.

Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar, pukul 11 lebihnya 41 menit waktu Indonesia Barat. Gimana nih aktivitasnya? Sebentar lagi waktu jam istirahat ya. Istirahat dulu deh ya, jangan baru nanti dilanjutkan kembali aktivitasnya. Tapi kalau sekarang belum ya, masih 41 menit nih. Jadi masih ada waktu sekitar 19 menit lagi untuk Anda bisa menyelesaikan pekerjaan Anda di siang hari yang cerah banget ya. Dan kami juga akan hadirkan informasi lalu lintas nih untuk Anda yang kita bisa pantau dari CCTV Polresta Bandar Lampung. Pendengar, dari stasiun Tanjung Karang saat ini terpantau nih kendaraan yang melintas cukup ramai ya, dan arus lalu lintasnya juga lancar pendengar, walaupun terik gini ya. Ternyata banyak nih yang punya aktivitas ataupun juga kegiatan ya. Ya walaupun panas bukan berarti harus mager-mageran di rumah. Tapi walaupun mager-mageran di rumah juga tentunya di rumah juga banyak sih ya sebetulnya aktivitas yang bisa dilakuin ya. Dan selanjutnya kita menuju ke Jalan Pulau Legundi Tertayasa nih pendengar. Nah, di sini juga terlihat kendaraan yang melintas lumayan ramai ya, dan juga arusnya juga terlihat lancar. Banyak banget nih pengendara roda 2. Ini kalau kita lihat nih pengendara roda 2 siang hari ini yang melintas di Jalan Pulau Legundi ini cukup tertib ya. Tapi ada satu nih yang gak tertib. Kadang-kadang karena buru-buru gitu kan ya, masih lampu merah terabas aja. Padahal bahaya banget dong untuk kesehatan, untuk keselamatan Anda. Jadi tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan pendengar. Dan bersama Pro 1 kami juga akan terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi di siang hari ini. Satu informasi kami hadirkan nih untuk Anda, di mana menjelang peringatan Hari Bayangkara kemarin ya, yang ke-80 Bidang Hubungan Masyarakat atau Bidhumas Polda Lampung melalui Subbid Multimedia sukses nih menggelar rapat pleno penentuan pemenang lomba tentang konten kreatif video AI. Dan kegiatan yang berlangsung ini dilakukan secara transparan, dan ini menjadi bukti nyata ya bahwa adaptasi Korps Bayangkara terhadap pesatnya perkembangan teknologi digital. Rapat penentuan pemenang ini juga dipimpin langsung pendengar oleh AKBP Sukandar, Kasubdit Multimedia Bidang Humas Polda Lampung selaku Ketua Pelaksana. Dan dalam sambutannya beliau juga mengatakan bahwa agenda ini bertujuan untuk menetapkan hasil akumulasi penilaian akhir dari Dewan Juri setelah melalui proses verifikasi nilai yang cukup ketat. Dan terlihat juga ya antusiasme masyarakat dan personel kepolisian yang terbilang sangat tinggi pendengar. Lomba ini juga membuka pendaftaran selama 10 hari ya, di tanggal 18 sampai 28 Juni yang lalu, dan berhasil menjaring sebanyak 91 peserta. Dan dari total ini ada 73 peserta nih berasal dari kategori umum, dan 18 peserta lainnya dari kategori anggota Polri. Nah, untuk menjaga objektivitas dan juga independensi, Polda Lampung menggandeng ada 4 dewan juri profesional ya, tentunya dari kalangan akademisi dan juga praktisi multimedia yang ada di luar institusi kepolisian pendengar. Dan selain memberikan penilaian, dewan juri juga ini memberikan catatan edukatif ya, khususnya mengenai etika penggunaan teknologi AI, lalu juga tentang sinkronisasi audiovisual serta kehalusan teknik transisi antar antar degan ya. Dan pihak juri juga menilai bahwa kompetisi ini sebagai langkah pionir yang sangat positif pendengar, dan juga ia berharap bahwa ini akan bisa nantinya menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan. Tentunya bersama Pro 1 kami akan masih hadirkan informasi-informasi lainnya menemani Anda di siang hari ini pendengar. Jangan kemana-mana ya, tetap di 90,9 FM. Atau untuk Anda nih yang akan melakukan perjalanan juga masih bisa terus dengarkan, bisa terus memonitor siaran kami melalui RRI Digital.

0: Tau gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Ih kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu kan.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

Selamat siang untuk Anda pendengar, terima kasih ya masih bersama kami di 90,9 FM dan masih menemani Anda di siang hari ini pendengar. Untuk Anda yang punya bayi, punya ponakan mungkin, atau juga seneng gitu kan ngelihat bayi, mungkin gak asing ya kalau misalkan Anda pernah juga mungkin melihat nih bayi gumoh setelah menyusu. Dan ini memang kadang-kadang ngebuat orang tua, terutama yang baru punya anak ya, ataupun juga baru punya anak pertama, ini pastinya akan khawatir ya. Dan tidak sedikit nih pendengar yang mengira bahwa kondisi ini adalah tanda bahwa bayi ini mengalami gangguan pencernaan atau penyakit tertentu. Tetapi pendengar, menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI, sebagian besar gumoh pada bayi ini adalah kondisi yang normal dan juga menjadi bagian dari proses tumbuh kembang sistem pencernaan. Anggota Unit Kerja Koordinasi Geoteopatologi IDAI adalah Dr. Sri Kusuma Astuti SPA, ini mengatakan bahwa mayoritas gumoh atau regurgitasi pada bayi ini bukanlah sesuatu penyakit pendengar. Ya, gumoh pada bayi ini ternyata mayoritas atau sebagian besar adalah sesuatu ataupun proses yang normal terjadi pada anak-anak atau pada bayi pendengar. Dr. Sri juga mengatakan di antara kerongkongan dan juga lambung ini ada yang namanya katup atau klep yang berfungsi untuk mencegah isi lambung naik kembali ke kerongkongan. Tetapi pada bayi, fungsi katup ini belum berkembang secara sempurna. Nah, akibatnya susu yang sudah masuk ke lambung ini lebih mudah mengalir kembali ke kerongkongan dan keluar sebagai gumoh pendengar. Selain itu juga makanan utama bayi pada beberapa bulan pertama kehidupan ini masih berupa ASI atau susu yang berbentuk cair. Cairan ini lebih mudah bergerak ya dibandingkan dengan makanan padat. Inilah yang membuat lebih mudah keluar kembali. Dan faktor lain yang membuat gumoh sering terjadi adalah karena kapasitas lambung bayi yang masih kecil pendengar. Ketika volume susu ini diminum melebihi kapasitas lambung mereka, sebagian cairan akan bisa kembali naik ke kerongkongan. Bayi yang lebih sering berada dalam posisi berbaring atau mudah tertidur setelah menyusu, kondisi ini juga menjadi ataupun juga turut memudahkan isi lambung mengalir kembali. Nah, jadi jangan khawatir ya kalau misalkan Anda terutama yang baru punya bayi gitu kan ya, suka melihat bayinya gumoh gitu kan ya. Mudah-mudahan gak apa-apa, tapi kalau misalkan sudah parah baru deh langsung cari dokter terdekat ya untuk mengecek kesehatan. Jangan langsung panik dan yang pastinya juga jangan tiba-tiba jadi dokter dadakan ya. Oke deh, masih bersama Pro 1 siang hari ini menemani Anda yang saat ini sedang menikmati waktu istirahat siang ya, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kembali rangkaian lagu-lagu kami hadirkan untuk menemani Anda tetap di 90,9 FM.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudan alladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Selamat menikmati waktu makan siang Anda ya, atau waktu istirahat siang Anda. Untuk Anda yang saat ini sedang menikmati waktu istirahat, ataupun juga untuk Anda yang saat ini masih dalam perjalanan, masih muter-muter gitu kan ya. Kira-kira apa sih enaknya siang hari ini, mau makan apa, masih bingung gitu kan. Oke deh, Anda temani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi untuk Anda di siang hari ini. Pendengar, vertigo seringkali membuat penderitanya cemas ya untuk beraktivitas di luar rumah, karena serangannya ini sering mendadak dan juga menyebabkan sensasi seolah ruangan ini berputar secara tiba-tiba, pendengar. Dan meski sering dianggap sebagai gangguan tunggal, vertigo ini sebenarnya adalah gejala ya dari berbagai kondisi kesehatan yang mendasari. Jadi penting nih untuk memahami apa sih yang memicu rasa pusing, supaya penanganan yang dilakukan ini bisa tepat sasaran, pendengar. Dan sensasi vertigo ini sebenarnya adalah respon tubuh nih akibat adanya gangguan sinyal antara telinga, otak, dan juga mata. Dokter spesialis THT yang ahli dalam masalah saraf keseimbangan di UCI Health, yaitu Hamid Jalilian, mengatakan bahwa secara fisiologis bahwa kondisi ini biasanya dipicu oleh stimulasi abnormal pada organ keseimbangan di telinga bagian dalam, pendengar. Dan ya, dikatakan juga bahwa ketika telinga bagian dalam terstimulasi secara tidak wajar, ini akan mengirim sinyal ke otak dan kemudian akan menafsirkannya sebagai gerakan. Otak lalu akan mengirim sinyal untuk menggerakkan mata untuk menyesuaikan dengan persepsi gerakan itu, pendengar. Dan tentunya otak ini akan menyadari ya bahwa gerakan ini tidak terjadi, dan kemudian akan mengoreksi kembali gerakan mata tersebut. Dan ini bisa berulang beberapa kali atau berkali-kali, dan gerakan mata inilah yang menciptakan sensasi gerakan bagi pasien. Penyebab vertigo paling umum adalah benign paroxysmal positional vertigo atau BPPF, pendengar. Dokter penyakit dalam di Medical Office of Manhattan mengatakan bahwa kondisi ini berkaitan dengan kristal kalsium karbonat di telinga. Dan BPPF juga terjadi ketika kristal kalsium karbonat di telinga bagian dalam yang membantu menjaga keseimbangan ini bergeser karena gerakan kepala tertentu. Oke deh, kami akan masih hadirkan informasi lainnya ya. Kira-kira apa sih yang mempengaruhi ataupun juga pengaruh dari migrain dan juga infeksi, lalu bagaimana sih penanganan vertigo sesuai dengan pemicu. Nanti Andina akan kembali hadirkan informasinya untuk Anda. Kita rehat kembali, kita akan kembali dengarkan rangkaian lagu-lagu nih yang sudah kami persiapkan untuk menemani Anda di siang hari ini.

0: Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum

0: infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
4: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Pendengar, selain pergeseran kristal, ternyata vertigo ini juga bisa disebabkan oleh vestibulopati ya. Ini adalah kondisi yang mana sistem vestibular di salah satu telinga mengalami malfungsi. Akibatnya, otak terus-menerus menerima persepsi bahwa kepala sedang bergerak, meskipun kenyataannya tidak. Umumnya, vertigo jenis ini akan terasa lebih intens saat Anda sedang berdiri atau melakukan pergerakan tubuh daripada saat beristirahat. Untuk pemicu lain adalah migrain vestibular, pendengar. Migrain vestibular ini adalah bentuk migrain yang memenuhi telinga bagian dalam dan bisa menyebabkan gejala episode vertigo singkat atau panjang, pendengar. Selain itu juga infeksi atau peradangan pada telinga bagian dalam ini juga sering menjadi faktor pemicu yang mengganggu keseimbangan tubuh secara signifikan. Untuk kasus BPPV, solusinya seringkali melibatkan manuver airplay atau yakni teknik pemosisian kepala secara strategis oleh tenaga profesional untuk mengembalikan kristal telinga ke posisi yang benar. Dan dalam beberapa kasus, orang bisa belajar melakukan gerakan ini dengan aman di rumah, pendengar. Di sisi lain, vestibulopati ini biasanya ditangani melalui rehabilitasi vestibular untuk melatih otak agar tidak lagi merespon sinyal yang salah. Sementara untuk penderita migrain vestibular, pendengar, pengobatan ini melibatkan kombinasi obat-obatan, suplemen, serta juga perubahan gaya hidup. Dan dikatakan oleh Dr. Brownstein bahwa vertigo ini bisa menjadi tanda ya adanya kondisi yang lebih serius seperti cedera kepala, tumor, atau penyakit Meniere, pendengar. Dan untuk itu segera konsultasikan dengan dokter jika vertigo disertai dengan gejala penyerta seperti gangguan pendengaran, penglihatan kabur, wajah terkulai, atau juga kesulitan bicara. Kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda tentunya dalam acara Lampung siang ini.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Hei, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget, sampai bikin spanduk di mana-mana.
5: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
6: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
7: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
8: Halo RRI.
7: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09, chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Satu jualan saat ini ya pengaruh online gitu ya, banyak perubahan sih. Kalau dulu rame online sih, agak menurun sih, menurun.
2: Nah, kalau kita dengan kita mematahkan rekor-rekor, maksudnya rekor sebelumnya kan aku tidak pernah juara di event pon ini, sudah bergulir 7 tahun ini, aku belum pernah yang masuk sampai final.
0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung siang edisi Kamis 2 Juli 2026 dengan topik berita. Gempuran platform e-commerce yang kian agresif, para pelaku retail konvensional kini menghadapi ujian eksistensi yang kian berat. Perubahan drastis pada pola konsumsi masyarakat tidak hanya menekan omset harian dari pedagang, tetapi juga memicu momentum krusial bagi mereka untuk bertransformasi dan melahirkan strategi bertahan yang inovatif. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini, di samping berita lain yang himpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana. Gempuran platform e-commerce yang kian agresif, para pelaku retail konvensional kini menghadapi ujian eksistensi yang kian berat. Perubahan drastis pada pola konsumsi masyarakat tidak hanya menekan omset harian para pedagang, tetapi juga memicu momentum krusial bagi mereka untuk bertransformasi dan melahirkan strategi bertahan yang inovatif. Berikut laporan Palastasi Tepu.
1: Dari 2001 jualan saat ini ya pengaruh online gitu ya, banyak perubahan sih kalau dulu.
3: Omset pedagang pernak-pernik di pusat pembelanjaan Ramayana Bandar Lampung mengalami penurunan drastis hingga 30% dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi dipicu sepinya pengunjung mal serta ketatnya persaingan dengan pasar digital. Salah satu pedagang pernak-pernik Yani mengatakan penurunan pendapatan sangat dirasakan dampaknya bagi keberlangsungan usahanya. Menurutnya, jumlah kunjungan masyarakat ke pusat perbelanjaan konvensional terus menurun. Yani menambahkan, salah satu tantangan berat yang dihadapi pedagang fisik saat ini adalah gempuran dari online shop dan platform live shopping. Banyak konsumen yang kini lebih memilih belanja aksesoris dan pernak-pernik secara daring karena kemudahan akses dan harga yang seringkali lebih miring akibat promo bakar uang dari platform digital.
1: Dari 2001 jualan saat ini ya pengaruh online gitu ya, banyak perubahan sih. Kalau dulu rame lumayan sih, agak menurun sih, menurun memang ada perubahan. Turunnya itu ada sekitar 35% ada. Tersulitnya ya ini pengunjung ini jarang sih, apalagi di sini kan lokasinya itu agak di lorong gitu kan, jadi agak susah juga sih pengunjung kesini itu benar-benar orang yang buat belanja aja gitu.
3: Berdasarkan pantauan dan peralihan gaya belanja masyarakat ke ranah digital pasca pandemi terus menggerus eksistensi retail konvensional, penurunan daya beli masyarakat juga disinyalir menjadi faktor pendukung sektor non-premier seperti pernak-pernik dan aksesoris mengalami kelesuan. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Pringsewu Rianto Pamungkas menegaskan komitmennya menekan angka putus sekolah hingga nol melalui program Indonesia Pintar atau PIP. Berikut laporan Agustina Suryati.
4: Bupati Pringsewu Rianto Pamungkas menegaskan komitmennya menekan angka putus sekolah hingga nol melalui program Indonesia Pintar. Menurutnya program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak usia 6 hingga 21 tahun agar dapat menyelesaikan pendidikan menengah. Ia mengatakan komitmen tersebut tidak hanya diwujudkan melalui penyaluran bantuan pendidikan, tetapi juga dengan turun langsung ke masyarakat untuk mengajak anak-anak yang telah putus sekolah kembali mengenyam pendidikan.
5: Indonesia Pintar ini diharapkan dapat meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai dengan tamatan sekolah menengah dan mencegah peserta didik untuk kemungkinan putus sekolah ataupun drop off. Sebagai bentuk komitmen dan keseriusan saya selaku Bupati Kabupaten Pringsewu untuk mencapai angka nol anak tidak putus sekolah, saya juga akan ikut turut ke pekon-pekon dan ke rumah untuk ikut membujuk langsung para orang tua dan anak-anak yang putus sekolah untuk kembali bersekolah.
4: Sebagai informasi, pada tahun 2026 ini Kabupaten Pringsewu menerima alokasi program Indonesia Pintar yang akan diberikan kepada lebih dari 16.900 siswa melalui skema PIP reguler dan PIP jalur aspirasi. Dari Kabupaten Pringsewu, Agustina Suryati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Polres Waikanan menggelar upacara dan syukuran Hari Bayangkara ke-80 di lapangan Mako Polres Waikanan pada Rabu 1 Juli 2026. Peringatan ini menjadi momentum memperkuat komitmen Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Teddy Herianto.
6: Polres Waikanan menggelar upacara dan syukuran Hari Bayangkara ke-80 di lapangan Mako Polres Waikanan. Peringatan ini menjadi momentum memperkuat komitmen Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Upacara dipimpin Kapolres Waikanan AKBP Didik Kurnianto dan dihadiri Asisten 2 Setdakap Waikanan Ari Antoni Tamrin, mewakili Bupati, dan Dim 0427 Waikanan Letnan Kolonel Armet Sigit Windarto dan Lanudat Gatot Subroto Waituba, Komandan Skuadron 12 Serbu, jajaran Perkopimda, pejabat utama Polres, para Kapolsek, Bayangkari, serta tamu undangan. Dalam kesempatan itu, Kapolres membacakan amanat Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menyampaikan ucapan selamat Hari Bayangkara ke-80 kepada seluruh anggota Polri, serta apresiasi atas dedikasi mereka dalam menjaga keamanan dan stabilitas nasional. Mengusung tema 80 tahun pengabdian Polri untuk masyarakat, Kapolres menegaskan pelayanan yang responsif dan berorientasi pada masyarakat menjadi fokus utama institusi Polri. Fokus utama pelayanan Polri adalah pelayanan yang responsif dan berorientasi memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Apabila masyarakat telah sungguh-sungguh merasakan kehadiran Polri, maka Polri telah berhasil melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan undang-undang. Ia menambahkan tema Polri untuk masyarakat harus menjadi arah pengabdian setiap insan Bayangkara. Kapolres juga menyampaikan sebelum puncak peringatan, Polres Waikanan telah menggelar berbagai kegiatan diantaranya bakti sosial, bakti kesehatan, bakti religi, olahraga bersama, lomba e-sport, lomba tiga pilar Kamtipmas, lomba satpam teladan, serta lomba pelayanan kepolisian.
7: Dalam rangka HUT Bayangkara ini, yang pertama puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita di 80 tahun ini masih menjadi Polri yang dicintai masyarakat. Terima kasih kepada Forkopimda, stakeholder terkait atas kehadirannya dalam memperingati HUT Bayangkara. Sesuai dengan tema Polri mengabdi melayani masyarakat, jadi saya harapkan kedepannya Polri lebih dapat melayani masyarakat dan lebih dapat bermanfaat bagi masyarakat.
6: Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan dan penampilan Saka Bayangkara binaan Satbinmas Polres Waikanan. Rangkaian peringatan ditutup dengan syukuran dan pemotongan tumpeng sebagai bentuk rasa syukur sekaligus mempererat sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Waikanan terus memperkuat peran dalam upaya perlindungan anak. Salah satu langkah strategis yang dilakukan melalui perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di tingkat kampung. Berikut laporan Bayu Satria.
8: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana P3AP2KB Kabupaten Waikanan terus memperkuat program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat atau PATBM sebagai upaya mencegah kekerasan dan eksploitasi anak. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan peran masyarakat dalam memberikan perlindungan kepada anak di tingkat kampung. Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Dinas P3AP2KB Kabupaten Waikanan, Endang Suryaningsih, mengatakan penguatan kelembagaan desa menjadi salah satu strategi utama dalam pelaksanaan PATBM. Melalui program tersebut, masyarakat didorong terlibat aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Dia menegaskan, pihaknya turut mendorong adanya kebijakan atau peraturan desa terkait pelaksanaan program PATBM. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan perlindungan anak di tingkat kampung. Ia menjelaskan, dukungan regulasi di tingkat desa akan memperkuat keberlanjutan program sekaligus memperjelas peran seluruh pihak dalam perlindungan anak. Dengan demikian, upaya pencegahan dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan berkesinambungan.
9: Pemerintah Kabupaten Waikanan telah berupaya untuk melakukan pencegahan eksploitasi anak. Beberapa upaya pemerintah daerah yang telah dilakukan diantaranya yaitu dengan melakukan penguatan kelembagaan desa atau PATBM, di mana PATBM sendiri adalah perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, yaitu suatu lembaga masyarakat yang berasal dari masyarakat dan juga untuk masyarakat. Dengan adanya PATBM ini diharapkan dapat mendeteksi dini jika terjadinya kasus-kasus eksploitasi anak, kekerasan anak, pekerja anak itu yang terjadi di desa atau di kampung.
8: Dirinya menilai PATBM memiliki peran penting dalam mendeteksi secara dini berbagai persoalan yang dialami anak, termasuk kasus kekerasan maupun eksploitasi. Deteksi dini tersebut memungkinkan penanganan dilakukan lebih cepat sehingga dampak yang ditimbulkan dapat diminimalisir. Dia berharap seluruh kampung di Waikanan terus memperkuat pelaksanaan program ini melalui dukungan pemerintah desa dan partisipasi masyarakat. Dengan kolaborasi tersebut, perlindungan terhadap anak diharapkan semakin optimal dan mampu menciptakan lingkungan yang aman serta ramah anak. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksana tugas Bupati Lampung Tengah Iko Mangku Heri melantik dan mengambil sumpah jabatan penggantian antar waktu 13 kepala kampung di Kabupaten Lampung Tengah. Kegiatan berlangsung di Gedung Sesat Agung Nuo Balak Gunung Sugih. Berikut laporan Robi Yudestika.
10: Sebanyak 13 kepala kampung di Lampung Tengah dilantik usai terpilih melalui mekanisme pergantian antar waktu. Pengambilan sumpah jabatan sejumlah kepala kampung atau PAW dipimpin PLT Bupati Lampung Tengah Iko Mangko Heri. Pelantikan tersebut dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan kepala kampung agar roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat tetap optimal. Pergantian antar waktu juga merupakan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk menjamin keberlangsungan pemerintah di tingkat kampung. PLT Bupati Lampung Tengah Iko Mangko Heri meminta para kepala kampung yang baru dilantik segera beradaptasi, membangun sinergi dengan pemerintah kecamatan, serta merangkul seluruh elemen masyarakat untuk memajukan kampung.
11: Di antar waktu yang mana karena sesuatu dan lain hal ya, kepala kampung yang bersangkutan ada yang meninggal, ada yang sakit susulan, karena kekosongan, maka kewajiban di dalam undang-undang itu harus kepala kampung itu harus diisi. Dan setelah ada pergantian antar waktu, ya kita sekarang hari ini pemerintah daerah melakukan pelantikan ya dari 13 kepala kampung yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Ya kita menunggu kajian ya, dan artian kalau sudah memang menjadi dalam ketentuan undang-undang, nanti pasti akan juga ada proses demokrasi.
10: Ditambahkannya, kemajuan Kabupaten Lampung Tengah harus dimulai dari kemajuan kampung. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus mendorong pembangunan hingga tingkat bawah guna meningkatkan ekonomi masyarakat. Robi Destika, RRI Bandar Lampung, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Lintas Lampung Olahraga.
0: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Disporapar Waikanan memacu kapasitas prestasi dan daya saing generasi muda melalui program pelatihan terpadu lintas bidang. Berikut laporan Rio Tanjung.
13: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Disporapar Kabupaten Waikanan terus berkomitmen meningkatkan kapasitas dan prestasi generasi muda. Melalui berbagai program strategis, para pemuda di daerah setempat diarahkan agar tampil lebih aktif, produktif, dan memiliki daya saing tinggi. Kepala Disporapar Waikanan, Taufik Hidayatno, kepada RRI mengatakan, salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah memberikan motivasi kuat lewat pelatihan terpadu. Pelatihan tersebut mencakup sejumlah pilar penting, mulai dari bidang kepemimpinan, olahraga, kesehatan, hingga penyuluhan mengenai bahaya narkoba. Menurutnya, perhatian terhadap tumbuh kembang anak muda saat ini menjadi prioritas utama demi mencetak generasi yang berkualitas. Ia menilai mereka perlu dibimbing sejak dini agar memiliki visi dan motivasi yang kuat dalam meraih cita-cita, serta mampu menggerakkan komunitas di sekitarnya ke arah yang positif.
14: Kalau untuk terkait dengan kepemudaan, ada lagi sebagai orang, artinya kita memberikan motivasi ke para pemuda, ada program kita, artinya mereka bisa diberikan pelatihan terkait dengan kepemimpinan, kemudian kepopuleran di bidang olahraga, di bidang kesehatan, terutama narkoba, kemudian mereka bisa jadi pelopor terkait dengan perkembangan pemuda, terkait dengan anak-anak, bagaimana anak-anak ini supaya punya motivasi lebih bisa diarahkan.
13: Lebih lanjutnya, selain fokus pada bidang kepemudaan, Dispora Par Waikanan juga menaruh perhatian besar pada pembinaan olahraga. Kegiatan olahraga dinilai menjadi sarana yang sangat efektif untuk membentuk karakter tangguh sekaligus mendokrak capaian prestasi daerah. Melalui sinergi dan kolaborasi yang erat dengan berbagai pihak terkait, pihaknya berharap seluruh program pembinaan dapat menyentuh setiap lapisan pemuda. Dengan demikian, seluruh potensi yang ada di Kabupaten Waikanan dapat berkembang secara optimal dan melahirkan generasi penggerak kemajuan di masa depan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Genre FC Lampung Tengah menundukkan Flava Bali lewat drama adu penalti 5-4 pada partai final. Dengan hasil tersebut, Genre FC keluar sebagai juara dalam kejuaraan nasional sepak bola KONI Pusat U16. Berikut laporan M. Priambudi.
15: Kita motivasinya mungkin hanya satu, kita sudah jauh-jauh dari Lampung, sudah berjuang, sudah berkorban ya tenaga, ya biaya dan waktu.
16: Tim Genre FC Lampung Tengah mencatatkan sejarah dengan keluar sebagai juara kejuaraan nasional sepak bola KONI Pusat U16 tahun 2026 setelah menundukkan Flava Bali lewat drama adu penalti 5-4 pada partai final di lapangan Kopsutnas Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Perjalanan Genre FC menuju tangga juara terbilang impresif. Tergabung di grup E bersama Gara Soccer Jakarta dan Solo Jateng Selection, Genre FC sukses menyapu bersih dua laga awal dengan kemenangan 2-0 atas Solo dan 3-1 atas Gara Soccer Jakarta. Di babak 16 besar, Genre FC kembali tampil solid dengan menaklukkan Puma Sukoharjo 2-0. Tren positif berlanjut di babak perempat final usai menumbangkan SSB Jatim Garuda dengan skor serupa. Pada partai final, Genre FC ditahan imbang 0-0 dengan SSB R2 Solo sebelum akhirnya menang adu penalti 4-3. Di partai puncak, tim asal Lampung Tengah tersebut kembali bermain imbang tanpa gol melawan Flava Bali dan memastikan gelar juara lewat adu penalti. Pelatih Genre FC, Rastimo, mengungkapkan rasa syukurnya atas capaian anak asuhnya. Ia menjelaskan ini hasil kerja keras seluruh tim dan pemain, serta dukungan dari masyarakat Lampung. Anak-anak bermain disiplin dan menunjukkan mental juara sampai akhir.
15: Kalau dari perjalanan dari babak penyisian sampai final, kalau yang paling sulit kalau menurut kita itu sebenarnya waktu semifinal lawan R2 Solo. Itu lawan terberat dibandingin Flava Bali, masih berat R2 Solo. Nah, tenaga anak-anak itu kita habiskan di semifinal. Jadi pas final itu tenaganya sudah terkuras, sudah habis, jadi kita main aman.
16: Selain meraih gelar juara, pemain Genre FC, Erdimas Raditya juga keluar sebagai top skor turnamen dan menambah kebanggaan tim asal Lampung Tengah tersebut. Menurutnya keberhasilan tersebut menjadi catatan penting bagi sepak bola usia muda Lampung yang mulai menunjukkan perkembangan di level nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Mendengar demikian berita daerah Lampung siang hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

88 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Aduh.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu.
2: Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu.
0: Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
4: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Kami kembali menemani Anda kali ini dalam acara 100% Indonesia ya. Kami undang Anda nih untuk ikut bergabung bersama kami ya pendengar. Bisa ikut gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Oke, ini sudah ada yang ingin ikut bergabung ya di siang hari ini. Ada siapa sih? Kita coba angkat dulu nih teleponnya. Halo, assalamualaikum RRI.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dari siapa, di mana? Gimana kabarnya Yogi?
1: Alhamdulillah, aku sehat.
0: Alhamdulillah, gimana cuacanya di sana?
1: Panas banget.
0: Sama kalau gitu ya. Tapi hujan nggak sih sudah kemarin?
1: Dari
0: kemarin
1: belum.
0: Udah nggak hujan lagi ya?
1: Iya.
0: Artinya udah betulan kemarau ya?
1: Ya, harusnya ya, semoga masih tetap ada hujan
0: lah. Jadi nggak perlu ngerasain kemarau panjang ya, harapan kita ya.
1: Iya.
0: Oke deh, Yogi pengen denger lagu apa sih siang ini?
1: Ternyata Cinta dari Padi.
0: Ternyata Cinta, kenapa pengen denger lagu ini?
1: Pengen denger aja.
0: Pengen denger, lagunya udah lama kali ya, gak didengar ya.
1: Udah lama sekali.
0: Oke, tahun berapa
1: apalagi
0: nih?
1: Apalagi dari Anji, dari Padi aja udah paling lama itu.
0: Iya, tapi lagu-lagu lama emang tetep best ya, enak banget
1: iya,
0: didengerin ya.
1: Diputerin tadi itu, Ganti Lapang, waduh.
0: Enak banget tuh lagu-lagu. Ini kayaknya kaum milenial ya.
1: Bisa jadi.
0: Bisa jadi, oke deh, ini angkatan milenial kayaknya. Karena biasanya angkatan milenial nih lagu-lagunya ya kayak Padi, kayak Cilapop gitu-gitu ya.
1: Terus apalagi ya, banyak ah lagu-lagu dulu itu.
0: Oke deh.
1: Pecundang Sejati dari Dikta juga itu.
0: Oh, Dikta ya.
1: Iya.
0: Iya, Dikta nih kemarin dulu juga sempat booming-booming juga tuh lagu-lagunya ya.
1: Tapi itu di sini belum ada sinyal Kak waktu zaman waktu itu.
0: Tahun berapa tuh?
1: 2004

Jaga kesehatan terus ya untuk Yogi. Dan untuk Anda nih yang masih ingin ikut bergabung, Anina juga akan masih nih menantikan kebersamaan Anda ya di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda pendengar, tetap di 90,9 FM.

dan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial YouTube yang mengklaim bahwa Indonesia telah mengambil alih wilayah Sabah dan Sarawak, dan thumbnail video menampilkan foto Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah pejabat yang tampak sedang menandatangani dokumen dengan latar bertuliskan pertemuan tingkat menteri yang melibatkan Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Sabah, dan Sarawak. Unggahan tersebut juga menarasikan bahwa pemerintah Sabah dan Sarawak ingin menjalin kerjasama langsung dengan Indonesia tanpa campur tangan pemerintah Malaysia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi yang menyebut Indonesia mengambil alih Sabah dan Sarawak. Hingga saat ini, Sabah dan Sarawak masih merupakan bagian negara bagian Malaysia. Hubungan Indonesia dan Malaysia termasuk dengan wilayah Sabah dan Sarawak berlangsung dalam bentuk kerjasama lintas sektor. Selain itu, hasil pemeriksaan menggunakan AI detektor Hive Moderation menunjukkan bahwa gambar penandatanganan dalam thumbnail memiliki probabilitas 96% sebagai hasil kecerdasan buatan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih ya. Anda masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM. Dan siang hari yang masih cukup panas nih di seputaran Pohoman Bandar Lampung. Gimana di tempat tinggal Anda? Apakah juga panas nih cuacanya? Dan tentunya bersama Pro 1, Andina akan masih terus menemani Anda ya. Silakan untuk Anda yang ingin ikut bergabung, bisa gabung bersama kami melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp. Ini sudah ada yang ikut bergabung ya. Tapi ada yang ditanyain. Ya udahlah, enggak usah dibacain ya. Oke deh, nanti Andina hadirkan aja lagunya dari miliknya Sal Paradi ya, Gala Bunga Matahari. Dan untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, silahkan Anda bisa gabung melalui WhatsApp ataupun juga melalui telepon. Andina akan masih terus menantikan Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Oke nih, sudah ada yang ingin ikut bergabung melalui telepon. Ada siapakah ini kira-kira? Halo, Assalamualaikum RRI.
1: Waalaikumsalam, selamat siang menjelang sore RRI.
0: Selamat siang Tajudin, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah udah sembuh dari sariawan.
0: Alhamdulillah, gimana nih hari ini ngapain aja sih aktivitasnya?
1: Nyantai aja di rumah.
0: Iya. Oke deh, cuacanya panas nggak di sana nih Tajudin?
1: Iya panas, terik nih, panas sekali nih.
0: Tapi di sana belum kesulitan air ya?
1: Kebetulan rumah aku di dekat danau.
0: Gitu. Oh aman ya. Ngomong-ngomong, pernah nggak sih danaunya tuh airnya sampai surut gitu karena kemarau?
1: Iya betul. Kadang sampai ke bawah banget karena kekeringan.
0: Tapi nggak pernah kering banget kan?
1: Iya tetap ada airnya, cuman kadang udah di bawah sekali di tengah-tengah gitu.
0: Oh gitu. Tapi kalau di pinggir kali kayak gitu ada pakai sumur kah atau gimana tuh, atau mengandalkan sungai untuk air kebutuhan sehari-hari?
1: Oh kalau sehari-hari ada sumur bor untuk mencuci, kalau untuk minum air galon sih si ulang.
0: Ini berasa lagi diwawancarain ya kayaknya ya Tajudin. Gak apa-apa ya, nanya ya, kepo gitu kan. Oke deh.
1: Kalau mainan nanya justru seneng gitu.
0: Ah gitu, alhamdulillah deh kalau seneng. Oke, kalau gitu Tajudin pengen denger lagu apa sih siang ini?
1: Apa kabar dulu Mbak Nina hari ini?
0: Kabarnya sehat banget, seperti cuaca lagi cerah banget ya.
1: Makan siang
0: udah sekali, belum dua kali.
1: Oke.
0: Bahaya dua kali.
1: Hindia Mbak.
0: Kenapa?
1: Lagu dari Hindia.
0: Yang mana tuh Hindia?
1: Kita kesana.
0: Kita kemana kira-kira? Oke, kita kesana ya. Nanti Andina puterin lagunya ya. Ditunggu.
1: Ya, buat Mbak Nina, makasih, selamat bertugas, jaga kesehatan, sampai ketemu lagi. Makasih, Assalamualaikum, selamat siang menjelang sore.
0: Iya, terima kasih kembali buat Tajudin. Selamat siang juga, jaga kesehatan juga ya buat Tajudin ya. Dan salam juga untuk keluarga di sana. Kalau gitu kita langsung aja puterin lagunya nih dari miliknya Sal Paradi dengan Gala Bunga Matahari.

0: Tahu gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Ada anak bar itu.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: This.
1: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, selamat siang untuk Anda nih. Kita juga hadirkan informasi lalu lintas untuk Anda di siang hari ini, pendengar. Untuk Anda yang mungkin akan melintas di seputaran Simpang Moro Antasari ya. Saat ini kendaraan yang melintas cukup ramai, pendengar, cukup padat ya. Tapi harus lalu lintasnya lancar, nggak ada kemacetan di sini. Selanjutnya kita menuju ke Mall Bumi Kedaton atau depan Mall Bumi Kedaton atau tepatnya di bawah flyover Mall Bumi Kedaton. Seperti biasa, di sini selalu ramai ya, dan saat ini juga kendaraan yang melintas juga sangat padat nih, pendengar. Mudah-mudahan informasi ini akan bermanfaat untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung bersama kami dalam acara 100% Indonesia. Anda bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp. Nah, ini sudah ada Hendra ya, yang katanya pengen dengerin lagunya Bernadia Yang Mana Aja. Oke deh, kita puterin ya untuk Hendra nih siang hari ini. Jangan kemana-mana, untuk Anda juga pendengar yang ingin ikut bergabung, silahkan, kami akan terus menantikan kebersamaan Anda dalam 100% Indonesia. Bernadia.

0: Ena, masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Ya sini, pinjam dulu tiketnya, Ena.
1: Buat apa?
0: Ayo, ya selalu story gitu mu.
1: Jangan dong.
0: Udah sih gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya. Kalau begitu,
2: ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

Ya, mendengar di manapun Anda berada, kami hadirkan kembali informasi lalu lintas ya siang hari ini. Dari Simpang Pasar Tugu saat ini terlihat kendaraan yang melintas cukup ramai dan juga arus lalu lintasnya lancar, nggak ada kemacetan di sini ya pendengar. Selanjutnya kita menuju ke pintu masuk Terminal Raja Basa nih ya. Saat ini kendaraan yang melintas cukup lengang pendengar di pintu masuk Terminal Raja Basa, dan kayaknya dari dimana-mana ya. Cuacanya kita lihat nih di seputaran Kota Bandar Lampung saat ini cerah semua ya, panas bahkan nih. Mudah-mudahan informasi ini akan bermanfaat untuk Anda pendengar. Dan sudah pukul 14 lebihnya 46 menit waktu Indonesia Barat ya. Kami akan masih menantikan kebersamaan Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM. Kami masih menemani Anda dalam acara 100% Indonesia.

0: Nah, siapa pun yang video call ini ya, Dek. Kamu kenal nggak deh yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, eh, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek. Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus gimana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia, ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Riko Menauza Ejad PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 pada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar di manapun Anda berada, pukul 14 lebihnya 56 menit waktu Indonesia Barat. Nih gak kerasa ya kebersamaan kita dalam acara 100% Indonesia nih. Harus Alina sudahi dulu sampai di sini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar sejak siang tadi tentunya. Alina pamit dulu untuk menemani Anda. Nanti akan ada rekan Azahra nih menemani Anda dalam Lampung sore ini. Dan nanti juga pada pukul 15 waktu Indonesia Barat ya pendengar, kita akan ikut bergabung untuk mengikuti Beranda Asal Cita Nasional pendengar. Jadi tetap di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borrowdale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: 90,91 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Persatu dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama KRRI Persatu Jakarta guna mengikuti Beranda Astacita Nasional.
1: 1, 2, 3. Tenaga juara ikut lomba 17.
2: Mami, juara kalau mbak makan kerupuk, Mami.
3: Di hari Minggu pagi, matahari bersinar menunjukkan akan cerahnya pagi ini. Pagi-pagi sekali, saya segera membuka jendela kamarku untuk menghirup udara segar. Kurang lebih sekitar 5 menit, saya termangguh di depan jendelaku. Tanpa sadar, saya melamun. Saya tidak sadar bahwa hari ini adalah bulan kemerdekaan. Tiba-tiba lamunanku buyar oleh teriakan ibuku yang memanggilku untuk segera keluar kamar untuk sarapan dan mandi sebelum berangkat ke rumah keluarga. Hari-hari saya lalui seperti biasanya, belajar daring bersama ibu, bermain bersama dua adik laki-lakiku. Akan tetapi, untuk pagi ini rasanya ada yang beda. Semua ini karena sebentar lagi akan ada peringatan HUT RI. Sedikit bercerita, di tahun 2019 lalu, ketika sampai di sekolah, saya terkejut melihat sekolahku yang sudah dihias dengan seindah mungkin untuk mempersiapkan hari kemerdekaan. Bendera merah putih sudah berkibar di sepanjang jalan sekitar sekolah. Perlengkapan buat lomba pun sudah dipersiapkan seperti kerupuk, kelereng, botol, dan lain-lain. Betapa indahnya momen itu. Teman-teman, bahkan adik kelas sudah banyak yang bersiap-siap mengikuti lomba baca puisi dan lomba lainnya.

Indonesia, budaya yang kaya adalah Indonesia. Saya berbangga lalu Indonesia. Saya bangga menjadi generasi cilik Indonesia.

0: Merdeka dengan penuh tumpahan darah bangsa demi Indonesiaku tercinta.
1: Sebelum lomba 17 Agustus dimulai, kita upacara terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan Indonesia dengan hikmat. Setelah itu, lomba pun dimulai. Lomba pertama yaitu masukkan pensil ke dalam botol. Pesertanya cukup banyak. Setelah itu, dilanjutkan dengan lomba makan kerupuk. Lomba ini yang paling banyak untuk diikuti oleh siswa. Lomba ini paling mengasyikkan dan seru. Namun tetap saja, aku ingin mengikuti lomba kelereng. Sekarang ketika membuka pintu rumah, tidak ada lagi semarak 17 Agustus. Seakan hilang akibat pandemi virus COVID-19 yang sudah kurang lebih 2 tahun di negaraku Indonesia. Sedih rasanya tidak bisa merasakan kebahagiaan dan melihat senyum kemenangan dari temanku saat menang lomba lari kelereng. Lomba masukkan pensil dalam botol. Zaki jadi rindu suasana lomba 17-an. Kapan ya COVID ini hilang? Seakan merebut masa kecil saya dengan suasana kemerdekaan. Saya hanya ingin momen kemerdekaan ini tetap terselenggara. Budaya kemerdekaan setiap tahunnya dulu saya rasakan bersama kawanku. Sekarang, karena kondisi pandemi, hanya bisa membayangkan lomba-lomba yang menjadi budaya seperti lari balap karung, lari kelereng, makan kerupuk, dan lomba panjat pinang.
2: Budaya-budaya yang lain. Artinya, masyarakat itu, atau kata kalian siapapun, itu bisa mengekspresikan budaya-budaya yang sesuai dengan kondisi kekinian. Nah, dengan demikian, budaya-budaya ini menjadi sebuah cermin manusia yang beradab. Sehingga, kemerdekaan dalam arti versi budaya itu adalah menunjukkan bahwa jangan halangi mereka untuk mengekspresikan budayanya, tetapi tetap sesuai dengan koridor yang ada. Dengan demikian, setiap masyarakat yang akan mengekspresikan itu menunjukkan bahwa mereka akan merdeka mengekspresikan atau memberikan sesuatu yang terkait dengan budayanya yang bisa diterima, diperkenalkan kepada budaya masyarakat yang lain.
1: Bulan Agustus identik dengan hari kemerdekaan. Semarak kemerdekaan selalu terlihat di sekitar rumah saya. Mulai dari lampu-lampu yang terbuat dari gelas mineral bekas, bendera kecil yang disusun berjejer bergelantungan di sudut-sudut jalan kompleks rumah. Cat warna-warni pada aspal jalan kompleks menandakan bulan yang menjadi kebanggaan Indonesia. Setiap tahunnya saya senang dan bahagia menyambut bulan Agustus ini. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia menyemarakkan seluruh negeri. Aneka lomba digelar untuk memeriahkan suasana kemerdekaan. Saya dan teman-teman di kompleks selalu ikut serta dengan keseruan lomba 17 Agustus. Tak hanya menyenangkan, mengikuti lomba 17-an juga banyak memiliki manfaat bagi tubuh. Serta kita juga akan mendapatkan banyak hadiah. Berkegiatan di luar rumah menjadi suatu hal yang cukup langka dilakukan oleh saya saat ini. Bila tidak ada kegiatan, saya cenderung sibuk di depan televisi atau smartphone. Padahal, bermain di luar rumah banyak manfaatnya bagi tumbuh kembang kreativitas, kata ayah dan ibu.
3: Esensi dari permainan anak yang sudah mulai dilakukan itu adalah pertama, adalah kebersamaan. Anak-anak keceriaannya, anak-anak itu yang hilang. Sehingga keceriaan, kebersamaan yang dari yang biasanya anak-anak harus merayakan sesuatu secara bersama itu yang hilang karena kondisi yang ada yang kita dapatkan sekarang ini. Nah, seandainya terkait kegiatan-kegiatan yang ini akan berlangsung, itu anak-anak menjadi tumbuh dengan ceria, menjadi akan lebih tertanam rasa kebersamaan antara satu sama lain. Inilah dunia anak-anak yang hilang sekarang. Secara tidak langsung pasti ada. Ya, karena anak-anak itu kan adalah masa-masa mereka itu akan bermain. Masa-masa di mana mereka akan menemukanani sosok atau figur-figur dalam hal mengekspresikan jiwanya.
4: Kenapa tidak pernah Mi ada lomba 17-an di kompleks tak ayah?
5: Kan pandemi nak, tak boleh berkerumun.
4: Padahal mau ku Mi lagi ikut lomba lari kelereng ayah dan dapatkan hadiah.
1: Lomba yang saya nanti-nantikan saat 17 Agustus ialah lomba kelereng. Masih saya ingat saat lomba kelereng dimulai. Saya pun segera bersiap-siap mengambil sebuah sendok dan kelereng. Saya dan peserta lainnya langsung berdiri di garis start. Saya bermain sportif karena aku tidak mau curang. Saat aba-aba sudah dibunyikan, saya segera berjalan perlahan-lahan menuju garis finish. Saat di tengah perjalanan, saya terjatuh. Saya segera bangun dan melanjutkan lomba. Akan tetapi, saya kalah. Saya sedih karena saya tidak menang. Namun saya tahu kalau di setiap perlombaan itu, ada yang menang dan ada yang kalah. Saya pun tidak sedih lagi. Saya sadar bahwa banyak teman-teman saya yang menang pasti sudah dengan usaha yang lebih keras dari saya. Saya yakin kekalahanku adalah sesuatu pelajaran yang berharga.
2: Dan saya pikir dunia anak itu perlu kita kembangkan supaya akan menjadi semacam sebuah simbol bahwa anak-anak yang ceria menunjukkan bahwa anak-anak yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa cerdas, bahkan bisa memberikan kompetensi yang terbaik bagi bangsa dan negara.
1: Dengan kondisi saat ini, saya sadar bahwa pandemi akan berakhir dan kami akan merdeka dari pandemi untuk mengikuti berbagai lomba 17 Agustus. Untuk teman-temanku, jangan bersedih. Ibarat lomba, ada yang kalah dan menang. Begitupun dengan kondisi negeri kita saat ini. Ada kalanya kita sabar dalam menunggu kemerdekaan dari corona. Seperti para pahlawan yang selalu sabar berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Salam dari kami anak negeri untuk bangsaku Indonesia.
6: Iya.

0: Sumber Anda Asta Cita.
1: Baik, pendengar, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita dari RRI Semarang dengan tema Melestarikan Permainan Tradisional, Merawat Budaya dan Nilai Kehidupan. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Permainan tradisional merupakan warisan budaya yang harus dijaga. Lebih dari sekedar interaksi antar anak yang bermain, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadikan kita mempunyai tanggung jawab moral bersama untuk turut melestarikannya. Selamat sore, bersama saya Rosi dari RRI Semarang dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, melestarikan permainan tradisional, merawat budaya, dan nilai kehidupan. Pendengar, di tengah gempuran teknologi dan kesibukan yang kian terasa saat ini, permainan tradisional seolah semakin hilang dari keseharian. Jika di era tahun 90-an masih banyak anak-anak yang berkumpul di tanah lapang, bermain bersama, tertawa lepas dan bahagia bersama, kini tak banyak lagi. Berganti dengan kesibukan gadget yang seolah tak berkesudahan. Perlu langkah bersama untuk terus melestarikan permainan tradisional agar tetap ada. Dan langkah ini sudah konsisten dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan seni dan budaya di Kota Semarang, seperti yang disampaikan oleh salah satu pegiatnya, Krisna Piastika, berikut ini.
3: Nah, jadi kalau Klub Merpi ini kan sebetulnya lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan seni dan budaya. Kita sudah sejak 89 ada. Tapi kalau secara konsen kapan untuk kami mulai konsen penuh untuk melestarikan atau mungkin mulai riset dan peduli dengan dolanan tradisional itu mungkin sekitar tahun 2004. Karena ketika 2004 itu kami mulai pindah di kampus baru di Merpi Center yang ada di Jalan Mataram. Nah itu kami mulai ada ruang yang lebih luas untuk mulai bagaimana apa sih yang bisa kita lakukan untuk berdampak terutama untuk anak-anak dan juga untuk pelestarian budaya. Jadi dimulai tahun 2004-2007 itu kami ada program namanya Wisata Edukasi Budaya. Nah, dari situ kita mulai semacam kita sebutnya itu programnya bukan program yang muluk-muluk, tapi kita mulai ada program namanya Langkah Kecil Klub Merpi. Nah itu setiap tahun kita ada program-program khusus untuk istilahnya mengumpulkan hal-hal kecil atau hal-hal budaya yang sudah mulai dilupakan, salah satunya dolanan tradisional. Latar belakangnya kenapa? Karena kebetulan kami itu walaupun sebetulnya itu dari anak-anak sampai lansia anggotanya, tapi kebanyakan itu anak-anak, dan saat itu anak-anak itu sudah mulai semacam lupa dolanan tradisional itu apa, terus mainannya apa, karena sudah mulai banyak mainan-mainan yang dari luar, produksi-produksi pabrikan begitu yang dipakai anak-anak. Nah jadi dolanan-dolanan tradisional itu sudah mulai dilupakan. Padahal kalau kita ngomong soal dolanan tradisional itu kan sebetulnya bukan hanya dolanannya atau barangnya, tapi ada permainannya. Jadi ada mainannya dan juga ada permainannya. Jadi kami mulai sedikit-sedikit mulai mengumpulkan kembali apa sih mainan-mainan tradisional zaman dulu, terus kira-kira apa sih juga permainan-permainan tradisional zaman dulu, dan mulai kita mengenalkan ke anak-anak.
2: Ada berbagai jenis permainan tradisional di Indonesia. Di Jawa, kita mengenal egrang, dakon, petak umpet, atau gobak sodor. Dan di seluruh Indonesia, masih sangat banyak permainan tradisional lainnya. Permainan-permainan inilah yang juga dikenalkan kembali kepada anak-anak oleh Krisna bersama timnya.
3: Sebetulnya banyak permainan tradisional yang kami kenalkan dan itu terus berkembang karena budaya di Indonesia. Jadi kita mengenalkannya bukan hanya yang ada di Jawa. Jadi di Indonesia itu sebetulnya itu kan banyak sekali, apalagi ngomong soal anak-anak ya, itu kan mereka punya banyak sekali permainan yang bisa dikenalkan. Jadi kita mengenalkan itu mulai dari yang biasa sampai yang jarang ditemui. Jadi kalau yang biasa ya seperti enggrang, dakon, dan lain sebagainya, atau permainan-permainannya. Dan itu bukan hanya sebatas kita mengenalkan semacam, oh ini loh dakon, oh ini loh gangsing, atau oh ini loh enggrang, tapi ini gobak sodor gitu. Tapi kita juga mencoba menyelipkan kayak filosofi-filosofi atau mungkin tutur-tutur yang mungkin bisa anak-anak itu ikuti atau anak-anak bisa rasakan gitu. Jadi ada banyak sih, kalau apa saja banyak sekali. Kita juga sempat itu bikin apa namanya riset kecil-kecilan mendata beragam dolanan tradisional dan permainan tradisional yang ada, terus kita coba mainkan bareng sama anak-anak.
2: Di balik permainan-permainan yang tampaknya sederhana, terkandung nilai filosofi yang coba untuk ditanamkan sedari dini kepada anak-anak sebagai bekal kehidupan. Kebersamaan, kejujuran, kerjasama, juga tentang ketuhanan.
3: Jadi hal-hal yang sebetulnya yang ingin kita, nilai-nilai yang kita berikan atau ingin kita ajarkan itu tentunya adalah hubungan antara anak itu dengan dirinya sendiri, terus hubungan dengan sesama, terus juga hubungan ke Tuhan. Karena banyak nilai-nilai yang bisa diajarkan, misal kerjasama, itu kan berarti hubungan dengan sesamanya. Jadi kayak dalam beberapa permainan tradisional itu kebanyakan kan permainan, kalau ngomongin soal permainannya ya, bukan mainannya, itu kan permainannya kebanyakan itu kan berkelompok. Nah ketika berkelompok itu sangat diajarkan nilai-nilai kerjasama, terus kejujuran, kemudian nilai-nilai sosial yang diajarkan dan lain sebagainya. Terus juga ada nilai-nilai lain yang diajarkan untuk permainan tradisional itu seperti nilai-nilai tentang kejujuran. Terus yang kadang lupa memberikan nilai-nilai seperti nilai-nilai ketuhanan, hubungan juga dengan alam semesta. Karena kebanyakan permainan-permainan tradisional itu menggunakan bahan-bahan yang sustainable. Jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana anak-anak itu menghargai alam dan sebagainya. Terus juga selain itu, dalam permainan tradisional itu juga kita mengedepankan bagaimana keceriaan-keceriaan anak itu timbul dari sesuatu hal yang juga bersifat fisik. Jadi kadang-kadang kan anak-anak sekarang itu terlalu banyak, apa istilahnya, dongkrok ya, banyak duduk dan terlalu banyak mager. Nah itu sebetulnya mempengaruhi fisik, aktivitas fisik itu mempengaruhi mental anak-anak. Jadi dia jadi kurang fresh dan lain sebagainya. Tapi dengan permainan tradisional yang rata-rata itu ada juga sebagian besar itu yang menggunakan aktivitas fisik, itu membuat dia jadi lebih fresh dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa diajarkan.
2: Era berganti, waktu berlalu. Permainan tradisional kini seolah menjadi sesuatu yang mahal harganya karena kita harus memutar waktu jika ingin menikmatinya. Bukan hanya oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa yang dulunya pernah atau justru malah belum pernah menikmati masa-masa bermain permainan tradisional. Kerinduan menikmati kebersamaan itu jugalah yang kemudian membawa Oktawan Dari yang akrab disapa dengan Tata, yang menuliskan sebuah utas di media sosial yang kemudian menjadi awal terbentuknya Konco Dolanan Semarang.
0: Saya waktu itu bikin utas di Threads, itu asal bunyi aja sebenarnya, karena saya melihat kebutuhan kok kayaknya saya lumayan jenuh ya dengan sosial media dan segala hal yang ada di handphone kala itu. Kemudian saya bikin utas asal deh, ternyata banyak gitu yang nanggepin. Kalau saya nggak salah ingat ada 200 sekian yang reply, termasuk saya lah, bales-balesin sempat ngobrol gitu. Adalah 100 lebih, 200. Lumayan.

0: belajar dari permainan tradisional ini tadi.
1: Meski tantangan untuk melestarikan permainan tradisional itu tetap ada, namun ternyata antusiasme dari anak-anak juga turut menumbuhkan rasa optimis bahwa dengan melestarikan permainan tradisional, kita juga ikut menanamkan nilai-nilai baik untuk generasi yang akan datang. Kembali, pegiat pendidikan seni budaya Krisna Piastika menuturkan.
2: Nah, kalau kami itu percaya sebetulnya anak-anak itu adalah makhluk yang paling adaptif. Jadi sebetulnya kadang malah kami heran, mereka belum pernah main, mereka kayaknya nggak suka, tapi ternyata setelah datang itu mereka langsung cepat suka. Jadi justru yang kami concern itu malah justru di sisi mengenalkan, karena ternyata setelah kami berjalan dengan program-program permainan tradisional dan lain sebagainya, ternyata anak-anak itu bukan masalah mereka nggak suka atau suka, tapi karena mereka nggak tahu dan tahu. Setelah mereka tahu, ternyata itu juga sesuatu hal yang menyenangkan buat mereka. Jadi selalu malah kayak mau nambah lagi gitu. Kadang-kadang justru ketika anak-anak itu dikenalkan, kadang sesi permainan, kan kami ini di sini ada namanya pelatihan wisata edukasi budaya. Jadi banyak sekolah-sekolah, bahkan kadang-kadang baik dari dalam dari luar negeri datang untuk belajar budaya. Salah satu spotnya atau salah satu itemnya itu adalah dolanan tradisional. Bahkan di sesi dolanan tradisional itu kadang-kadang kita butuh waktu lebih dari waktu yang sudah kita siapkan, karena anak-anak sangat antusias, orang tua pun begitu. Jadi kalau orang tua yang mungkin gen-gen milenial ke atas itu jadi malah kayak semacam nostalgia, kadang-kadang mereka malah jadi ikut bermain dan lain sebagainya. Kalau yang misalnya Gen Z dan lain sebagainya, mereka juga ikut senang. Jadi sebetulnya ternyata bermain itu bukan cuma buat anak-anak ya, tapi ternyata orang-orang seusia kita itu juga merindukan bermain di tengah padatnya aktivitas. Jadi dolanan tradisional ini sangat relevan dan sangat diminati sih selama yang kami lakukan di sini.
1: Seperti halnya kerinduan akan masa-masa di mana gadget belum marak, maka tepat rasanya jika permainan tradisional membutuhkan pula upaya untuk terus dikenalkan dan dilakukan. Diselingi dengan saling bercerita, saling bertukar pendapat, juga saling tertawa lepas sembari bermain, melestarikan permainan tradisional juga berarti merawat budaya dan nilai kehidupan. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional kali ini. Sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita.
4: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Semarang dengan tema melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan. Kita beralih ke RRI Purwokerto, pendengar di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema dolanan anak. Mari kita dengarkan bersama.
5: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hani dari RRI Purwokerto hadir menemani Anda di Beranda Asta Cita. Nah pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya permainan digital, permainan tradisional tetap memiliki tempat istimewa sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Nah di Purwokerto banyak ya sebenarnya permainan-permainan rakyat dan olahraga tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Jadi mulai dari gobak sodor, engklek dan lain sebagainya. Nah saat ini saya sudah bersama Ibu Kety Husnia dari tim PKK Kecamatan Purwokerto Barat. Kita akan kulik beberapa permainan tradisional yang ada di Purwokerto. Selamat sore Ibu Kety.
6: Selamat sore Mbak Hani.
5: Ya nih Bu Kety, melihat zaman sekarang ini banyak sekali ya permainan-permainan yang sudah digital ya Bu Kety ya.
6: Iya betul sekali.
5: Nah tapi dari tim PKK sendiri kemarin saya dengar sudah mulai menggalakkan lagi permainan tradisional ya Bu.
6: Iya betul sekali. Paling tidak kan kita menggalakkannya dari rumah tangga sendiri ya, iya. Dari lingkungan terdekat, bisa wisma, bisa RT, RW yang paling nggak seru-seruan ya, apalagi mendekati 17 Agustus ini. Kayaknya pas banget ini untuk bikin perlombaan-perlombaan, tapi temanya tradisional kembali.
5: Iya, jadi anak-anak zaman sekarang ini, gen alpha, gen beta ya, sudah bisa mengenal kembali permainan-permainan tradisional. Nah, sebenarnya permainan tradisional yang ada di Purwokerto sendiri itu ada berapa banyak sih, Bu? Dan apa aja?
6: Iya, macam-macam ya. Yang saya ketahui, permainan yang tentu

0: saja dari zaman kita kecil ya, dan tentu saja diberi kebebasan untuk melakukan apa saja di sekitar lingkungan kita, terutama dengan alat-alat yang sederhana, dan kayaknya nggak perlu butuh banyak apa ya biaya ya, karena teman-teman saya kebanyakan waktu masih kecil tuh juga kita pergi-pergi aja, terus habis itu nanti kita menemukan benda apa, terus kita mainan bareng gitu. Salah satunya kayak misalnya mainan congklak, kalau misalnya kita menemukan biji-bijian dari pohon tetangga misalnya.
1: Iya, iya.
0: Misalnya habis makan apa ya, Mbak?
1: Salak.
0: Sawo kecik bisa.
1: Oh, sawo kecik, iya.
0: Itu kan bijinya lancip ya, itu atau salak mungkin juga bisa agak besar.

Kemudian nanti tinggal cari musuhnya berapa aja nih supaya bisa saling bergantian untuk mengisi lubang itu sendiri. Kemudian nanti kesepakatan. Jadi kalau congklak itu kan memang permainan yang bisa dilakukan minimal sih

0: permainan lagi ya, yang iya. lain ya. Jadi kita bisa
1: selain congklak tadi ya,
0: kita bisa coba dengan permainan yang mungkin membutuhkan energi seperti engklek, karena butuh stamina oke ya untuk para orang tua misalnya, dikembalikan lagi untuk tantangan engklek. Dan bagi anak-anak ini tantangan untuk mau melompat-lompat di atas kotak-kotak yang biasanya sih udah digambar-gambar. Kalau dulu itu nggak perlu digambar, bisa dari kotak lantai yang sudah ada di rumah kita, nanti latihan.
1: Iya.
0: Kalau misalnya nggak punya musuh, kita latihan sendiri aja di rumah gitu. Nanti kita ada kotak-kotak yang ada di rumah gitu, bentuknya tegel ya.
1: Iya.
0: Tegel, nanti kita tentukan sendiri ini batas kotaknya ada biasanya 6. Karena 3 memanjang, 4 memanjang, kemudian kiri kanannya satu-satu, kemudian nanti kakinya lompat-lompat, kemudian nanti lompat dua-duanya, lompat satu, lompat dua, baru lompat satu lagi balik arah, seperti itu. Dan itu butuh keseimbangan nih Mbak Hani ternyata. Jadi kalau misalnya mau olahraga biar agak ramping, mungkin buat orang tua tapi ini untuk anak-anak, kembali
1: ini anak-anak. Untuk anak-anak ya, maksimal remaja mungkin ya.
0: Iya betul, supaya nggak pegang.
1: Iya, jadi itu tadi engklek ya, engklek yang apa, dulu itu ada gambar seperti rumah juga itu ibu.
0: Oh iya, macam-macam. Benar-benar itu tantangannya luar biasa sih sebenarnya. Jadi kreatif banget ya zaman dulu ya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya orang mau bikin tantangan kok kayaknya apa ya, nggak harus melulu bentuknya kotak, ada juga yang segitiga ya.
1: Permainan ini sebenarnya sambil olahraga juga ya,
0: tanpa disengaja ya. Jadi ramping-ramping kalau anak-anak
1: dulu ya. Zaman dulu ya.
0: Iya betul. Kemudian ada lagi nih Mbak Hani, ada gobak sodor. Kalau saya ingat saya itu, kalau misalnya kita lagi sebel sama musuh yang gini, musuh kita itu biasanya nanti kan geng-gengan ya kalau zaman sekarang bahasanya ya. Nanti jadi lawan sama si itu gitu ya. Nanti habis itu nanti kita bikin tantang itu deh. Nanti habis itu kita berusaha untuk nembus nih. Kira-kira itu menang nggak? Kayaknya dari dulu menang terus, kita coba nih supaya bisa menembus pertahanan lawan musuh kita ya. Supaya jangan sampai kesentuh benteng kita. Makin sebut kalau misalnya kayaknya puas ya kalau misalnya bisa, wah luar biasa ini, kita bentengnya nggak bisa ditembus, tapi sih seringnya ya colongan.
1: Kecolongan ya. Ini gobak sodor yang biasanya juga dinamakan galasin bukan sih Bu?
0: Iya betul sekali.
1: Itu ya. Jadi ini permainan yang secara kelompok ya Bu ya. Minimal berapa orang ini Bu?
0: Iya minimal 2 orang per tim. Tapi kalau saya pikir-pikir ketika sudah jadi orang tua, ketika garisnya terlalu lebar sekali, capek juga ya untuk jaga benteng segitu lebarnya.
1: Iya ya.
0: Jadi kita emang harus ngadang tim lawan supaya nggak ngelewatin garis batas, bolak-balik. Luar biasa, berarti kan lari seperti main tenis ya.
1: Iya,
0: benar.
1: Terlalu jauh ya, jadi memang lebih baik harus lebih dari 2 ya Bu ya.
0: Iya, supaya ada teman untuk kompak ya. Jadi bisa, jangan berubah posisi di situ aja hanya untuk menjaga musuh supaya nggak kecolongan. Dan ini banyak strateginya.
1: Iya.
0: Juga butuh kecepatan. Jadi kuat lari biasanya kalau yang permainan gobak sodor ini. Biasanya orang-orang yang kuat lari dan nafasnya nggak terengah-engah, karena nanti dia harus bisa mencapai salah satu bagian tubuh musuh supaya kena nih gitu.
1: Ya seru sekali ya ini permainan gobak sodor atau galasin ya. Nah selanjutnya apa lagi nih Bu?
0: Kita punya petak umpet ya. Nah itu kayaknya di mana-mana juga petak umpet yang paling seru banget ini. Kalau misalnya malam-malam, kalau dulu tuh biasanya setelah selesai bagi rapot, terus nanti anak-anak ada yang udah nggak ada kesibukan, nggak ada ulangan, kayaknya seru main keluar, saling panggil, saling cari teman, kita yuk main petak umpet itu tanpa alat. Jadi memang permainan yang klasik ya, dan yang tugas itu biasanya cuma satu orang untuk menutup mata, dan biasanya paling menyebalkan untuk menjadi orang yang jaga pos ya. Jadi kalau misalnya home pipa, jangan saya deh yang jadi anu ya, padahal kalah ya, mau gak mau, tapi ya paling menyebalkan untuk mencari orang-orang yang bersembunyi itu, karena kadang-kadang mereka itu agak-agak licik ya kadang-kadang kalau main. Jadi memang harus cerdik tapi juga cepat larinya.
1: Oh berarti memang petak umpet tadi ya Bu ya, permainan yang memang
0: butuh
1: energi juga ya, dan strategi juga ya.
0: Iya betul sekali. Kayaknya dari tadi butuh energi kecuali congklak ya. Kalau congklak kan duduk manis,
1: duduk aja gitu ya.
0: Tapi mikir gimana caranya supaya bisa cepat menang. Meskipun mungkin lama-lama membosankan ya. Kalau ini kan pakai tenaga, energi, berubah posisi, jadi anak kayaknya semangat gitu untuk bisa menang. Dan permainan ini memang penuh dengan dikit-dikit ketawa, karena seru ya, karena bisa bohongin yang jaga posnya petak umpet itu luar biasa, padahal mungkin dia udah sampai di situ tapi nanti gangguin lagi.
1: Harus butuh taktik khusus nih biar nggak apa, biar tidak ketahuan ya Bu ya.

0: petak umpetnya.
1: Iya, betul sekali.
0: Selanjutnya apa lagi Bu untuk permainan tradisional?
1: Ada egrang ini Mbak. Mm-hmm. Ya, kalau egrang itu kan permainan yang butuh keseimbangan ya sama keberanian. Ini saya sih belum pernah coba ya Mbak, karena seringnya jatuh waktu dulu pernah nyoba. Jadi terbuat dari dua tongkat bambu panjang nih Mbak. Jadi biasanya sih dibikin supaya orang itu bisa pegangan, ada pijakannya di bagian kaki. Terus kemudian nanti berusaha untuk jalan pelan-pelan, pelan-pelan tapi sambil mengangkat bambunya loh. Jadi enggak, jadi harus bisa, ini antara energi mau ngangkat sama energi mau jalan itu harus sama.
0: Berarti dia memang ini ya harus ada berapa jaraknya begitu ya?
1: Iya betul sekali.
0: Iya. Dan ini main permainan-permainan ini masih terus dijaga ya Bu ya sampai dengan sekarang ya?
1: Iya. Tentu saja ini semakin digalakkan kembali ya, kalau nggak salah di daerah kota besar itu ada yang tiap malam mereka bikin komunitas janjian, kemudian nanti bikin permainan bareng-bareng nanti bagi tim gitu. Jadi kayak supaya seru-seruan bareng, terus nanti ada jadwalnya supaya mereka jadi tetap ingat dengan permainan ini, tetap bisa membudayakan kembali ya warisan bangsa ini supaya tetap nggak pernah hilang warisan budaya kita.
0: Untuk Purwokerto sendiri sudah membuat gerakan itu Bu?
1: Saya belum mendengarkan itu, tapi mungkin anak-anak masih tetap bermain ya.
0: Iya, baik. Nah, pendengar, demikian tadi beberapa permainan-permainan tradisional yang sudah disampaikan oleh Ibu Kety Husnia. Semoga saja semakin digalakkan, semakin dilestarikan, biar tidak melulu main permainan digital ya atau di smartphone. Nah, demikian pendengar informasi mengenai ragam permainan tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa. Mari bersama-sama mengenalkan dan melestarikan kepada generasi muda agar nilai-nilai kebersamaan, sportivitas, dan kearifan lokal tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Saya Hani dari RRI Purwokerto, terima kasih atas perhatian Anda.
2: Beranda Astacita.
3: Ya pendengar, Anda masih berada di Beranda Astacita berjaringan nasional. Tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Purwokerto dengan temanya Dolanan Anak. Berikutnya kita ke RRI Nabire dengan tema mereka adalah permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
4: Di tengah gempuran permainan digital dan media sosial, masih ada suara khas yang terdengar dari sejumlah kampung dan lingkungan di Nabire, Papua Tengah. Suara itu berasal dari gasing yang berputar di atas tanah, dimainkan anak-anak dengan penuh kegembiraan. Permainan tradisional gasing bukan sekadar hiburan. Bagi masyarakat Papua, permainan ini menjadi bagian dari warisan budaya yang mengajarkan ketangkasan, kesabaran, dan kebersamaan. Di Nabire, permainan ini masih dapat ditemui, dimainkan anak-anak selepas pulang sekolah maupun saat kegiatan budaya berlangsung. Gasing dibuat dari kayu pilihan yang dibentuk menyerupai kerucut. Dengan bantuan tali yang dililitkan pada badan gasing, pemain memutarnya sekuat tenaga hingga berputar stabil di atas tanah. Meski sederhana, permainan ini membutuhkan teknik dan latihan. Anak-anak biasanya berlomba melihat siapa yang mampu membuat gasing berputar paling lama atau paling kuat. Di sejumlah wilayah Papua, permainan gasing telah dimainkan secara turun-temurun sebagai bagian dari aktivitas masyarakat.
5: Kalau siapa yang bertahan lama putaran gasingnya, berarti dia pemenangnya. Tapi itu juga ada semacam tahapan-tahapan. Ada ya istilahnya babak penyisihan dulu. Ah, ini gasingnya ini kurang bagus. Ah, kamu istirahat dulu. Ini yang bagus. Nah, ini yang masuk di babak final lah kayak begitu. Karena gasing itu juga untuk bisa dia berputar bertahan lama itu gasingnya itu harus bulat betul. Tidak bisa ada lingkarannya, lingkaran gasing itu harus betul-betul, dia tidak boleh berat sebelah atau lonjong sebelah, nanti mempengaruhi putarannya itu.
4: Perkembangan teknologi membawa perubahan besar terhadap pola bermain anak. Telepon pintar dan permainan daring kini menjadi pilihan utama sebagian generasi muda. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelestarian permainan tradisional termasuk gasing. Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Nabire, Basarudin Wervete, selama ini aktif mengajak generasi muda untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal Papua sebagai bagian dari jati diri masyarakat Papua. Menurutnya, budaya lokal harus terus diwariskan agar tidak tergerus arus modernisasi.
5: Ya, jadi setiap suku bangsa itu mempunyai tradisi ya. Tradisi yang sudah dijalankan secara turun-temurun, akhirnya menjadi budaya. Dan kita di Indonesia ini, budaya kita itu sangat beragam. Sangat beragam dan perlu ada pelestarian-pelestarian. Ini pelestarian-pelestarian ini untuk mengenal hal-hal itu kepada

0: bagian dari budaya kita yang dia memperkaya sama budaya bangsa ini, yang perlu kita angkat, kita lestarikan agar anak cucu kita ke depan itu bila suatu saat nanti mereka berhadapan dengan orang luar, terus mereka ditanya apa permainan, ya dia bisa jawab. Coba dimainkan, cara mainnya bagaimana, dibuat dari apa permainannya, jalan dalam bentuk apa, namanya apa. Ini kan generasi ini harus tahu, karena itu adalah bagian dari budaya kita.
1: Permainan gasing tidak hanya menghibur, di dalamnya terdapat berbagai nilai pendidikan karakter. Anak-anak belajar fokus saat melilit tali, belajar strategi saat melempar gasing, serta belajar menerima kemenangan dan kekalahan ketika bertanding dengan teman-temannya. Permainan ini juga memperkuat interaksi sosial karena dimainkan secara langsung tanpa layar dan tanpa jaringan internet. Dalam banyak kesempatan, permainan tradisional menjadi sarana mempererat hubungan anak-anak maupun antar generasi. Dewan Kesenian Tanah Papua terus mendorong pelestarian berbagai bentuk budaya lokal, mulai dari seni musik rakyat hingga tradisi dan permainan warisan leluhur. Upaya ini dilakukan agar generasi muda tetap mengenal identitas budayanya di tengah perkembangan zaman. Basarudin Wervete menilai seni budaya dan tradisi lokal merupakan aset penting yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.
0: Saya harapkan itu ya kita semua sebagai masyarakat dalam bangsa ini, kita harus lebih mencintai budaya kita agar tetap lestari budaya kita ini. Untuk itu ya kita tetap mengimbangi antara situasi atau hal-hal yang tempo dulu dilakukan dengan hal-hal yang sekarang dilakukan. Itu harus ada keseimbangan, harus ada keseimbangan sehingga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak hilang. Artinya kita punya hal-hal yang sudah menyangkut budaya, permainan tradisional dan lain-lain, itu harus tetap hidup dan mengimbangi arus-arus yang tadi saya sampaikan, bahwa dengan arus globalisasi ini berbagai macam permainan, berbagai macam hal yang datang itu tidak serta-merta langsung mengikis budaya kita. Harus ada keseimbangan sehingga kita tetap mengakui bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang kaya akan budaya. Karena budaya itu adalah ciri khas suatu bangsa dan itu adalah rahmat pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu kita jaga dan kita lestarikan. Sehingga generasi kita ini tidak terprovokasi dengan arus globalisasi yang membawa berbagai macam bentuk permainan, berbagai macam bentuk hiburan, karena permainan-permainan juga bagian dari hiburan zaman itu ya.
1: Di Nabire, putaran gasing mungkin terlihat sederhana, namun di balik putarannya tersimpan pesan penting tentang identitas, kebersamaan, dan warisan budaya. Selama masih ada anak-anak yang memainkan gasing di halaman rumah dan lapangan kampung, harapan untuk menjaga budaya Papua akan terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya.

0: Pendengar, sama-sama kita telah mendengarkan untuk Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dari RRI Nambire dengan tema mereka permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Itu dia pendengar, sudah kita sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dari RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga RRI Nambire. Untuk itu sampai bertemu lagi kita di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional edisi Kamis minggu depan. Anda Satria sampai di sini mendengar dan tentunya nanti akan kembali lagi. Sampai di sini Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat, bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz, Padang Cermin Pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 Persatu, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Persatu dimanapun Anda berada. Di sore hari ini, Zara Rizkila akan kembali menemani pendengar di Lampung sore ini sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Nantinya Zara akan menghadirkan lagu-lagu beserta informasi ke ruang dengar Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 Persatu, kanal informasi dan inspirasi.

0: 90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama ke RRI Pro 1 Jambi guna mengikuti Warta Berita Belajar Sumba.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Kekayaan masukan yang keren luar biasa buat pemerintah kota dan juga lewat IGP sendiri. Sudah 85 Pak ya? 85%.
3: Kita tahap terkait dengan pengadaan CCTV-nya, pengadaan mentornya, yang melolanya, kemudian sistem mentornya gimana sampai ke situ.
4: Pendengar, itulah di antaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Kamis 2 Juli 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Jambi. Bersama saya, Sudirman, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Palembang.

0: Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia meninjau proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Kota Palembang yang telah mencapai progres 85%. Laporan Erlin Fartesa, RRI Palembang.
1: Proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Kota Palembang telah mencapai progres 85% dan ditargetkan rampung pada Oktober 2026. Fasilitas yang berada di kawasan Keramasan tersebut ditinjau langsung oleh Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, bersama Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Rahmadi Indra. Dalam peninjauan tersebut, proyek strategis nasional ini disebut menunjukkan progres yang signifikan. PSEL Palembang juga akan menjadi fasilitas pengelolaan sampah dengan teknologi insinerator pertama di Indonesia. Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia Rahmadi Indra berharap PSEL Palembang dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam pengelolaan sampah modern. Selain mengurangi sampah, proyek ini juga diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat melalui energi listrik dan penyerapan tenaga kerja.
2: Saya harap, kami harap bisa menjadi contoh di kota dan kabupaten tempat lain. Untuk Kota Palembang, mungkin kedepannya bisa memberikan manfaat yang besar bagi warga di Kota Palembang. Kalau saya salah, ini pelayanan sudah baik. Untuk rencana pelayanan ke depan tentang sampah sudah baik sekali dan cukup baik.
1: Sementara itu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyampaikan bahwa berbagai masukan dari Ombudsman

0: Ombudsman Republik Indonesia, mulai dari pengelolaan aroma sampah hingga pemberdayaan UMKM akan menjadi perhatian pemerintah Kota Palembang.
1: Beberapa catatan tadi sudah detail dijelaskan oleh manajemen IGP ya, dari persoalan bau, terus budaya UMKM, tenaga kerja, semua dipertanyakan semua. Alhamdulillah tadi sudah dijelaskan oleh manajemen IGP. Banyak juga masukan tadi, hal yang paling kecil dipertanyakan semua oleh manajemen. Pokoknya pengkayaan masukan yang keren luar biasa buat pemerintah kota dan juga lewat IGP sendiri. Sudah 85 Pak ya, 85%.
0: Pemerintah Kota Palembang berkomitmen terus mengawal proyek ini agar selesai tepat waktu dan menjadi solusi jangka panjang dalam pengelolaan sampah di Kota Palembang. Erwin Partesa melaporkan.
2: Dari Palembang.

0: Berikut tanggapan masyarakat Lampung terkait pengelolaan sampah di daerah yang dirangkum reporter Dewi Pranyoto.
1: Saya Leli, mahasiswi. Jika saya lihat pengelolaan sampah sekarang itu mulai lebih baik dibandingkan sebelumnya. Petugas kebersihan juga cukup rutin mengangkut sampah. Nah, menurut saya yang paling penting sekarang itu hanya kesadaran masyarakat. Jika semua orang mau membuang sampah pada tempatnya, lingkungan pasti jadi lebih bersih.
2: Saya Afgan, masyarakat Karanganyar. Saya setuju kalau pemerintah terus meningkatkan pengelolaan sampah. Soalnya kebersihan itu berdampak langsung ke kenyamanan masyarakat sih. Akan lebih bagus lagi kalau warga juga diajak ikut memilah sampah dari rumah. Jadi sampah yang masih bisa dimanfaatkan tidak langsung dibuang begitu aja.
0: Dari Lampung kini menuju ke RRI Jambi.

0: Selanjutnya kita simak wawancara reporter Sri Wahyuni bersama Ketua KIP Provinsi Jambi Ahmad Taufik Helmi terkait keterbukaan informasi pengelolaan sampah.
1: Seberapa penting ini yang keterbukaan informasi terkait pengelolaan sampah sehingga ini memang perlu dipublikasikan nih Pak Taufik?
2: Iya, makasih Mbak. Ini sesuai dengan tujuan daripada Undang-Undang KIP di pasal 3 itu dijelaskan bahwa tujuan undang-undang ini adalah salah satunya untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana kebijakan, kemudian program kebijakan publik, kemudian pengambilan keputusannya, serta alasan pengambilan daripada kebijakan itu sendiri. Itu yang menjadi kenapa ini penting. Nah, jadi kita semua hari ini yang tinggal di Kota Jambi mestinya terjamin hak untuk mendapatkan informasi terkait dengan pengelolaan sampah di Kota Jambi ini, karena itu termasuk kebijakan daripada pemerintah Kota Jambi.
1: Iya, informasi apa saja nih yang mungkin bisa diakses oleh masyarakat terkait pengelolaan sampah itu sendiri, Pak?
2: Iya, kan mestinya kan dari awal itu didiskusikan dari awal, dari rencana kan, dari rencana pembuatan, kemudian waktu pengambilan, itu semuanya disampaikan ke masyarakat. Nah, ketika ini sudah digodok, ketika ini sudah jadi, untuk pelaksanaannya juga disampaikan dengan masyarakat. Katakanlah sistemnya bagaimana, kemudian kapan waktu mulainya, kemudian di mana masyarakat membuatkan sistemnya, kan sekarang kan diangkut oleh masyarakat di tingkat RT, kemudian ada depo gitu. Nah, ini semua mestinya sebelum ini dibuat dilakukan, mestinya masyarakat harus tahu, dilakukan sosialisasi lah terhadap rencana pengelolaan sampah ini. Termasuk juga anggaran-anggaran hari ini kan bukan hanya itu saja, sudah melebar nih. Ke tahap terkait dengan pengadaan CCTV-nya, pengadaan mentornya, yang melolanya, kemudian sistem mentornya gimana sampai ke situ. Nah, semuanya ini informasinya mesti terbuka ke publik. Oleh siapa? Oleh badan publik. Badan publiknya dalam hal ini ya tentu pemerintah kota yang punya kewenangan untuk menyampaikan ini ke publik. Jadi tidak membuat informasi itu simpang siur. Kalau hari ini kan simpang siur nih, masa kami sudah ada potongan, ini contoh ya, sudah ada pembayaran uang kebersihan di PDAM ya, di pungut, setiap melakukan pembayaran PDAM di pungut 5.000, tapi kenyataannya pada sekarang dengan sistem model yang sekarang ini kami disuruh lagi bayar 30.000 per orang. Agar informasi ini jelas, kemudian tidak menimbulkan kecurigaan publik tadi, mungkin terkait dengan sistem pengadaan barangnya, sistem pengelolaannya gitu. Nah, itu juga disampaikan ke publik gitu.
1: Baik.
2: Bahwa kami sudah melakukan pembelian CCTV sebanyak ini, hal-hal ini berapa anggarannya, itu boleh disampaikan ke publik. Termasuk yang menjadi persoalan hari ini adalah pengerusakan aset Pak Pemkot gitu.
1: Iya.
2: Nah, ini juga disampaikan ke publik, tapi mestinya ini harus dilakukan sebelum dilakukan kebijakan ini disosialisasikan. Jangan ketika ada persoalan baru kita melibatkan, meningkatkan peran aktif masyarakat gitu. Karena tujuan undang KIP-nya juga harus semestinya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam terlibat langsung terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah ini.
1: Baik. Sejauh ini Pak Taufik sudah menerima aduan terkait pengelolaan sampah itu sendiri, keterbukaan informasi pengelolaan sampah itu sendiri?
2: Kalau ke kami memang belum karena masyarakat kan kalau kita lihat hari ini banyak di medsos, kemudian ada yang terakhir kemarin meminta DPR, bahkan meminta DPRD kota untuk membentukkan pansus ya, pansus terkait dengan pengelolaan sampah ini. Kalau yang minta informasi ke badan pabriknya dan mempunyai sengketa ke kami memang belum ada gitu. Tapi kami menganggap bahwa ini salah satu informasi yang mesti didapatkan oleh pemerintah kota itu.
1: Pendengar, demikian wawancara singkat kami bersama Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, Ahmad Taufik Helmi.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI SPY Kanan.

0: Pemerintah Kabupaten Waikanan terus memperkuat peran dalam upaya perlindungan anak. Salah satu langkah strategis yang dilakukan melalui perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di tingkat kampung. Laporan Bayu Satria, RRI SP Waikanan.
1: Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Waikanan mengingatkan petani agar tidak memaksakan masa tanam saat kemarau panjang. Langkah itu penting untuk mengurangi risiko gagal panen akibat kekurangan air. Kepala BPBD Waikanan Sufrianto kepada RRI mengatakan sektor pertanian menjadi yang paling terdampak ketika musim kemarau berlangsung lama. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan hasil produksi berbagai komoditas unggulan. Menurutnya, tanaman padi, jagung, dan singkong memiliki risiko tinggi mengalami gagal panen. Kekurangan air menjadi penyebab utama menurunnya produktivitas pertanian. Pihaknya terus berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan. Koordinasi dilakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai perkembangan cuaca. Petani juga diimbau menyesuaikan jadwal tanam dengan kondisi iklim. Penanaman sebaiknya tidak dipaksa ketika potensi kekeringan masih tinggi.
2: Pertama, memang kita ketika terjadi kemarau panjang, kita sangat perhatiin dengan nasib-nasib petani kita. Karena mereka sangat terdampak sekali, terdampak langsung dengan kondisi tersebut. Yang pasti ketika kemarau panjang akan terjadi kekurangan air sehingga potensi gagal panen untuk tanaman-tanaman unggulan kita seperti singkong, kemudian jagung, padi, angkat pendapat sekali petani-petani kita. Ya. Upaya kami sendiri dari BPBD, kami berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, agar memang dari dinas-dinas terkait ikut mengedukasi masyarakat terkait perkembangan cuaca ini. Artinya ketika menentukan masa tanam juga tidak mungkin memaksakan ya. Kita menghimbau masyarakat tidak memaksakan melakukan penanaman di kondisi-kondisi seperti ini.
1: Lebih lanjut dirinya menilai langkah tersebut dapat mencegah kerugian petani. Biaya benih, pupuk, dan tenaga kerja tidak terbuang sia-sia akibat gagal panen. Ia menambahkan informasi perakiraan cuaca menjadi acuan penting dalam menyusun rencana tanam. Dengan perencanaan yang tepat, petani diharapkan mampu mengurangi dampak kemarau terhadap hasil pertanian. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan, kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Batik Diwo asal Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu mulai dijadikan seragam dinas. Reja Aribowo, RRI Bengkulu melaporkan.
1: Batik Diwo asal Kabupaten Kepahyang kini kian populer. Perlahan masyarakat Kepahyang mulai bisa membedakan perbedaan antara batik Besurek Bengkulu dengan batik Diwo Kepahyang. Dalam rangka peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober 2024, Pegiat Batik Diwo Kepahyang Helmi Yesi dari Yayasan Azahra mengatakan, sesuai perbuk, batik Diwo digunakan sebagai pakaian dinas harian. Helmi Yesi mengungkapkan popularitas kain Diwo atau batik Diwo memang belum seperti batik Besurek. Namun perlahan kini batik Diwo juga mulai dikenal oleh kalangan masyarakat di luar Kepahyang. Apalagi usai batik Diwo memperbanyak jenis motif kain batik lewat sayembara motif batik terbaru. Apalagi kini semakin banyak peminat batik Diwo, tak hanya sebagai pakaian namun juga bagian busana lain seperti tas, topi, selempang hingga rompi dan selendang. Bahkan juga mulai digunakan untuk perlengkapan umroh hingga perlengkapan keranda kematian. Hal itu menjadi isyarat jika batik Diwo bisa dimanfaatkan menjadi bentuk apapun.
2: Penggunaan batik atau kain Diwo di Kabupaten Kepahyang itu sudah ada perbuknya, itu digunakan setiap hari Kamis. Jadi setiap hari Kamis ASN di Kabupaten Kepahyang itu wajib menggunakan batik Diwo. Sehingga batik Diwo ini mempunyai peluang yang sangat besar untuk para UMKM membuat, ya, karena sudah dilaksanakan dan sudah dipakai oleh pemerintah daerah.
1: Untuk memperkenalkan batik Diwo, Helniasi bersama pengrajin batik di sejumlah organisasi batik di Kepahyang terus melakukan pengembangan dan inovasi, baik dari pemanfaatan kain atau pengembangan motif batik yang modern, namun tetap mengacu pada kekhasan tradisional, seperti huruf aksara ulu, daun kopi, dan teh sebagai simbol Kabupaten Kepahyang, serta berbagai ornamen khas Kabupaten Kepahyang yang biasa muncul di adat pernikahan Kepahyang. Sehingga adat dan istiadat serta sejumlah sumber daya di Kepahyang bisa diinventarisasikan lewat sejumlah motif batik Diwo. Reja Ribowo melaporkan.
0: Dari Bengkulu kita beralih ke Sungai Liat.

0: Dinas Kesehatan Pangkal Pinang mencatat sebanyak 860 ribu penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jaminan kesehatannya ditanggung oleh pemerintah. Debi Nirwandi melaporkan dari RRI Sungai Liat.
1: 28.689 jiwa. Sementara PBIJK-nya yang dibantu oleh Kementerian Sosial,
2: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Cabang Pangkal Pinang mencatat dari 1,570 juta jiwa penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 83,76% kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang aktif. Dari data itu tercatat 860 ribu jiwa penduduk Bangka Belitung yang jaminan kesehatannya ditanggung oleh pemerintah. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pangkal Pinang Aswalmi Gusmita mengatakan jumlah peserta aktif terbesar di Bangka Belitung disumbang kategori peserta bukan penerima upah atau PBPU Pemda, yakni warga yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah lewat anggaran pendapatan dan belanja daerah, tercatat 528,649 ribu jiwa. Sementara subsidi pusat melalui Kementerian Sosial sebanyak 330,548 jiwa. Secara total, sekitar 860 ribu jiwa penduduk di Bangka Belitung yang jaminan kesehatannya ditanggung oleh negara, baik lewat anggaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
1: 528.649 jiwa. Sementara PBIJK-nya yang dibantu oleh Kementerian Sosial itu 330.548 jiwa. Ya. Dan kecenderungannya sebenarnya PBPU-Pemda ini yang dibantu oleh Pemda ini terus meningkat. Kemudian juga apakah semua sebenarnya dibantu itu kan harusnya desil 1-5 ya, dibantu itu desil 1-5. Apakah desil 1-5 itu sudah semuanya tercover? Belum. Kami masih menemukan terdapat penduduk yang masuk desil 1-5 itu masih dalam posisi tidak aktif.
2: Diberitakan sebelumnya, pemerintah Provinsi Babel melalui Dinas Kesehatan akan menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan BPK terkait 1.549 jiwa kategori PBPU yang telah meninggal dunia masih dibayarkan iuran BPJS Kesehatannya oleh Pemprov Babel. Menurut Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Bangka Belitung, M. Zainuri, temuan data tersebut telah disampaikan oleh BPK dan ditindaklanjuti oleh pihaknya. Ia mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan terkait kelebihan bayar tersebut dengan nominal Rp58.552.200 untuk dapat dipotong pada klaim iuran bulan Juli.
3: Ada temuan peserta JKN yang sudah meninggal tapi iurannya masih dibayar, itu sebanyak 1.549 jiwa. Saya ulangi, 1.549 jiwa. Iya, saya Bangka Belitung. Itu yang dibayarin oleh pemerintah provinsi. Nah, dengan nominal 58.552.200 rupiah.
2: Lebih lanjut, Dinas Kesehatan Bangka Belitung berharap peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh Pemprov maupun Pemda Kabupaten Kota apabila keluarganya sudah meninggal dunia untuk dapat dilaporkan sehingga dapat dinonaktifkan atau diganti dengan peserta lainnya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belanja Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRISP Sungai Penuh.

0: Masa libur sekolah, pedagang alat tulis sekolah di Kota Sungai Penuh keluhkan sepi pembeli. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya.
1: Meski libur sekolah sudah berlangsung, penjualan perlengkapan alat tulis sekolah seperti buku tulis, pensil, pena, dan perlengkapan lainnya di sejumlah toko di Kota Sungai Penuh masih terlihat sepi pembeli. Arpan, pemilik salah satu toko buku di Kota Sungai Penuh, mengatakan peningkatan pembelian alat tulis sekolah biasanya baru mulai terjadi saat mendekati masa masuk sekolah, di mana masyarakat masih belum banyak yang berbelanja kebutuhan sekolah. Faktor ekonomi juga menjadi pemicu. Arpan menjelaskan pada momen libur sekolah tahun ini, harga alat tulis sekolah juga tidak mengalami kenaikan. Salah satunya buku tulis masih dijual dengan harga Rp60.000 per kodinya.
2: Ada buku tulis, ada beberapa macam. Ada buku 38, ada boxy. Kemudian biasanya

0: Ia berharap penjualan alat tulis sekolah dapat meningkat seiring mulai ramainya masyarakat yang mempersiapkan kebutuhan sekolah bagi anak mereka, serta juga membantu para pedagang yang menjual alat tulis sekolah. Demikian Asep Sanjaya untuk Persatu RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Sungai Penuh kita menuju ke SP Bintuhan.

0: KPU Kabupaten Kaur terjunkan tim data pemilih disabilitas hingga ke tingkat desa. Berikut laporan Danu Yogyarto, SP Bintuhan.
1: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur berkomitmen untuk memastikan seluruh hak pilih warga negara terpenuhi tanpa terkecuali, termasuk bagi masyarakat berkebutuhan khusus. Untuk itu, KPU Kaur menjadwalkan program jemput bola dengan terjun langsung ke desa-desa di seluruh wilayah Kabupaten Kaur. Langkah ini diambil guna melakukan pendataan yang akurat dan mengetahui secara pasti jumlah serta sebaran pemilih disabilitas. Anggota Komisioner KPU Kaur Divisi Data, Didi Suwandi, menegaskan bahwa proses pemutaran data ini tidak bisa dilakukan sendiri. Pihaknya akan bersinergi dan membangun kerjasama yang erat dengan jajaran pemerintah desa hingga pemerintah kecamatan. Kolaborasi ini dinilai krusial mengingat aparatur desa merupakan pihak yang paling memahami kondisi real warganya di lapangan.
2: Untuk pemilih disabilitas, kita juga sudah mensosialisasikan ke desa-desa dan dari kami merencanakan nanti kami akan menghubungi pihak kecamatan dan pihak desa. Nanti setelah ini kan kita lagi gencar-gencar nih untuk sosialisasi pemilih pemula ke sekolah-sekolah. Nanti untuk pemilih disabilitas kita rencananya langsung kita ke desa-desa. Kita lihat dulu data dari dinas sosial itu di mana-mana itu.
1: Jadi menambahkan, melalui pendataan langsung ini, KPU Kaur berharap dapat memetakan kebutuhan logistik dan fasilitas khusus yang diperlukan saat pemungutan suara nanti. Informasi mengenai jenis disabilitas yang dialami pemilih akan menjadi acuan penting dalam menyediakan aksesibilitas di tempat pemungutan suara, mulai dari desain tempat penyerahan suara hingga alat bantu coblos. Dengan adanya strategi proaktif ini, KPU Kaur optimis tingkat partisipasi pemilih disabilitas dapat meningkat secara signifikan. Langkah nyata ini sekaligus menjadi bukti keseriusan penyelenggara pemilu dalam menciptakan pesta demokrasi yang inklusif, ramah bagi semua kalangan, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial. Dari Kota Bintuhan, dan New York Erto melaporkan.
0: Dari Bintuhan kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Pemerintah Kabupaten Belitung baru akan menerapkan kebijakan 5 hari sekolah atau full day school untuk jenjang sekolah dasar. Selengkapnya Arif Juliantoro, SP Belitung, melaporkan.
1: Yang memberikan apresiasi yang positif akan dikaji dulu, akan dicoba dulu selama 2 bulan.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung akan menerapkan kebijakan 5 hari belajar atau full day school untuk jenjang pendidikan sekolah dasar. Penerapan ini akan dilakukan secara bertahap melalui uji coba sebelum dievaluasi pelaksanaannya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung, Tommy Wardiansyah, mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari usulan kelompok kerja kepala sekolah atau K3S SD di sejumlah kecamatan di Belitung. Ia menjelaskan pemerintah daerah akan melakukan uji coba selama 2 bulan sebelum kebijakan tersebut dievaluasi untuk melihat efektivitas pelaksanaan di lapangan.
1: Jadi beliau memberikan apresiasi yang positif, akan dikaji dulu, akan dicoba dulu selama 2 bulan. 2 bulan nanti akan dilihat seperti apa gitu kan. Okay. Dan tentunya kawan-kawan dari Satuan Pendidikan kemarin memberikan kajian dilengkapi juga dengan hasil survei dan rata-rata ada di itu rata-rata 97-98% mereka mendukung untuk pelaksanaan ini. Dan kalau di
2: Tommy menambahkan hasil survei kepada orang tua siswa menunjukkan tingkat dukungan yang tinggi terhadap penerapan kebijakan tersebut, yakni sekitar 97-98%. Menurutnya pelaksanaan kebijakan ini juga akan disesuaikan dengan ketentuan beban belajar dan jam kerja guru, termasuk integrasi dengan program makanan bergizi gratis atau MBG yang berjalan secara nasional. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Mendengar demikian tadi informasi yang kami sampaikan, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual kami di portal berita rri.co.id.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Yang. Kamu ngantuk ya?
2: Enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.

Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Di sore hari ini ada satu info menarik nih yang mau Zahra bagikan ke pendengar. Jadi ternyata marketplace ini mulai mempersiapkan penerapan pemungutan pajak penghasilan atau PPH bagi pedagang. Dan kebijakan tersebut pendengar akan mulai berlaku di tanggal 1 Agustus 2026. Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia, Budi Primawan, mengatakan bahwa industri menghormati kebijakan pemerintah dan fokus utama ini diarahkan pada kesiapan sistem dan juga kelancaran implementasi. Budi juga menjelaskan bahwa marketplace ini telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak sejak aturan diumumkan. Lalu penyempurnaan sistem dilakukan sebelum kebijakan berlaku. Ia menambahkan juga bahwa marketplace akan membantu sosialisasi kepada para pedagang dan edukasi dilakukan bersama dengan pemerintah agar proses transisi berjalan lancar. Sementara itu pendengar, peneliti Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Diah Ayu, menilai bahwa kebijakan tersebut bukan aturan baru dan menurutnya pemerintah sedang memperkuat implementasi regulasi perpajakan digital. Dia juga menilai kebijakan tersebut bertujuan untuk menciptakan perlakuan yang setara bagi pelaku usaha

0: Johan, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jerawat nih merupakan salah satu masalah kulit yang rasa-rasanya paling umum ya dialami oleh berbagai kelompok usia, terutama remaja dan juga orang dewasa muda. Karena meski sering dianggap sama pendengar, rupa-rupanya jerawat ini ternyata memiliki beberapa jenis dan karakteristik dengan penanganan yang berbeda-beda juga. Dan kesalahan dalam memilih cara perawatan ini bisa membuat kondisi jerawat ini makin parah dan juga sulit buat diatasi. Dan salah satu jenis jerawat yang paling umum itu komedo. Dan komedo ini terbagi menjadi dua nih. Ada komedo hitam atau blackhead dan juga komedo putih atau whitehead. Dan komedo hitam ini muncul akibat pori-pori yang tersumbat dan juga teroksidasi oleh udara. Sedangkan komedo putih terbentuk ketika pori-pori tersumbat namun masih tertutup lapisan kulit. Dan penanganan komedo ini biasanya dilakukan dengan membersihkan wajah secara teratur dengan menggunakan produk perawatan yang membantu mengangkat sel kulit mati. Lalu jenis jerawat berikutnya adalah jerawat papula yang ditandai dengan benjolan kecil berwarna merah dan juga terasa nyeri. Nah, jerawat ini biasanya muncul pendengar akibat peradangan pada pori-pori yang tersumbat. Perawatan untuk jerawat papula ini juga umumnya dilakukan dengan menjaga kebersihan wajah dengan menggunakan produk yang mengandung bahan antiinflamasi untuk meredakan peradangan. Selain itu pendengar, terdapat juga jerawat pustula yang memiliki ciri berupa benjolan merah dengan puncak berisi nanah berwarna putih atau kuning. Nah, jerawat ini biasanya muncul akibat infeksi bakteri pada pori-pori yang tersumbat. Penanganannya sendiri perlu dilakukan dengan hati-hati agar tidak memperparah infeksi atau meninggalkan bekas pada kulit. Selanjutnya ada jerawat nodul yang juga menjadi salah satu jenis jerawat yang lebih serius. Karena jerawat ini muncul sebagai benjolan besar, keras, dan juga terasa nyeri di bawah permukaan kulit. Kondisi ini terjadi akibat peradangan yang lebih dalam. Untuk penanganannya sendiri, umumnya membutuhkan perawatan yang lebih intensif dan tidak dianjurkan untuk dipencet karena dapat menyebabkan jaringan kulit rusak. Jenis jerawat lainnya adalah jerawat kistik yang termasuk dalam kategori paling parah. Karena jerawat ini biasanya berukuran besar, berisi cairan atau nanah dan menimbulkan rasa sakit yang cukup intens. Jerawat kistik dapat meninggalkan bekas luka apabila tidak ditangani dengan tepat ya pendengar. Dan untuk mengatasi jerawat secara umum, langkah utama yang perlu dilakukan ini menjaga kebersihan kulit wajah tentunya dengan cara mencuci wajah secara rutin 2 kali sehari menggunakan pembersih yang sesuai dengan jenis kulit. Selain itu pendengar, kita harus juga menghindari kebiasaan menyentuh wajah dengan tangan kotor karena itu juga penting untuk menjaga penyebaran bakteri. Lalu selanjutnya juga pemilihan produk perawatan kulit ya pendengar, itu juga perlu untuk diperhatikan karena produk yang tidak sesuai dengan jenis kulit dapat memicu iritasi dan juga memperparah jerawat. Penggunaan pelembab non komedogenik dan tabir surya atau sunscreen nih, itu juga dianjurkan untuk menjaga kesehatan kulit. Selain itu pendengar, pola makan itu juga berpengaruh terhadap kondisi kulit. Dan menjaga kebersihan barang yang sering bersentuhan dengan wajah seperti misalnya sarung bantal, handphone dan juga handuk itu bisa jadi langkah penting dalam mencegah munculnya jerawat baru. Dan pendengar, dengan mengenali jenis-jenis jerawat dan juga cara penanganannya, pendengar kita harap dapat melakukan perawatan kulit dengan lebih tepat. Karena penanganan yang sesuai tidak hanya membantu mengatasi jerawat, tapi juga mencegah munculnya bekas luka pada kulit.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: 90,9 persatukan informasi dan inspirasi. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim bahwa vaksin COVID-19 dapat merusak DNA dan juga kekebalan tubuh secara permanen. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar karena dilansir dari Tirto.id, tidak ada bukti ilmiah yang mengaitkan imunisasi dengan kerusakan sel dan juga DNA, penyakit autoimun maupun meningitis. Kementerian Kesehatan membantah klaim yang beredar dan menegaskan bahwa vaksin bermanfaat untuk melindungi seseorang dari penyakit tertentu, serta juga meningkatkan kekebalan tubuh seseorang terhadap berbagai penyakit menular pada masa mendatang. UNICEF juga menegaskan bahwa fakta dan bukti menunjukkan bahwa informasi mengenai efek berbahaya vaksin COVID-19 terhadap DNA manusia adalah tidak berdasar dan juga tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

90,9% kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ginjal merupakan salah satu organ vital dalam tubuh manusia yang memiliki peran yang tak tergantikan nih pendengar. Karena organ yang berbentuk menyerupai kacang merah dan berukuran sebesar kepalan tangan ini terletak di bagian bawah tulang rusuk, tepatnya di kedua sisi tulang belakang. Fungsi utama ginjal sendiri adalah menyaring darah, membuang limbah serta racun dari tubuh, dan mengeluarkannya melalui urin. Dan setiap harinya pendengar, ginjal yang sehat mampu menyaring sekitar 200 liter darah untuk menghasilkan 1 hingga 2 liter urin. Karena selain menyaring darah, ginjal juga berfungsi untuk memproduksi hormon yang mengatur tekanan darah, memproduksi sel darah merah, dan juga menjaga kekuatan tulang. Mengingat fungsinya yang sangat krusial pendengar, menjaga kesehatan ginjal adalah sebuah keharusan. Sayangnya nih, banyak orang yang tidak menyadari bahwa kebiasaan gaya hidup sehari-hari dapat merusak organ ini secara perlahan. Dan penyakit ginjal seringkali dijuluki sebagai silent killer. Karena pada tahap awalnya, kondisi hampir tidak menunjukkan gejala sama sekali. Seseorang mungkin baru akan menyadari ada yang salah nih ketika fungsi ginjal sudah menurun drastis atau bahkan mencapai tahap gagal ginjal kronis. Kondisi medis seperti diabetes tipe 2 dan juga tekanan darah tinggi atau hipertensi merupakan dua penyebab utama yang paling sering memicu kerusakan ginjal. Oleh karena itu pendengar, penting untuk memahami gejala dan juga risiko penyakit ginjal agar pendengar bisa melakukan langkah pencegahan sedini mungkin. Dan selain memperbaiki gaya hidup dengan rutin, berolahraga dan juga mengontrol tekanan darah serta gula darah, asupan nutrisi harian juga sangat berpengaruh ternyata pendengar untuk organ penyaring ini. Terkadang kebutuhan nutrisi yang tidak terpenuhi sepenuhnya dari makanan ini membutuhkan dukungan tambahan, dan salah satunya yaitu memilih suplemen vitamin dan juga produk kesehatan yang tepat serta aman untuk saluran kemih dan juga dapat membantu mendukung fungsi organ tetap optimal. Namun pendengar, perlu diingat bahwa penggunaan suplemen itu harus dilakukan secara bijak dan juga tidak berlebihan agar tidak justru memberatkan kerja ginjal itu sendiri.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang, tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi, itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas, jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana, hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time, dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis, menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini akan kami sajikan ke ruang dengar Anda nada-nada Islami sebagai penghantar pengajian Al-Quran dan juga azan maghrib yang nantinya akan dikumandangkan pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat.

Pendengar, saat ini akan kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dengan surah Al-Baqarah ayat 185 sampai dengan 186 yang akan dibacakan oleh Marian Saputra dan akan dilanjutkan lagi dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad SAW tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, serangan jantung merupakan kondisi darurat medis yang terjadi ketika aliran darah ke jantung itu terhambat. Dan kondisi ini pendengar membutuhkan penanganan segera karena keterlambatan ini dapat meningkatkan risiko kerusakan jantung hingga kematian. Oleh karena itu pendengar, mengenali langkah pertolongan pertama ini sangat penting untuk dilakukan di rumah sebelum bantuan medis tiba. Dan langkah awal yang harus dilakukan adalah segera menghubungi layanan darurat atau membawa penderita ke fasilitas kesehatan terdekat. Jangan menunda karena setiap menit ini sangat berpengaruh terhadap keselamatan pasien. Dan sambil menunggu bantuan datang, penderita sebaiknya tidak dibiarkan sendirian. Pertama-tama posisikan penderita dalam keadaan duduk setengah bersandar atau posisi yang paling nyaman untuk membantu pernapasan. Lalu longgarkan pakaian yang ketat agar tidak menghambat aliran udara. Hindari juga untuk membuat penderita banyak bergerak karena dapat memperberat kondisi jantung. Dan jika penderita masih sadar dan tidak memiliki alergi ataupun larangan medis, pemberian aspirin dosis rendah dapat membantu mengencerkan darah sementara. Namun pendengar, langkah ini sebaiknya dilakukan dengan hati-hati dan tetap di bawah panduan tenaga medis jika memungkinkan. Dan apabila penderita kehilangan kesadaran dan juga tidak bernapas secara normal, segeralah lakukan resusitasi jantung paru atau RJP ataupun CPR. Tekan bagian tengah dada dengan ritme cepat dan juga konsisten hingga bantuan medis tiba atau penderita kembali menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Dan jika tersedia, gunakanlah alat defibrilator otomatis sesuai dengan petunjuknya. Nah, pendengar, penanganan serangan jantung ini sangat bergantung pada kecepatan respon. Mengenali gejala seperti nyeri dada, sesak napas, keringat dingin, dan juga rasa tidak nyaman di lengan ataupun rahang, serta segera melakukan tindakan darurat. Ini dapat meningkatkan peluang keselamatan penderita secara signifikan.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
5: Belanja dulu ah.
4: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet.
5: Eh, Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
4: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
5: Eh, ada diskon. Belanja lagi ah.
4: Sampai akhirnya
6: Ciki, baru utang oi.
5: Halo?
7: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
6: Ciki, uang kos kapan dibayar?
4: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

90,9 per 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini waktu sudah hampir menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, yang artinya juga Zahra sudah harus pamit undur diri dari pendengaran. Namun pendengar, setelah ini akan dilanjutkan lagi Lampung Malam ini. Dan pendengar, Zahra Rizkyla pamit undur diri, RRI sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026

0: Udara tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Yang. Kamu ngantuk ya?
2: Enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
2: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.
0: Indonesia Belarusia sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenagalistrikan untuk wilayah Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Indonesia Belarus sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Hormat senjata.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan kerjasama di berbagai bidang oleh masing-masing menteri. Lalu Presiden Prabowo Subianto dan Lukashenko memberikan pernyataan bersama. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus menyatakan sepakat untuk meluncurkan roadmap atau peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026 hingga 2030 sebagai kerangka pengembangan hubungan bilateral kedua negara dalam 5 tahun ke depan. Kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok, serta kerjasama teknologi.
1: Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara.
4: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko mengatakan Indonesia merupakan mitra penting di kawasan Asia Tenggara. Presiden Belarus menyampaikan komitmen untuk berkontribusi meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian, serta berbagai solusi yang dikembangkan.
5: Anda mendiversifikasi ke segala hal. Anda tidak ingin bergantung pada satu atau dua negara. Karena saya ingin sekali lagi mengatakan terima kasih sekali lagi bahwa Anda memilih kami.
4: Adapun Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kunjungan kenegaraan Presiden Belarus merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu. Bagi Presiden Belarus, kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan kedua kalinya setelah sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 silam.
6: Balasan dari Presiden Alexander Lukashenko dari Belarus, seperti kita ketahui pada tanggal 15 Juli yang lalu Presiden kita berkunjung ke sana.
4: Belarus mendukung rencana pembukaan kedutaan besar RI di Belarus, mendukung penerbang langsung ke Belarus, mendukung kebijakan bebas visa. Belarus siap melatih tenaga kerja Indonesia di bidang teknik dan industri. Pelatihan dapat dilakukan di Indonesia maupun di Belarus. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem kelistrikan untuk wilayah Jawa-Bali telah berhasil dipulihkan. Selain sistem jaringan listrik yang pulih, kondisi pasokan juga kembali berjalan normal. Pradipta Arhadi melaporkan.
7: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon.
8: Pemerintah menyatakan sistem jaringan listrik Jawa Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
2: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
8: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
2: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk WT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
8: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
7: Pembangunan PLTS 100 GW, arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi, tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
8: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi Irma Syarifah, asisten ombudsman, mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah laporan hasil penilaian terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
9: Dasar berubah ya, dari tidak ada maladministrasi jadi ada maladministrasi oleh instansi terlapor.
10: Setelah dilakukan permintaan ahli demikian, kemudian saudara Saputra Malik berkomunikasi dengan pengampu.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap dalam tata niaga tambang nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Dwi Elia Rahma Sulistiyowati, menghadirkan saksi dari ombudsman diantaranya Irma Syarifah. Dalam kesaksiannya, Irma mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah hasil laporan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari perbuatan yang tidak melanggar administratif menjadi perbuatan maladministrasi.
12: Saudara saksi menyatakan tadi kah adanya tekanan. Bentuknya tekanan seperti apa?
10: Pak, kami dapat cerita dari Hotim, Pak. Dari Hotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan dievaluasi. Kemudian Hotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya pengampu dalam hal ini terdakwa juga menghubungi saya. Itu kenapa itu Hotim terburu-buru seperti itu? Bisa saya evaluasi nih.
12: Jadi hal demikian menurut saksi ada tekanan?
10: Beberapa kali, Pak. Jadi itu bukan cuma sekali.
11: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membantah semua keterangan yang disampaikan saksi Irma Syarifah. Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan atau menekan saksi untuk merubah laporan hasil penilaian ombudsman.
10: Saudara saksi, tadi saudara keterangan saudara dibantah ya, saudara sudah dengar sendiri ada beberapa tadi ya, dari tekanan, dari draft, dari LHP, dari tadilah ya KPKNL segala gitu. Terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan tadi atau saksi berubah? Ada yang berubah nggak? Tidak ada.
11: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Heri Susanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 senilai 4,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030, Suhardiman Ambi. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan Sengi, Riau. Berikut laporan Hairul Umam.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
14: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan PMK Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, itu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang Namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
13: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
15: Ya, mau dukungannya doa ya. Kita harus berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas berdoa saya. Berapa banyak?
16: Kasih jalan, Pak. Yang bocorin ya, Pak? Pak, mana ada bocoran soal kasusnya, Pak?
15: Pak, yang bocorin siapa, Pak?
13: KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendesak adanya langkah konkret terkait dugaan persoalan hilangnya saldo hasil penjualan yang dialami ratusan pelaku UMKM di platform digital. Hanes Arif melaporkan.
17: Gcraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7.
18: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi Raya terkait permasalahan yang menimpa ratusan pelaku UMKM di platform digital. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau Gcraft Kota Bekasi, Siska Ayofti menyampaikan pihaknya menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang mengalami penahanan hingga hilangnya saldo hasil penjualan di platform digital. Menurutnya, berdasarkan pendataan secara nasional, sebanyak 300 korban telah terverifikasi meski jumlah laporan yang masuk diperkirakan telah mencapai sekitar 500 kasus dan terus bertambah.
17: Mereka mencari nafkah lewat menjual ini. Jadi kami hadir tidak untuk menghambat investasi maupun perkembangan ekonomi digital. Gcraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7 untuk satu, membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan independen antara platform digital dan pelaku UMKM. Kedua, kewajiban bagi platform digital untuk memberikan alasan yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi, serta hak keberatan sebelum jatuhnya sanksi kepada seller.
18: Anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini, menyoroti semakin besarnya dominasi produk impor di platform perdagangan digital yang dinilai menyulitkan produk-produk hasil produksi UMKM lokal untuk bersaing. Padahal menurutnya, industri manufaktur dalam negeri telah mampu menghasilkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang baik.
19: Tapi faktanya ini malah menjadi karpet merah bagi produk asing ke Indonesia. Betul nggak? Makanya saya mendesak segera transparansi yang adil. Tidak hanya kita tunjukkan, ini yang salah bukan hanya manajemen TikToknya, tapi dari negara kita sendiri kenapa lemah. Kemudian mendorong regulasi yang mewajibkan platform apapun memiliki dana cadangan, dana jaminan yang diawasi oleh otoritas terkait agar hak uang UMKM ini tetap terlindungi meskipun terjadi gangguan sistem.
18: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, menilai persoalan yang dialami ratusan pelaku UMKM bukan sekedar masalah teknis antara seller dan platform. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan ketimpangan posisi tawar pelaku UMKM terhadap platform digital yang memiliki kendali besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.
20: UMKM ini kan, Kementerian UMKM, kita ini selalu dorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Itu selalu kita dorong. Mereka belajarlah bagaimana menjual online, mengikuti aturan platform, ya kan? Belajar sendiri nih untuk bisa berjualan online ini. Namun demikian, tadi kan di tengah-tengah ada perubahan peraturan, ya kan? Nah, perubahan peraturan ini yang sepertinya ini kalau saya lihat itu tidak ada transisi waktu.
3: Menanggapi laporan yang disampaikan para pelaku UMKM, Evita menegaskan Komisi 7 DPR RI akan mendengarkan seluruh pihak terkait secara berimbang. Ia meminta Sekretariat Komisi 7 untuk mengundang Kementerian UMKM untuk menghadirkan sejumlah platform marketplace, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 di Sulawesi Selatan, menyediakan wadah bagi pengrajin UMKM untuk mempromosikan hasil produk lokal. Berikut laporan Yurika Fitri.
21: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk
22: Panitia Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 tahun 2026 memastikan persiapan penyelenggaraan acara di Makassar, Sulawesi Selatan terus dimatangkan. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari seluruh Indonesia. Menurut Tri Tito Karnavian, selain menjadi wadah bagi para perajin, peringatan ulang tahun Dekranas ke-46 ini juga mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Adapun tema tersebut diharapkan mendorong para perajin memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar internasional.
23: Kota Makassar sendiri akan ada pameran UMKM yang diharapkan dari tanggal 9 sampai tanggal 11. Ini harapkan teman-teman kita di luar Sulawesi Selatan bisa juga memperkenalkan produk-produk dari daerahnya, dan kita membuka juga kesempatan teman-teman perajin di Sulawesi Selatan untuk juga memasarkan produknya, memperkenalkan kepada para tamu yang hadir dari seluruh Indonesia.
22: Sementara Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas Indri Angga Prabowo menyatakan, ulang tahun Dekranas ke-46 akan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pameran dan bazar UMKM, tokso, kriya keluarga tunas, hingga edukasi literasi digital bagi keluarga.
21: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. Negara hadir untuk memastikan perajin nasional Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu bersaing di pasar global.
22: Selain itu, melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dekranas berharap produk kerajinan lokal semakin dicintai masyarakat, sekaligus memperluas akses pasar bagi para perajin agar mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Iran mengatakan lebih dari 30 negara akan menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan banyak pejabat dari negara-negara telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dilansir dari Xinhua, Kamis 2 Juli 2026, mereka akan mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Baghaei menyebut rangkaian pemakaman sebagai peristiwa paling penting yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Beralih ke informasi olahraga, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh kedisiplinan dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan Karisma Rizky.
24: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara, namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. Finish sebagai runner-up grup K, hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia, menjadi bukti mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian. Ia mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0. Namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
1: Karena persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah 3 hal pertandingan pada babak penyisihan grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit, tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
24: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Pelatih Zlatko Delić mewaspadai lini tengah Portugal.
1: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar, disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri. Dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
2: Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
24: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic. Dari Jakarta, Chris Mariski.

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94.7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: bakso kesukaan ibu. Ini bu, pasti ibu belum makan kan?
1: Iya, enak. Masih sama seperti 20 tahun lalu. Ini tuh kesukaan ibu dan bapak loh, Mai.
2: Loh, ibu kok nangis? Mai ada salah, Bu?
1: Enggak, Mai. Ibu cuma kangen sama almarhum bapakmu. Ini tuh bakso kesukaan bapak loh, Mai. Sekarang kamu juga suka bakso ini ya.
2: Maaf ya, Bu. Dulu gara-gara Mai pengen bakso ini pas hujan-hujan, bapak rela beliin. Terus bapak kecelakaan. Coba aja Mai gak minta bakso, pasti bapak masih ada.
1: Sudah. Ibu gak apa-apa. Sudah ya, Mai. Ibu tuh cuma kangen bapak. Iya, Mai. Gimana lamaran kerjaanmu? Diterima apa enggak?
2: Iya, Bu. Mai diterima di pabrik. Tapi yang dibutuhkan shift malam. Kerja mulai 11 malam sampai jam 5 pagi, Bu.
1: Loh, Mai? Apa enggak bisa minta pagi aja? Kalau jam segitu, ibu gimana antar Mai ke pabrik? Itu pabrik sepatu dekat pasar itu, toh. Jalanannya sepi loh, Mai, di daerah situ.
2: Iya ya, Bu. Mai coba dulu ya. Biar Mai juga bisa bantu ibu beliin kebutuhan rumah. Mai enggak apa-apa, Bu. Mai coba dulu ya.

0: Askara.
1: Saya Mai.
0: Duluan ya, Pak.
2: Oh iya, hati-hati di jalan ya.

0: Loh, Mai sudah datang. Mai berangkat sendiri. Memangnya rumahmu mana? Kok ya berani kamu itu? Kamu kos dekat pabrik apa laju dari rumah?
1: Iya, Pak. Rumah saya di daerah Kartapura. Ya, kalau ke sini sekitar 20 km. Saya sendiri. Karena saya cuma berdua dengan ibu saya. Kasihan kan ibu saya kalau nganterin saya malam-malam, Pak. Nggak apa-apa. Dia terbiasa mandiri sayanya.
0: Loh, Mai, rumah Pak Bas juga daerah Kartapura. Kasihan kamu, bapakmu nggak nganter.
1: Mai yatim, Pak Bas. Bapak Mai meninggal 20 tahun lalu. Jadi, Mai hanya berdua dengan ibu.
0: Oh, ya sudah, gini aja Mai. Anggap saja Pak Bas ini bapaknya Mai. Biar nanti barengan saja sama Pak Bas. Kan jadwal kerja Pak Bas juga sama dengan Mai. Kalau berangkatnya malam atau pulang malam, nanti bareng saja sama Pak Bas.
1: Apa enggak apa-apa Pak Bas? Pak Bas kan mandernya Mai. Mai sungkan. Merepotkan Pak Bas nanti.

0: Mai, apa ini ibumu yang kamu ceritakan itu? Bu, perkenalkan saya Baskoro, mandor di pabrik sepatu, tempat kerjanya Mai.
1: Oh, iya Pak Bas, Mai sudah cerita. Terima kasih ya Pak Bas, maaf loh, selalu merepotkan.

0: sebelumnya. Sepertinya Mai harus berhenti bekerja, Pak. Mai kasihan dengan ibu, karena ternyata niat baik Pak Bas mendapat fitnah dari tetangga Mai, Pak Bas.
1: Gini Mai, sepertinya Pak Bas harus ketemu dengan ibu Mai. Nanti Pak Bas akan ceritakan semuanya. Mai gak perlu keluar dari kerjaan ini. Mai kerjanya bagus loh.

0: Salam Pak Bas, ada apa ya?
1: Begini Bu, maksud kedatangan saya ke rumah, yang pertama saya mau minta maaf ke Bu Ina. Mai sudah cerita semuanya loh Bu. Semoga semua hal yang saya sampaikan ke Bu Ina ini bisa melegakan hati Bu Ina. Saya sebenarnya sudah menaruh hati sama Bu Ina sejak ketemu pertama. Jujur, saya sudah menganggap Mai ini seperti anak saya sendiri. Karena 18 tahun yang lalu, saya juga kehilangan anak dan istri saya karena banjir yang melanda desa Kartapura. Dan semenjak saat itu, saya hidup sendiri. Kehadiran Mai bisa mengobati rindu saya terhadap almarhumah anak saya, Bu. Mai, bolehkah Pak Bas menikah dengan Ibu Mai? Pak Bas janji akan melindungi kalian berdua.
2: Dengan mas kawin uang Rp2.024.000 dibayar tunai.
3: Saya terima nikahnya Dwi Putri Arca Febriani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar. Apa kabar di malam hari? Luar biasa sekali. Obriana kembali menemani Anda di kesempatan hari Kamis, tanggal 2 Juli 2026. Dan malam hari ini mendengar seperti biasa ya, kalau misalnya sudah ngopi Lampung, kita akan ngobrol sama salah satu, bisa dibilang adalah agen perubahan. Widih. Karena yang Obi ajak ngobrol setiap malam atau di ngopi Lampung itu pasti orang-orang yang luar biasa gitu, oke? Okay? Oke, okay, nah ternyata minta ditelepon ulang ini narasumbernya ya. Sebentar, saya coba telepon lagi ya. Hari ini luar biasa pendengar ya, sambil menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Pendengar mungkin lagi pada capek gitu kan, dan mungkin juga malam hari ini pengen lebih menikmati malamnya, terus juga pengen lebih santai lagi gitu kan. Dan makanya malam hari ini pendengar, kamu harus mendengarkan saya, karena malam hari ini Obi akan ngobrol bersama Fuad Hakim, founder teras Belajar Indonesia. Gak kebaca ya. Kolaborasi untuk iliterasi, cerita Teras Belajar Indonesia menginspirasi masyarakat. Kita sapa dulu si Fuadnya. Assalamualaikum, selamat malam Fuad.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam. Apa kabar malam hari ini Fuad? Halo? Halo Fuad. Halo.
1: Iya, Kak.
0: Kedengeran?
1: Baik, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Ya, halo.
0: Suara saya kedengeran kan Fuad ya? Halo. Oke. Ini sepertinya ada problem ini di sinyalnya si Fuad ya. Oke, nanti coba kita hubungi kembali pendengar ya si Fuadnya. Bentar ya Fuad ya. Oke. Dan pendengar ya, sembari kita mencoba untuk kembali menghubungi Fuad ya, ini Obi juga akan kembali untuk memutarkan beberapa lagu ya. Dan nanti jangan kemana-mana, pokoknya dengerin terus Obi, karena kita akan mencoba nanti nelpon lagi si Fuad. Pendengar jangan kemana-mana, terus bersama kami hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.
2: Nah, siapapun yang video call ini ya, Dek, kamu kenal gak deh yang video call ini, Dek?
3: Mana?
2: Ini nih. Enggak tuh, kayaknya gak tahu aku.
3: Oh, apa kita angkat aja ya?
2: Penasaran, jangan. Gak boleh, jangan diangkat, Kak.
3: Emang kenapa?
2: Penasaran, Kakak, Dek.
3: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang gak senonoh, kan?
2: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
3: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telpon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia, ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
2: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
3: Ya udah, cepetan, patiin dulu tuh video call-nya.
2: Iya, Dek, Kakak matiin.
4: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
0: Halo Fuad, suara saya sudah terdengar? Halo? Oke, sudah terdengar ya? Siap. Oke, Fuad, kan kita malam hari ini akan ngobrolin, tema kita adalah kolaborasi untuk literasi ya, cerita Teras Belajar Indonesia menginspirasi masyarakat. Nah, mungkin bisa diceritain lebih dulu nih, kira-kira apa sih itu Teras Belajar Indonesia dan gimana pertama kali akhirnya komunitas ini berdiri? Silakan.
1: Oke. Baik, Kak. Saya langsung saja ya, Kak ya.
0: Iya, silakan.
1: Sebenarnya Teras Belajar ini hadir itu dari 4 pemuda, Kak.
0: Oke.
1: Jadi keresahannya itu, kita tuh bingung, kita itu bingung bagaimana itu kita membangun komunitas yang bisa berdampak untuk anak muda, masyarakat, dan yang lainnya ya Kak. Apalagi dunia pendidikan gitu. Nah, Tas Belajar ini merupakan sebuah komunitas yang sosial yang bergeraknya di bidang pendidikan, literasi, pemberdayaan, dan lahir dari kepedulian, dari keresahan, akhirnya kita peduli gitu kan. Gitu. Nah, jadi dari empat orang ini kita menyudutkan nih, bikin apa sih nama komunitas yang menarik yang bisa ini. Nah, Teras Belajar ini kan kalau kita ngambil dari kesimpulan, teras itu sebuah wadah gitu kan, wadah. Nah, belajar kita bisa ke belajar kemana saja gitu. Jadi teras itu sebagai wadah dan belajar itu kemana saja. Jadi kalau ingin belajar kemana saja, kita bisa loh ya, di belajar apa, misalkan belajar melukis, belajar tentang jurnalis, belajar tentang apa gitu. Itu jadi ini tempat untuk wadah untuk belajar untuk anak-anak pemuda, anak-anak notabene-nya di desa, kota dan sebagainya gitu.
0: Oke. Dan kenapa nih Teras Belajar Indonesia akhirnya memilih pendekatan kolaborasi dalam menjalankan berbagai programnya nih, Fuad?
1: Secara kolaborasi ya, Kak ya. Secara kolaborasi kita emang mengajak teman-teman dari media-media besar secara ini ya, Kak ya. Karena kalau anak muda sekarang kan melek digital gitu kan. Itu menarik kan. Nah, akhirnya kita carilah teman-teman yang media sosialnya naik gitu kan. Akhirnya kita, ayo kita bisa kolaborasi nggak sih untuk promosi komunitas kita gitu. Apalagi ini kan untuk sosial, untuk pendidikan dan sebagainya gitu kan. Dan akhirnya ya nggak apa-apa kalau kita itu dia ada satu orang yang bilang ya nggak apa-apa kalau itu emang untuk kebaikan anak muda, untuk menyandarkan gitu kan. Akhirnya dia orang ikut berkolaborasi mau gitu.
0: Oke. Nah, kalau boleh tahu untuk yang selama ini terlibat dalam kolaborasi bersama Teras Belajar Indonesia, baik dari komunitas, sekolah maupun instansi, siapa aja nih Fuad?
1: Kalau dari komunitas ya Kak ya, atau media-media partnernya itu ada dari West Payungi, Sunda Ready, Taman Baca Mika, terus dari Lamtengan, dari Lampung Pride, terus Badan Jaya Banget, dan media-media yang lain yang gak bisa disebutin gitu kan.
0: Oke. Program yang sekarang jadi unggulan Teras Belajar Indonesia ini apa sih supaya bisa meningkatkan budaya literasi di masyarakat, Fuad?
1: Nah, kita sebenarnya ini menarik ya Kak ya. Di hari Sabtu besok itu kita itu ada namanya baca bareng bersama anak muda, orang tua dan ini. Nah, kita literasi untuk membaca bareng dan berdiskusi Kak.
0: Oke. Tapi sejauh ini menurut pengalaman komunitas nih, itu gimana sih kondisi minat baca dan literasi masyarakat sekarang, khususnya yang ada di Provinsi Lampung?
1: Ini yang saya lihat ya, karena literasi membaca itu sekarang itu sulit, karena kita melihat itu sekarang udah mainnya media sosial nih, kita udah mainnya AI nih gitu kan. Nah, akhirnya kita untuk mengajak dia teman-teman dari anak-anak muda atau orang-orang tua yang ingin membaca itu susah gitu kan. Nah, akhirnya kita bikinlah sepet-sepet yang dimana ruang-ruang kecil itu bisa ditempatin untuk membaca, berdiskusi, tempat-tempat kecil gitu. Jadi kayak kita pelatihan-pelatihan tuh kita kulturnya mengajak dari ruang-ruang kecil itu, orang-orang yang ruang-ruang kecil kita diajak berdiskusi dengan santai, ngopi bareng gitu kan. Nah, akhirnya timbullah budaya literasinya gitu loh. Ayo kita membaca apa ya hari ini gitu. Kita perlu membahas apa ya hari ini gitu.
0: Oke. Tapi Fuad, selain kemampuan membaca, nilai atau keterampilan apa sih yang mau dibangun melalui kegiatan-kegiatan literasi itu, Fuad?
1: Sebenarnya Teras Belajar tuh nggak hanya fokus ke tentang literasinya Kak gitu, tapi juga fokus ke tentang pemberdayaan sosial, kepedulian lingkungan dan sebagainya. Nah, kemarin tuh ada salah satu sekolah juga ikut kontribusi terkait lingkungan gitu. Karena yang kemarin itu dia karena sekolahnya itu minim siswa gitu kan, minim siswa karena rata-rata kan carinya ke negeri ya, kalau sekolah desa gitu. Nah makanya ayo kita bangun ekosistem yang dimana itu bisa siswa itu tertarik dan tertarik dalam sekolah ini gitu. Nah akhirnya berkolaborasi lah dengan komunitas cerdas belajar dan dia mau gitu kan. Nah dia bikinlah ruang-ruang baru di sekolah itu gitu. Ada perpustakaannya, ada edukasi tentang sampahnya, ada tentang gotong royongnya, sosialnya gitu kan.
0: Oke. Kira-kira tapi ada nggak sih kisah-kisah yang dari peserta atau masyarakat yang merasakan dampak nyata gitu dari program Teras Belajar Indonesia itu, Fuad?
1: Kalau dampaknya sepastinya itu ada banyak ya kak ya, dampak-dampak yang akhirnya kita edukasi gitu. Kemarin juga kita belum lama mengadakan tentang perlindungan kekerasan, bagaimana kita itu bisa melaporkannya di mana gitu, tentang edukasinya di mana, karena banyak tentang kejahatan terkait kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak gitu kak. Makanya kita mengedukasi dan membuka webinar secara online gitu kak.
0: Oke. Tapi kan dalam menjalankan komunitas kan pasti ada berbagai tantangan nih. Nah ini sejauh ini tantangan yang paling besar gitu, itu apa sih dan itu gimana tuh akhirnya kalian bisa mengatasinya, Fuad?
1: Sebenarnya tantangan terbesar itu karena kita pernah juga open recruitment relawan ya kak ya. Jadi, relawan itu yang tak lihat itu dia udah memberikan benefitnya kak gitu. Apa sih kita yang kita dapat gitu kan? Nah itu dapat omongan kemarin. Nah terus juga kita juga ini akhirnya masyarakat ajaklah anak muda yang mau ikut berkontribusi dari komunitas yang tidak pernah memberikan benefitnya dulu gitu. Karena kalau kita memberikan langsung benefitnya kan ya kita bukan ini ya kak langsung roro jonggrang tiba-tiba ada duit gitu kan. Karena kita lagi mengganti pensinya gitu.
0: Ya, benar. Oke. Tapi Fuad gimana sih maksudnya kan sekarang nih khususnya generasi muda gitu ya, supaya bisa ikut berkontribusi dalam gerakan yang dilakukan sama teman-teman Teras Belajar Indonesia, gimana sih, ada gak cara-caranya?
1: Sebenarnya cara-cara kita itu untuk sistem dari teras ya kak ya, sistem teras itu punya pendekatan, kita ajak ngobrol gitu. Ayo kita ngobrolnya tentang apa nih, ya? Kita ngikutin dengan alur dia, alur anak-anak muda dulu gitu. Baru kita bisa masukin sepet-sepet teras belajar kita. Yuk kita teras belajar itu ada program tentang kayak kamu loh, misalkan dia game. Nah, ayo kita bikin program game ya yang akhirnya juga berbincang-bincang tentang pendidikan dan sebagainya gitu.
0: Oke, luar biasa ya. Tapi kalau boleh tahu kegiatan yang paling dekat dari komunitas apa ini Fuad?
1: Kegiatan paling dekat hari ini itu kita ya itu hari Sabtu besok itu tentang teras literasi kak.
0: Oh, di mana itu?
1: Itu di besok tempatnya di Kampung Gaya Baru 3 gitu. Kita berkolaborasi dengan desa untuk menjadi tuan rumah. Mengajak anak muda membaca bareng dan berdiskusi besok gitu.
0: Oh, hari Sabtu ya berarti ya?
1: Iya, hari Sabtu kak.
0: Oke. Itu untuk umum atau hanya teman-teman dari Teras Belajar Indonesia aja tuh Fuad?
1: Itu untuk umum kak. Karena itu kita mengajak dari masyarakat, anak muda, sekolah, dan anak-anak organisasi-organisasi lain yang ikut bergabung, kita terbuka gitu.
0: Wih, keren, berarti hari Sabtu ya Fuad ya?
1: Iya hari Sabtu
0: Oke. Nah ini mungkin ada para pendengar kita di malam hari ini yang pengen tahu gitu kan, untuk update terkait kegiatan teman-teman dari Teras Belajar Indonesia, mungkin bisa dibagiin akun sosmednya Fuad, Instagram, TikTok atau Facebook, silakan.
1: Di akun media sosial Teras Belajar itu Instagramnya itu Teras Belajar Indonesia, terus di TikToknya itu juga Teras Belajar Indonesia juga kak, karena kita masih berfokus ke Instagram dan
0: TikTok. Gitu. Oke, siap. Terus harapannya nih apa nih dari teman-teman Teras Belajar Indonesia terhadap semakin banyaknya kolaborasi antar komunitas untuk memperkuat budaya literasi nih, Fuad?
1: Harapan kami yaitu semakin banyaknya komunitas yang tidak berjalan sendiri, saling berkolaborasi, itu dan akhirnya mendukung ya kegiatan-kegiatan yang dimana berkolaborasi itu penting gitu. Nah, yang dihasilkan akan jauh lebih besar daripada bekerja pekerja di suatu sendiri, itu lebih baik dari tim kak gitu. Gerakan yang bukan milik kita akhirnya bisa kita bangun dan gerakan itu menjadi milik bersama. Jadi secara outbound, secara kegiatan kita itu kan kita nggak pernah memilah ini komunitas A, ini komunitas B, kita terbuka. Kalau dia mau ikut, oke okay, gitu, untuk kebaikan gitu.
0: Oke, oke. Terakhir buat kira-kira pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat supaya semakin peduli terhadap literasi dan pendidikan di lingkungan sekitarnya, silakan.
1: Oke. Nah, saya pesan saya itu saya ingin mengajak seluruh anak muda, masyarakat dan untuk menjadikan literasi ini sebagai jalan untuk perubahan gitu. Jadi mengapa sih gitu? Gaya luangnya untuk berdiskusi di terkait membaca tentang juga pemberdayaan terus sosial itu harus kita kasih nilai tinggi lah, karena suatu dampak itu kita dibangun tuh dari kita gitu, bukan dari orang lain gitu. Kalau kita bisa membangun mindset untuk hal yang baru gitu, itu menjadi luar biasa kak bagi kita itu, karena kita sistemnya kalau ingin berkontribusi ke dalam kegiatan-kegiatan masyarakat, kita sangat mendukung banget kak gitu.
0: Oke, oke. Kalau gitu terima kasih Fuad atas waktunya sudah bisa ditelepon malam hari ini Fuad ya.
1: Iya kak, sama-sama kak.
0: Oke, sukses acara hari Sabtunya ya Fuad ya.
1: Siap.
0: Oke, salam buat teman-teman dari Teras Belajar Indonesia ya Fuad ya.
1: Siap kak.
0: Oke, kalau gitu terima kasih. Selamat malam.
1: Malam juga kak.
0: Baik, mendengar demikian obrolan Obi bersama Fuad Hakim ya, founder dari Teras Belajar Indonesia. Tadi kita ngobrol tentang kolaborasi untuk literasi, cerita Teras Belajar Indonesia menginspirasi masyarakat. Beberapa hari ini memang penting banget ya, dan saya senang sekali ya bisa ngobrol sama teman-teman yang memang peduli sama tingkat literasi gitu, karena kita memang harus menaikkan tingkat literasi khususnya di Indonesia, khususnya lagi di Provinsi Lampung, supaya kita semakin rajin untuk baca buku. Oke, okay? Yaudah kalau gitu mendengar jangan kemana-mana, nanti Obi akan kembali lagi di segmen selanjutnya, di segmen Ruang Rindu. Dan nanti buat Anda yang mau request boleh telepon di 0721 269720 atau via WhatsApp di 0811 7207909.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ya udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangan Stelsel pada masa tanam paksa.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
2: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Dari mulanya Ratu ya, dengan Ratu Sejagat. Ini untuk Anda pendengar yang suka banget sama Ratu ya, sudah hobi putarkan lagu Anda di malam hari ini. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, boleh telepon di 0721-269-720 atau via WhatsApp di 0811-7207-909.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Ya, obi lagi gitu ya. Pasti ya, pasti ada yang berpikiran seperti itu ya. Jangan dong ya. Yang lain juga pasti siaran malam, cuman memang saya porsinya lebih banyak gitu. Kalau mau dengerin yang lain itu ada di pagi tuh, banyak tuh, ada Ardi sama Dian. Terus siang sore ada Ara, ada Vira, dan juga ada Mardiana ya. Jadi kalau malam memang spesialisnya saya gitu. Jadi semoga gak bosan. Kita angkat dulu nih, udah lama juga nih saya gak angkat telepon ya. Coba ya. Halo RRI, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap, dengan bapak siapa nih?
1: Dengan Mas Abdullah di Baradatu.
0: Mas Abdullah di Baradatu. Ya, gimana kabarnya Mas Abdullah? Baik ya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Siap, Mas Abdullah mau dengerin lagunya siapa ini?
1: Aku nanti putarin dari Iwaka yang bebas ya.
0: Oh boleh, boleh.
1: Soalnya biar ngebeat sambil nonton Piala Dunia.
0: Oh gitu. Jagoin siapa ini Mas Abdullah?
1: Gimana?
0: Jagoin siapa Mas Abdullah?
1: Hari ini siapa yang mau bertanding hari ini?
0: Oh gitu.
1: Enggak tahu saya, belum nonton, belum tahu ya siapa yang mau perang hari ini.
0: Oke. Tapi ya,
1: pokoknya ditunggu aja lah
0: nanti. Iya. Berarti lagi mau lihat ya pertandingan siapa malam hari ini ya.
1: Betul.
0: Oke, kalau gitu terima kasih ya Mas Abdullah ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa ya Mas Abdullah ini memang peminat sekali gitu ya, ada seorang pemerhati ya. Pemerhati sepak bola dia nunggu dulu nih nanti malam siapa baru nanti ya kan. Baru dia keluarin semua jurus-jurus dia ya. Yaudah kalau gitu mendengar langsung aja kita ke WhatsApp di 0882-8795. Selamat malam Bang Obi. Selamat malam. Mau denger lagunya Leto, judulnya Tak Bisa Biasa. Oke, salamnya buat Bang Obi aja. Thank you. Dari 0838-2340 mau denger lagunya Joy Tobing Bang, judulnya Karena Cinta. Oke. Kalau misalnya lagu yang kayak gini-gini tuh masih bisa saya cari ya. Dari 0823-7877 mau dengerin lagunya Hedy Yunus, yang mana aja terserah kata dia. Oke. Ini kalau yang terserah-terserah gini nih saya lebih suka lagi ya. Terus dari mana lagi nih? Dari 0895-2699 mau dengerin lagunya Noah Bang, judulnya Di Atas Normal. Salamnya buat Bang Obi, semangat siarannya. Thank you. Siap. Ya udah kalau gitu pendengar ya. Itu dia tadi sudah ada beberapa yang via WhatsApp dan juga tadi ada yang udah di telepon. Dan untuk Anda yang ingin bergabung masih bisa, Obi tunggu sampai jam 11 malam nanti. Oke. Terus bersama kami hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadikun, saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanan, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanan untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih, Mihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih, nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek. Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: Duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang

0: aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI, atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
1: Buat apa?
0: Ya, salah mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough Dale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kembali. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Rel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: jadi ikutan depo gak? Buruan deh, kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Ana tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ya udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanan, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanan untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih nihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borrowdale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
4: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
3: Ini sedotan bambu?
4: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
3: Ngurusin ginian ribet gak sih?
4: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
3: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
4: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husein menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi edisi Jumat 3 Juli 2026, mengangkat tema tentang menjadi pribadi yang amanah bersama narasumber kita Ustadz Imron Mansyur SAG. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ustadz hari ini ya?
1: Alhamdulillah sehat
0: walafiat ya. Ustaz, temanya menjadi pribadi yang amanah ya. Ini ya, nanti akan menjadi tema tausiah Ustaz juga dan pastinya pendengar tema acara Mutiara Pagi hari ini. Untuk Anda yang ingin bertanya dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami di 0721269720 atau Anda bisa langsung WhatsApp dari sekarang di 0811720709. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustaz Imron Mansyur SAG. Silakan Ustaz.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulih walau karihal musyrikun. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, ketika kita berbicara tentang amanah, sedikit kami jelaskan berdasarkan pendapat beberapa ulama bahwa yang dinamakan dengan amanah adalah semua hak yang dipertanggungjawabkan, baik hak-hak itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala maupun hak-hak yang berhubungan dengan sesama manusia atau hakul adami, baik berupa pekerjaan, perkataan maupun kepercayaan hati. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, semua yang berada di hadapan kita adalah amanah Allah. Keluarga, masyarakat, pekerjaan, jabatan, harta, termasuk titipan dan juga semua perintah Allah dan Rasulnya, itu merupakan semuanya amanah dari Allah. Perlu kita ingat, para pendengar yang berbahagia, bahwa tingkatan kualitas iman seseorang itu tergantung banyak atau sedikitnya amanah yang ia tunaikan. Jika tidak ada satupun amanah yang ia tunaikan, maka berarti dia tidak ada iman. Sedikit amanah yang tunaikan, berarti sedikit pula imannya. Dan semakin banyak amanah yang ia tunaikan, maka semakin tinggi kualitas imannya. Baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "La imana liman la amanata lah." Tidak ada iman bagi orang-orang yang tidak amanah. Artinya, tidak sempurna iman seseorang ketika ia tidak amanah. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, jika amanah belum ditunaikan di dunia, maka orang-orang yang memiliki hak akan menuntutnya di akhirat. Meskipun ia adalah istrinya, anaknya, atau orang tuanya. Dan nanti ketika mereka mengambil amanah ini bukan lagi mengambil uang atau berupa barang, tetapi pahala kebaikanlah yang menjadi alat pembayarnya. Jika kebaikan kita habis, maka kesalahan orang yang dizolimi atau ia tidak tunaikan, maka haknya diambil dan timpahkan kepadanya. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, jabatan termasuk amanah. Apapun yang kita emban, mulai dari jabatan yang terkecil, mungkin ketua RT, kepala desa, camat, bupati, gubernur, presiden, apapun jabatan yang melekat kepada kita merupakan amanah. Maka para pendengar yang berbahagia, ketika Imam Ibnu Mas'ud menggambarkan betapa beratnya amanah yang diemban oleh kita, beliau pernah mengungkapkan bahwa nanti di hari kiamat seseorang akan dipegang tangannya lalu diserukan di hadapan semua manusia, ini adalah Fulan bin Fulan. Barang siapa yang memiliki hak atasnya, hendaklah ia mengambilnya. Maka ada seorang wanita yang datang menuntut ayahnya, saudaranya, juga suaminya. Lalu orang yang menuntut ini menjadi gembira. Itu digambarkan betapa beratnya ketika amanah ini tidak ditunaikan. Orang-orang yang dekat dengan kita di satu saat nanti akan menuntut pertanggungjawaban terhadap amanah yang diembankan kepada kita. Maka para pendengar yang berbahagia, sudah semestinya kita berusaha semaksimal mungkin menjadi pribadi yang amanah. Apa itu pribadi yang amanah? Pribadi yang bisa dipercaya. Ketika ia menjadi pejabat, ia menjadi pejabat yang dipercaya. Ia tunaikan kewajibannya, ia tunaikan hak-hak orang lain, ia tidak zalim kepada bawahannya, ia tidak zalim kepada masyarakat dan rakyatnya. Kemudian kita pun ketika diberikan amanah, mungkin berupa pesan, berupa barang titipan, maka kita selaku orang yang menerima imam amanah ini, maka hendaknya menyampaikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Maka para pendengar yang berbahagia, yang menyebabkan satu negeri ini hancur, keuntungan perdagangan hancur, kehilangan berkah karena amanah telah dikhianati. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, maka dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kamu sekalian merupakan pemimpin dan kamu sekalian akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kamu pimpin. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, oleh sebab itu ketika Nabi Muhammad SAW menggambarkan mengapa satu negeri, satu kaum itu hancur, itu disebabkan karena orang-orang yang tidak punya keahlian diserahkan amanah yang bukan di bidangnya. Para pendengar yang berbahagia, Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim, barang siapa yang mengangkat seseorang untuk memegang satu jabatan karena kekeluargaan, padahal ada pada mereka orang yang lebih disukai oleh Allah daripadanya, maka sesungguhnya ia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya dan berkhianat kepada orang-orang yang beriman. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah menegur salah seorang sahabat yang berambisi betul terhadap jabatan, yaitu salah seorang sahabat yang bernama Abu Dzar. Abu Dzar berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, mengapa engkau tidak menunjuk saya untuk mengemban amanah itu, untuk memegang jabatan itu? Apa kata Nabi? Wahai Abu Dzar, engkau seorang yang lemah. Jabatan itu sebagai amanah pada hari kiamat yang akan hanya menjadi penyesalan dan kehinaan, kecuali orang yang dapat menunaikan hak kewajibannya dan memenuhi tanggung jawabnya. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, bahkan Nabi pun bersabda dalam hadis yang lain, apabila hilang amanat, tunggulah kiamat itu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimanakah hilangnya amanah itu? Nabi menjawab, apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat. Maksudnya tunggulah kerusakannya. Oleh sebab itu, para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, apapun profesi kita, apakah kita mungkin sebagai pegawai, apakah kita sebagai pedagang, apakah kita sebagai petani, sebagai kepala rumah tangga, sebagai pejabat atau rakyat jelata, mari kita berusaha menjadi orang yang amanah. Mungkin kita ditunjuk sebagai pengurus masjid, sebagai ketua-ketua ormas, ketua organisasi. Mari kita menjadi orang-orang yang amanah. Karena amanah ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amanah ini bukan merupakan hal yang dianggap remeh. Ketika amanah ini dikhianati, maka ia akan menjadi hamba yang berkhianat. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin sedikit pengantar dari kami. Selanjutnya kami kembalikan kepada Pak penyiar. Persilahkan, Sardi.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Untuk Anda pendengar yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, Anda langsung bisa menelpon line telepon kami 0721269720 atau WhatsApp 0811720709. Temanya menjadi pribadi yang amanah. Silakan untuk Anda telepon line telepon 0721269720 atau Anda bisa kirimkan WhatsApp di 0811720709. Oke, baik, teleponnya terputus. Terima kasih. Oke, silahkan lanjut ya. Jika ingin menelpon, telepon di line telepon 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda di 0811720709 ya. Kita baca WhatsApp terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Samiran di Prokimal Kota Bumi Lampung Utara. Mau bertanya Ustadz, maaf di luar tema, makanan atau sesuatu yang makruh kalau kita lakukan secara rutin apakah boleh dan apa contoh-contoh yang dimakruhkan? Demikian atas jawabannya. Terima kasih. Oke.
1: Baik ya. Makruh itu artinya sesuatu yang tidak disukai ya, tapi tidak haram. Dia tidak haram tetapi tidak disukai. Contoh yang dimakruhkan ya seperti orang yang gemar makan bawang, ya, atau mungkin persamaannya jengkol, petek, ya, jaling, itu makruh. Ketika dimakan tidak berdosa, tetapi kalau dimakan menjadi sebuah yang tidak disukai, ya, tidak disukai. Maka orang yang gemar melakukan hal-hal yang makruh terus-menerus, dikhawatirkan ia menjadi orang yang kurang beruntung. Ya, kenapa? Karena dia menjadi satu pribadi yang tidak berusaha mencari yang betul-betul halal ya, yang betul-betul halal. Nah, kecuali ya kalau kita ya sekali-kali mungkin karena lagi kepengen atau mungkin karena darurat ya, maka bisa jadi hal ini merupakan sebuah variasi ya untuk mengkonsumsi, katakanlah tadi ya seperti ketika kita lalapan pete ya, kalau kita lakukan terus menerus, nah ini pun akan menjadi sebuah hal yang kurang baik ya, karena kita telah terjebak dengan sesuatu yang menuju kepada subhat ya, hal-hal yang bisa meragukan. Nah, jadi itu kepada Pak Samiran ya, usahakan semaksimal mungkin hal yang makruh ini jangan sering-sering ditabrak. Karena setelah makruh apa? Haram. Ya, setelah makruh itu haram. Kekhawatiran kita ketika kita meremehkan yang makruh, khawatir kita terjebak kepada yang haram. Demikian Pak Samiran ya.
0: Ya, semoga sudah terjawab ya Pak Samiran. Baik, silakan untuk Anda yang ingin telepon di line telepon kami 0721269720. Atau Anda bisa langsung kirimkan WhatsApp Anda di 0811720709. Oke, coba kita angkat. Halo, assalamualaikum. Oke, sebentar. Suaranya belum terdengar di kita. Sebentar ya. Baik. Nampaknya. Oke, silakan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Apin.
2: Apa kabar?
0: Baik, baik, baik, baik, baik. Oke, Apin ya?
2: Iya.
0: Oke, silakan Apin.
2: Ya, makasih Kang Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Apin.
2: Ya, mudah-mudahan Pak Ustadz, Pak Ustadz ya, sukses kami si RSM, sama Kang Ardi juga ya. Ini menjaga amanah, Pak Ustadz ya. Nah, pertanyaan ini Pak Ustadz, mengapa kalau orang tua itu udah nggak ada? Ini mohon maaf Pak Ustadz, sering tak singgung sama saya ini Pak Ustadz. Sering baku hantam gara-gara warisan. Apakah orang itu emang mengharap-ngharap orang tua meninggal? Apa emang Bapak ibaratnya berharap, selalu berharap orang tua itu meninggal biar kebagian warisan Pak Ustadz? Itu bagaimana caranya ibaratnya orang kayak gitu Pak Ustadz ngasih pengertiannya? Katanya ada yang bilang kalau orang tua itu meninggal, kalau ada harta itu jadikan jimat, artinya biar kita bisa sedekah, bisa menyantuni anak yatim, itu katanya. Apakah itu benar Pak Ustadz? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih ya Pak Ustadz. Nanti saya selalu udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Baik kepada Mas Apin ya, kepada kita semua. Orang tua meninggalkan kita ya, atau mungkin kita yang meninggalkan orang tua ke alam barzah ya, itu merupakan sebuah sunatullah ya, merupakan sebuah sunatullah. Maka ketika orang tua meninggal dunia, yang terbaik adalah anak yang meninggalkan sesuatu yang bernilai berkah untuk orang tuanya. Apa bernilai berkah? Menjadi anak yang berkah ya, anak yang soleh. Anak tersebut menjadi aset investasi orang tuanya di akhirat, yaitu dengan cara mendoakannya, menyambung tali silaturahimnya, termasuk menunaikan amanahnya. Nah, maka kalau ada orang tua yang meninggal dunia, untuk pembagian waris itu merupakan sebuah kemestian ya. Tetapi jangan sampai gara-gara harta peninggalan orang tua ini menimbulkan kemadorotan, ya keburukan. Nah, maka para pendengar yang berbahagia, kepada Mas Apin ya, kalau orang tua meninggal dunia lalu ahli warisnya ini akan membagi waris, biasanya mediator ya, orang yang akan menyelesaikannya, apakah dia mungkin dari pengadilan agama, apakah mungkin seorang ustadz ya, dia akan ikut menyelesaikan waris ini ketika anak-anak almarhum ini tidak gontok-gontokan. Ya, tidak gontok-gontokan artinya suasananya kondusif. Kalau suasana tidak kondusif, biasanya sang mediator ya, orang yang akan membantu menyelesaikan masalah waris ini, dia tidak bersedia. Nah, itu jadi Mas Apin ya, jangan sampai ketika nanti kita ingin memaksakan pakai hukum waris tetapi anak-anaknya gontok-gontokan, akhirnya ada yang mungkin saling sikut, bahkan saling membunuh gara-gara harta peninggalan orang tuanya. Maka ini merupakan sebuah keburukan. Inilah pentingnya ilmu dan pentingnya ibadah. Orang yang ibadah benar menyadari bahwa ini merupakan amanah, mudah-mudahan dia akan mengalah ya, dia akan mengalah untuk kedamaian, dia akan mencari hal yang maslahat ya. Jangan sampai ingin mendatangkan kemaslahatan tetapi mendatangkan keburukan yang lebih besar lagi. Nah, jadi itu butuhnya ilmu dan butuhnya ibadah yang ikhlaskan Allah, termasuk ketika menyelesaikan peninggalan orang tua yang telah meninggal dunia. Demikian Mas Apin.
0: Ya, baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya 269720. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dengan ibu siapa di mana?
3: Ibu Maimunah di Gunter.
0: Ibu Maimunah di Gunter. Sehat ya, Ibu ya?
3: Alhamdulillah sehat. Ini Mas Iko ya?
0: Ardi, Bu.
3: Oh, Ardi. Maaf ya, salah.
0: Iya, silakan Ibu.
3: Ya, saya mau bertanya sama Pak Ustadz ya.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, saya mau nanya di luar tema. Ada ini apa, tetangga teman anak saya, dia nengok orang melahirkan. Nah, jadi dia sebagai teman, jadi kan sudah 3 kali katanya begini, setiap ke situ emaknya yang punya anak itu enggak nguluk salam, enggak ngulur tangan, enggak menjabat, ya pokoknya enggak mengenalkan lah itu siapa dia. Nah, setiap nengok bayi itu, dia kan punya cucung tuh. Nah, dia kan merasa temannya nengok gitu, tapi nggak disambut. Jadi masuk sendiri apa sendiri menemuilah yang melahirkan itu. Nah, 3 kali ke situ nggak pernah disambut sama dengan emaknya. Itu bagaimana, anu apa Pak Ustaz? Mohon penjelasannya.
1: Ya, itu, ya, perempuan ya kawan itu ya.
3: Iya, itu perempuan. Nah, perempuan sama perempuan. Itu ya, tapi ya, maknya yang punya anak ini enggak menyambut assalamualaikum, waalaikumsalam gitu, enggak, atau kenalan ya, ya, enggak. 3 kali dari nikah sampai ya itu sampai sekarang, katanya sih itu pendapat Ustaz gimana, tolong dijelaskan. Ini saya disuruh menanyakan itu dengan Pak Ustaz ya. Dijelaskan
0: assalamualaikum. Ya, ya, Ibu, baik. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
1: Ya, baik ya. Kepada Bu Maimunah yang ada di Gunung Terang, adab dalam bersalam ya. Jadi kita yang mengucapkan salam itu hukumnya sunah muakkad ya, tapi orang yang menjawab salam itu hukumnya wajib. Nah, jadi ketika kita sudah berniat untuk berlaku Islami ya, bersikap Islami, kita menebarkan salam, kita berwajah ramah, mungkin kita mengulurkan tangan ya untuk bersalaman. Ini sudah bagus ya, sudah bagus. Jangan kendor ya, jangan kendor. Tetap kita absus salam, menebarkan salam. Karena menebarkan salam ini termasuk adab, termasuk akhlak, ciri khas ya para penghuni surga. Nah, ketika orang yang kita salami ini tidak menyambut ya, kaku ya, atau mungkin wajahnya serem ya, maka itu sudah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita telah menunaikan sunnah muakkadnya. Nah, ya, memang iya sih, kalau misalnya kita sudah sekali dua kali salam dianya enggak nyahut ya, ya lama kelamaan kita enggak berani juga kan mau mengulang-ulangnya, khawatir justru menimbulkan ketersinggungan bagi yang bersangkutan. Nah, jadi saran kami kepada teman ibu itu yang perempuan tadi, tetap sambung silaturahim ya, silaturahmi ya kepada temannya. Kemudian terhadap sikap ibu itu ya, bersabar. Bersabar di sini mungkin ibu itu tidak paham ya keutamaan menjawab salam, atau mungkin dia tidak terbiasa, kemungkinan besar dia belum paham tentang kewajiban menjawab salam. Jadi kepada anak ibu tadi, anak perempuan tadi, hendaknya ia bersabar, jangan ia merasa kecil hati ya. Itulah namanya hubungan muamalah ya. Kadang-kadang bertemu orang yang macam-macam. Ada orang, saya pernah salaman ya dengan seorang pejabat yang cukup tinggi jabatan ya. Kita salaman, dia melengos mukanya. Assalamualaikum Pak, saya bilang waalaikumsalam. Saya melengos wajahnya kan. Nah, ini enggak boleh. Ketika kita menyebut salam, kita jabat tangannya laki sama laki, perempuan sama perempuan, kita lihat wajahnya. Kita salami dengan penuh dengan kehangatan, bukan sambil melengos, malingkan wajah. Itu di antara adabnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Ibu ya.
0: Ya, semoga sudah terjawab ya. Baik, selanjutnya silakan line telepon 0721 269720, tapi kita ke WhatsApp dulu kalau begitu, kalau belum ada ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dari Pak Dedi di Pahoman, apakah hukumnya seorang suami rajin sholat dan pengajian tetapi zolim sama istri dengan tidak saling menghargai dan menghormati karena selalu mengurusi ibunya setiap hari yang rumahnya jauh dari rumah kami, padahal ada saudara yang lain, bolehkah saya mengajukan cerai? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik ya. Jadi hubungan kita ada dua yang harus kita jaga ya. Secara vertikal, hubungan kita kepada Allah harus baik. Hubungan kita sesama manusia harus baik. Apalagi terhadap orang tua, terhadap istri, terhadap anak, paman, bibi dan sebagainya ya. Maka ini merupakan hal yang sangat menentukan ya. Orang itu akan mulia, akan baik, akan soleh jika hubungan kepada Allah baik, hubungan dengan sesama juga baik. Nah, oleh sebab itu ketika ada seorang suami yang tidak berbuat baik kepada istrinya, maka ini merupakan satu bentuk kezaliman ya. Perbuatan baik ini kan maknanya adalah nafkah lahir batin ya, nafkah biologis ya, kasih sayang, cinta, ini merupakan nafkah daripada sang istri. Nah, maka kepada sang istri yang dizalimi oleh suaminya ini ya, jangan buru-buru dulu minta talak ya, atau gugat talak, jangan buru-buru. Diperhatikan dulu di mana letak permasalahannya. Ya mungkin sang suami ini belum paham betul ya tentang kewajiban terhadap istri, sehingga ia berat sebelah. Nah, ini butuh mediator ya, butuh mediator. Ya kalau dalam istilah fikih itu namanya hakam. Hakam itu siapa? Orang dari pihak istri, seorang dari pihak suami, mencoba mendamaikan, mencoba mendamaikan, mencarikan titik yang lebih cerah lagi untuk merukunkan suami istri. Itu namanya hakam dari istri, hakam dari suami, penengah ya. Nah, sehingga mereka bisa menjadi mediator untuk kelanggengan rumah tangga. Jadi jangan buru-buru mengajukan gugat cerai. Siapa tahu masih ada celah, ya masih ada celah, masih ada peluang untuk merukunkan dengan bantuan daripada mediator tadi ya, atau hakam tadi. Begitu Ibu ya. Jadi kita jangan buru-buru ya, jangan buru-buru.
0: Ini
1: ya.
0: Laki-laki Ustaz yang bertanya.
1: Iya. Ya. Bapak. Ini dia apa namanya?
0: Yang bertanya Bapak. Suami yang bertanya ini.
1: Ya. Jadi kalau kepada Bapak ya, tadi ya. Sang wanita ya, nggak boleh buru-buru mengajukan talak ya, talak gugat ya, atau suami juga nggak boleh buru-buru menjatuhkan talak, karena pasti ya masih ada peluang, yaitu kalau ada keluarga yang namanya nuzus ya, atau ya nuzus ya, ada ketidakcocokan, maka peranan hakam inilah yang akan membantu, penengah mediator dari pihak laki-laki dan perempuan. Itu dulu yang dicari ya.
0: Oke, baik. Selanjutnya ini ya, masih ada telepon nampaknya. Oke. Assalamualaikum. Coba kita angkat. Halo, assalamualaikum. Oke, terputus ya. Baik, kalau begitu kita ke WhatsApp terakhir saja ya Ustaz ya. Pertanyaan terakhir ada dari WhatsApp. Mardi Santoso di Rumbia, Lampung Tengah, mau bertanya, kalau kita melihat kezaliman, kita wajib menegur atau meluruskan, tetapi tidak mau berubah, apakah tetap dapat amal? Terima kasih Pak Ustadz. Oke, silakan dijawab Ustadz ya, sekalian baik, ya. Penutup dan kesimpulan, silakan.
1: Ya, baik, ya. Jadi kepada Pak Mardi, Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda yang artinya, apabila kamu melihat kemungkaran, maka rubahlah. Rubahlah dengan tanganmu, dengan kekuatanmu, jika kamu sanggup. Jika tidak sanggup dengan kekuatan, dengan tangan, rubahlah dengan lisan. Apabila dengan lisan pun kita tidak sanggup, maka rubahlah dengan hati. Inilah merupakan selemah-lemah iman, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi ketika kita melihat kemungkaran, melihat kezaliman, jangan sampai kita tidak berada pada tiga posisi ini, ya. Sudah enggak berani dengan kekuatan, enggak berani dengan lisan, enggak juga dengan doa, enggak juga penolakan dengan hati. Kalau kita tiga-tiga ini tidak ada, berarti iman kita perlu ditanyakan. Jangan-jangan kita imannya telah lengser ya, telah hilang. Nah, jadi tiga hal ini harus ada. Rubah dengan tangan. Kalau enggak sanggup, rubah dengan lisan, dengan ucapan, dengan perkataan. Kalau enggak sanggup, rubah dengan hati. Nah, jadi apa yang dengan Pak Mardi tadi sudah benar ya. Ketika Pak Mardi sudah berusaha menegur dengan lisan, dia tidak mau berubah, tidak mau dengar, itu sudah benar ya. Sudah benar apa yang dengan Pak Mardi. Nah, tugas kita Pak Mardi hanya menyampaikan, mengingatkan. Hanya mengingatkan, menyampaikan, itu terus tugas kita, termasuk tugasnya para da'i ya, para mubaligh. Mengingatkan, menyampaikan, mengingatkan, menyampaikan. Bahkan tugas para nabi pun begitu. Para nabi dan rasul menyampaikan, mengingatkan, bukan merubah. Nah, maka disinilah peranan doa ya, kita memohon kepada Allah agar orang yang kita tuju ini tadi, agar ia diberikan hidayah sehingga ia mendapatkan hidayah taufik, yaitu dapat melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan yang selama ini yang ia lakukan. Nah, jadi itu sudah benar Pak Mardi, yang penting ya tugas kita adalah menyampaikan dan mengingatkan, bukan merubah. Kalau merubah itu adalah butuh hidayah yang namanya hidayah taufik. Ya, kita hanya berhak menyampaikan hidayah irsyad, hidayah berupa ilmu. Tetapi hidayah taufik yaitu kemampuan untuk mengamalkan kebaikan itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kepada Pak Mardi itu ya, tugas sudah benar. Itu mungkin sedikit pemaparan kita pada subuh kali ini tentang menjadi pribadi yang amanah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang berkhianat terhadap amanah yang Allah berikan kepada kita. Di penghujung ini kami ingatkan kembali bahwa kualitas kita ini, ya kualitas iman kita ini tergantung dengan sejauh mana kita menunaikan amanah menjadi pribadi-pribadi yang amanah. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita menjadi hamba yang amanah, bukan hamba yang khianat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mari kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: LP yang berhasil diungkap sebanyak 140 laporan polisi, tersangka yang diamankan adalah 212 orang.
2: Terintegrasi dengan data di Dinas Dukcapil. Makanya kartu keluarga itu sangat penting diupdate secara berkala sesuai dengan kondisi yang ada pada saat ini.
0: Selamat pagi pendengar berita daerah Lampung Pagi, edisi Jumat 3 Juli 2026 dengan topik berita. Polda Lampung meringkus ratusan pelaku tindak pidana kejahatan jalanan dalam satu bulan terakhir. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Pagi hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung Pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Wai Kanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein.

0: Sebanyak 212 pelaku tindak pidana kejahatan C3 diringkus Polda Lampung dalam satu bulan terakhir. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
1: Polda Lampung mengungkap sebanyak 140 laporan polisi kasus kejahatan selama bulan Juni 2026 dengan mengamankan 212 tersangka dalam operasi penindakan di wilayah hukum Polda Lampung. Kasus yang berhasil diungkap meliputi tindak pidana curat, curas, dan curanmor atau C3. Dari pengungkapan tersebut, 150 korban dalam berbagai aksi kriminalitas jalanan yang terjadi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, Kombespol Indra Hermawan mengatakan, pengungkapan kasus itu merupakan komitmen Polda Lampung dalam memberikan rasa aman pada masyarakat melalui penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan jalanan. Aparat kepolisian turut menyita berbagai barang bukti, diantaranya 55 unit kendaraan roda 2, 25 unit kendaraan roda 4, 6 pucuk senjata api rakitan, 2.000 butir amunisi, 23 senjata tajam, serta uang tunai Rp50 juta. Selain itu, polisi juga mengamankan sejumlah alat yang digunakan pelaku dalam menjalankan aksi kejahatan seperti linggis, kunci letter T hingga peralatan pemotong kabel. Salah satu kasus menonjol yang berhasil diungkap yakni pencurian kabel milik PT Telkomsel di wilayah Sekampung Lampung Timur yang melibatkan 29 tersangka. Dari kasus itu, polisi menyita sekitar 2 ton kabel tembaga serta sejumlah kendaraan dan alat berat pendukung aksi pencurian. Selain itu, Polda Lampung juga mengungkap kasus dugaan perampasan dan pengancaman berkedok debt collector yang terjadi di Kota Bandar Lampung. Sebanyak 6 tersangka diamankan setelah diduga melakukan intimidasi terhadap korban dengan meminta sejumlah uang sebagai syarat agar kendaraan korban tidak ditarik.
2: Polda Lampung selama 30 hari, LP yang berhasil diungkap sebanyak 140 laporan polisi, tersangka yang diamankan adalah 212 orang, dengan korban sebanyak 150 orang.
1: Kombespol Indra Hermawan menambahkan, Polda Lampung akan terus menindak tegas segala bentuk tindak pidana yang meresahkan masyarakat guna menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait imbauan memperbarui data kependudukan secara rutin untuk memastikan keakuratan informasi layanan publik.
3: Saya Maria, menurut saya memperbaharui data kependudukan itu memang penting dan sebaiknya dilakukan setiap ada perubahan. Misalnya pindah alamat, menikah, atau perubahan status lainnya. Data kependudukan digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari mengurus administrasi, layanan kesehatan, sampai bantuan dari pemerintah. Kalau datanya masih belum diperbaharui, saya rasa bisa menimbulkan kendala saat membutuhkan pelayanan. Jadi, saya mendukung imbauan ini karena manfaatnya juga kembali ke masyarakat sendiri.
4: Saya Prista Putri Wardani, usia saya 21 tahun, saya bekerja sebagai baker. Menurut saya, imbauan tersebut sangat penting ya, karena data kependudukan yang selalu diperbarui itu dapat membantu pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih tepat sasaran, jadi lebih mudah. Selain itu, masyarakat akan lebih mudah mengurus administrasi seperti BPJS, bantuan sosial, pembuatan KTP, KK, maupun dokumen lainnya.
0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Waikanan mengingatkan masyarakat untuk rutin memperbarui data kependudukan, khususnya kartu keluarga. Pembaruan data dinilai penting untuk memastikan keakuratan informasi dalam berbagai layanan publik. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
5: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Waikanan mengingatkan masyarakat untuk rutin memperbarui data kependudukan, khususnya pada kartu keluarga atau KK. Pembaruan data dinilai penting untuk memastikan keakuratan informasi dalam berbagai layanan publik. Kepala Bidang Kependudukan di Dukcapil Waikanan, Nur Silowati, mengatakan pendaftaran penduduk merupakan proses pencatatan biodata seperti pelaporan berbagai peristiwa kependudukan. Selain itu, juga mencakup pendataan penduduk rentan dan penerbitan dokumen kependudukan. Ia mengatakan kartu keluarga merupakan dokumen penting yang memuat data identitas keluarga. Di dalamnya terdapat informasi nama, susunan, hubungan dalam keluarga, serta identitas setiap anggota keluarga. Menurutnya, pembaruan data kartu keluarga menjadi langkah krusial dalam menjaga keakuratan data kependudukan. Data yang valid menjadi syarat utama dalam mengakses berbagai layanan publik seperti BPJS, perbankan, bantuan sosial, pendidikan, hingga pembuatan paspor.
6: kartu keluarga itu menjadi induk dari dokumen-dokumen kependudukan yang lainnya, seperti contohnya KTP, KIA, ataupun akte-akte. Dia induknya ada di kartu keluarga. Hampir semua layanan publik itu kan memerlukan NIK yang tertera di dalam kartu keluarga itu, seperti contohnya BPJS kesehatan, pendidikan, ataupun bansos, paspor, dan kesemuanya itu terintegrasi dengan data di Dinas Dukcapil. Begitu. Makanya kartu keluarga itu sangat penting diupdate secara berkala sesuai dengan kondisi yang ada pada saat ini.
5: Dirinya menjelaskan, data dalam kartu keluarga terbagi menjadi dua jenis, yaitu data statis dan data dinamis. Data statis merupakan data yang tidak berubah seperti nomor induk kependudukan atau NIK. Sementara itu, data dinamis adalah data yang dapat diubah sesuai perkembangan kondisi penduduk. Di antaranya meliputi alamat, status pekerjaan, pendidikan terakhir, status perkawinan, hingga susunan anggota keluarga. Lebih lanjut, ia mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan setiap perubahan data. Dengan demikian, dokumen kependudukan tetap akurat dan dapat digunakan secara optimal dalam berbagai keperluan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mendorong pengurus Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI Provinsi Lampung untuk menjadi motor penggerak dalam mendongkrak perekonomian dan kualitas SDM di Provinsi Lampung. Berikut laporan Pala Stasi Tepu.
1: Lama, hampir 50 tahun lebih ini ya, dalam memberikan kontribusi yang lebih baik ya, dan memberikan arah.
2: Pengurus Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI Provinsi Lampung masa bakti 2026-2031 resmi dilantik. Prosesi pelantikan mengusung tema meneguhkan solidaritas dan memperkuat sinergi KAHMI dalam mewujudkan Lampung Maju Indonesia Emas 2045. Dalam sambutannya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menyampaikan kehadiran pengurus baru diharap mampu menjadi motor penggerak vital dalam peningkatan roda perekonomian serta kualitas sumber daya manusia atau SDM di Provinsi Lampung.
1: Atas nama wilayahnya dapat berkumpul di hari ini dalam acara yang sangat kekeluargaan, sangat akrab. Tadi saya bilang Pak Abdul Fateh, kaderisasi yang berhasil, bagaimana AMI bisa menempatkan kader-kadernya, mendapatkan senior-seniornya di seluruh struktur masyarakat, seluruh sektor masyarakat, dan itu berkontribusi lama hampir 50 tahun lebih ini ya, dalam memberikan kontribusi yang lebih baik ya, dan memberikan arah ya, perjalanan bangsa ini termasuk di Provinsi Lampung.
2: Dirinya menegaskan, pemerintah daerah mendorong penuh agar KAHMI Lampung mengambil peran strategis dan menjadi bagian integral dalam cetak biru pembangunan daerah, khususnya menyongsong visi besar nasional Indonesia Emas 2045. Lebih lanjut, dirinya mengajak seluruh jajaran pengurus dan anggota KAHMI untuk bersinergi dan berkolaborasi erat dengan pemerintah melalui integritas program kerja organisasi. Acara pelantikan dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat, jajaran Forkopimda, akademisi, serta ratusan kader dan alumni yang berkomitmen penuh menyukseskan program kerja 5 tahun ke depan. Dari Bandar Lampung, Pala Stasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya memperkuat akurasi data kependudukan untuk mendongkrak capaian indikator makro pembangunan, khususnya Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Berikut laporan Ikhwan Wijaya.
3: Sekapil dan Dinas Pendidikan memastikan data tersebut sudah update.
4: Sekretaris Daerah Provinsi Sekdaprop Lampung Marindo Kurniawan mengatakan, selama ini data kependudukan kerap kali menjadi kendala dalam potret capaian pembangunan di lapangan. Sebab menurut Marindo, ketidaksesuaian data lulusan sekolah dalam kartu keluarga atau KK sering menyebabkan angka rata-rata lama sekolah tidak terbaca secara optimal saat Badan Pusat Statistik atau BPS melakukan survei. Dia menjelaskan, salah satu faktornya karena data lulusan SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Lampung belum terupdate secara otomatis dalam dokumen kependudukan. Marindo menekankan pentingnya kualitas input data. Ia menginstruksikan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Sdukcapil serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Sdikbud, khususnya melalui UPTD di Kabupaten Kota, untuk proaktif mengawal validasi NIK siswa dan orang tua karena akurasi data akan berdampak terhadap kebijakan ekonomi seperti penyaluran dana BOS, BOSDA, hingga beasiswa.
3: Bagaimana kita mengoptimalkan data siswa SMA dan SMK yang telah lulus SMA dan SMK-nya diupdate datanya pada dokumen kependudukan. Nah, tentunya dengan begitu data di NIK antara Sdukcapil dan Dinas Pendidikan memastikan data tersebut sudah update sehingga nanti memastikan proses untuk IPM kita, data IPM kita dengan BPS dalam rangka melakukan survei lebih valid datanya. Ketahui bahwa saat ini ketika lulus SMA dan SMK tidak update datanya sehingga angka rata-rata lama sekolah, angka kelulusan sekolah itu masih belum sepenuhnya valid. Mudah-mudahan dan adanya inovasi ini antara Dinas Capil dan Dinas Pendidikan, maka data sekolah, data siswa SMA, SMK, SLB akan lebih valid untuk bisa dipadupadankan nanti dengan data BPS.
4: Kepala Disdukcapil Provinsi Lampung Lukman menambahkan, ketidaksinkronan data tersebut mayoritas karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk memperbarui data tingkat pendidikan dalam KK setelah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu. Itu sebabnya Lukman menegaskan dibutuhkan kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar siswa SMA, SMK, dan SLB segera melapor untuk merubah data kependudukannya setelah menyelesaikan pendidikan.
5: Secara kasat mata aja di warga kita ini kan untuk merubah KK kita ini kan agak berat gitu. Kalau dia belum membutuhkan itu, nggak diubah-ubah. Sampai anaknya sudah S2, S3, di kakaknya masih aja di SD, bah, SMP. Sehingga ini kan berpengaruh terhadap rata-rata lama sekolah di Provinsi Lampung. Inilah yang menyebabkan kita rata-rata penduduk Lampung ini baru sampai kelas 2 SMP. Makanya kita perlu kerjasama dengan dinas pendidikan supaya apabila mereka itu sudah ada tanda kelulusan, supaya lapor ke kita rubah datanya.
4: Berdasarkan data BPS, IPM Provinsi Lampung pada 2025 lalu berada pada angka 73,98 atau menempati peringkat 27 se-Indonesia. Karena itu, beberapa waktu lalu dilakukan kerjasama antara Disdukcapil dan Disdikbud sekaligus peluncuran sistem aplikasi RMDKU atau Rampung Pendidikan Mendapatkan Dokumen Kependudukan, sebuah inovasi kolaboratif yang memastikan data lulusan SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Lampung secara otomatis terupdate pada dokumen kependudukan siswa yang bersangkutan. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anggota DPR RI Al-Muzammil Yusuf memastikan penyaluran program Indonesia Pintar di Kabupaten Pringsewu akan terus diawasi agar sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat. Hal itu disampaikannya saat penyerahan bantuan beasiswa pendidikan kepada para penerima manfaat. Berikut laporan Agustina Suryati selengkapnya.
1: Anggota DPR RI Al-Muzammil Yusuf memastikan penyaluran program Indonesia Pintar di Kabupaten Pringsewu akan terus diawasi agar sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat. Hal itu disampaikan saat penyerahan bantuan beasiswa pendidikan kepada para penerima manfaat. Ia menyebutkan sebanyak 2.426 siswa di Kabupaten Pringsewu menerima beasiswa melalui Indonesia Pintar. Ia juga mengapresiasi peran aktif pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam memperjuangkan kebutuhan pendidikan masyarakat. Menurutnya, besaran bantuan PIP telah ditetapkan pemerintah pusat, yakni sebanyak Rp480.000 untuk siswa SD, Rp750.000 untuk siswa SMP, dan Rp1.8 juta bagi siswa SMA.
2: Beasiswa pendidikan atau Indonesia Pintar yang jumlahnya se-Pringsewu 2.426 siswa. Tadi Pak Bupati menyampaikan di dapilnya Pak Homsi 1.000 yang diundang. Artinya juga aktif menyampaikan keperluan pendidikan para warganya. Tepuk tangan untuk Pak Bupati. Ya, tepuk tangan untuk dua anggota dewan kita. Pembagian beasiswa dari negara, ini program saya mengawasi ya. Kita ingin sesuai dengan keputusan di pusat, SD dapat Rp480.000, SMP Rp750.000, SMA Rp1.800.000. Insya Allah langsung ke rekening siswa.
1: Dana tersebut akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing penerima. Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban biaya pendidikan sekaligus meningkatkan semangat belajar para siswa di Kabupaten Pringsewu. Dari Kabupaten Pringsewu, Agustina Suryati, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Waikanan menetapkan jumlah daftar pemilih berkelanjutan Triwulan 2 tahun 2026 sebanyak 361.504 pemilih. Penetapan ini disahkan dalam rapat pleno rekapitulasi data pemilih berkelanjutan yang digelar di Aula KPU setempat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Teddy Herianto.
3: KPU Kabupaten Waikanan menetapkan hasil rekapitulasi data pemilih berkelanjutan triwulan kedua tahun 2026.
4: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Waikanan menetapkan jumlah daftar pemilih berkelanjutan triwulan kedua tahun 2026 sebanyak 361.504 pemilih. Penetapan ini disahkan dalam rapat pleno rekapitulasi data pemilih berkelanjutan yang digelar di Aula KPU setempat. Ketua KPU Kabupaten Waikanan Hairul Fasa mengatakan total pemilih tersebut terdiri atas 183.859 pemilih laki-laki dan 177.645 pemilih perempuan. Ratusan ribu pemilih ini tersebar di 15 kecamatan dan 227 kampung yang ada di Kabupaten Waikanan. Hairul Fasa juga memastikan proses pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan telah berjalan sesuai dengan pedoman dan peraturan KPU atau PKPU nomor 1 tahun 2025. Dalam arahannya, Hairul menyatakan pembaruan data pemilih yang diselaraskan dengan data kependudukan nasional adalah rutinitas yang krusial.
3: KPU Kabupaten Waikanan menetapkan hasil rekapitulasi data pemilih berkelanjutan triwulan kedua tahun 2026 sebanyak 361.504 pemilih. Jumlah tersebut terdiri atas 183.859 pemilih laki-laki dan 177.645 pemilih perempuan yang tersebar di 15 kecamatan dan 227 kampung di Kabupaten Waikanan. KPU Kabupaten Waikanan menegaskan bahwa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan merupakan bagian penting dalam menjaga akurasi data pemilih sekaligus menjamin terpenuhinya hak konstitusional masyarakat pada setiap pelaksanaan pemilihan umum.
4: Demi mewujudkan data pemilih yang mutakhir dan akurat, Hairul juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus bersinergi. Ia berharap semua pihak dapat bersikap terbuka serta aktif memberikan masukan dan pengawasan demi menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi penyempurnaan sistem demokrasi di Kabupaten Waikanan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranas Dawaikanan berkomitmen meningkatkan mutu dan inovasi produk kerajinan lokal agar mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
5: Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Waikanan terus meneguhkan komitmennya dalam mendukung dan memajukan industri kerajinan lokal. Langkah ini diwujudkan melalui fokus program yang bertumpu pada pembinaan serta pemberdayaan para pelaku usaha kerajinan di daerah setempat. PLT Ketua Dekranasda Waikanan, Medias Imroni, kepada RRI mengatakan peningkatan mutu produk menjadi prioritas utama saat ini. Upaya tersebut dilakukan agar kerajinan khas Waikanan tidak hanya berjaya di daerah sendiri, tetapi juga mampu bersaing di kancah nasional hingga menembus pasar internasional. Lebih lanjut, guna mewujudkan target tersebut, dirinya menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci penting. Dekranasda berencana menggandeng sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD terkait untuk menggelar berbagai pelatihan terpadu yang berorientasi pada penciptaan nilai ekonomi. Melalui langkah ini diharapkan akan lahir regenerasi pengrajin baru dari kalangan generasi muda. Selain fokus pada sisi produksi dan kualitas, Dekranasda Waikanan juga gencar memperluas jangkauan pasar. Strategi promosi terus digalakkan lewat berbagai saluran, mulai dari pelaksanaan bazar, keikutsertaan dalam pameran, hingga pemanfaatan media sosial secara optimal demi menumbuhkan rasa bangga masyarakat dalam menggunakan produk lokal.
6: Dekranasda akan tetap mendorong industri kerajinan daerah melalui pembinaan dan juga pemberdayaan pengrajin lokal dengan peningkatan mutu produk yang tentu saja kita bekerja sama dengan beberapa leading sektor sehingga produk tersebut bisa bersaing di tingkat nasional dan internasional. Jadi meningkatkan kualitas produk. Dekranasda juga melanjutkan ya kolaborasi dengan beberapa OPD yang terkait mengenai pelatihan produk yang dapat menghasilkan produk yang bernilai ekonomis dan juga bisa membantu terciptanya pengrajin-pengrajin baru. Tentu saja kita masih membina pengrajin yang lama untuk tetap melakukan penyempurnaan produk-produk mereka. Dan juga kita membantu mempromosikan produk lokal melalui dengan beberapa Dekranasda mengikuti beberapa pameran dan juga kita harus juga memakai produk lokal tersebut. Kenapa? Karena agar produk-produk yang lokal ini bisa lebih dikenal di masyarakat. Jadi dengan harapannya ketika pemerintah juga memakai produk lokal, maka mudah-mudahan masyarakat juga bisa mengenal dan bisa memakai produk lokal.
5: Lebih lanjutnya, kerjasama antar instansi akan terus dijalankan secara strategis agar program pemberdayaan ini dapat berjalan secara berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya sentuhan inovasi agar produk kerajinan yang dihasilkan tetap relevan, berdaya saing tinggi, dan diminati oleh pasar yang dinamis. Melalui penguatan ekosistem usaha kecil ini, pihaknya berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan secara nyata, sekaligus membawa produk-produk unggulan daerah dikenal lebih luas di pasar domestik maupun global. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Lintas Lampung Olahraga.
0: Provinsi Lampung resmi dipercaya menjadi tuan rumah seri penutup kejuaraan Sirkuit Nasional Taekwondo Indonesia atau PBTI Series 2026 yang akan berlangsung pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Berikut laporan M. Priyambudi.
8: Kepercayaan tersebut dimatangkan melalui audiensi antara pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Lampung bersama pengurus besar Taekwondo Indonesia dan KONI Lampung Rabu kemarin. Lampung menjadi kota kelima sekaligus seri pamungkas setelah sebelumnya rangkaian PBTI Series digelar di Medan, Bali, Kediri, dan Bandung. Wakil Bimpres PBTI Niko mengatakan kejuaraan tersebut menjadi ajang strategis penjaringan atlet nasional. Menurutnya, tim talent scouting bersama pelatih nasional baru asal Iran Tengah berkeliling memantau potensi atlet daerah yang diproyeksikan untuk masuk pemusatan latihan nasional atau Platnas.
9: Baik, memang dalam kegiatan ini mungkin ini kalau grade-nya nasional mungkin ini sudah ke tiga ya Bapak, nasional di Lampung. Dan memang Lampung sih bergerak maju kemarin, buktinya dengan kejuaraan pembela diri berhasil mendapatkan medali, dan mungkin ke depan juga Lampung bisa lebih prestasi dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya nasional, karena ini juga salah satu kegiatan yang nanti akan dipantau oleh talent scouting dari pelatih nasional tentunya.
8: Ketua Pengprov TI Lampung Ali Hanafian mengaku bangga atas kepercayaan yang kembali diberikan oleh PBTI kepada Lampung Ia menyebut sebelum Lampung telah sukses menjadi tuan rumah ketiga event nasional termasuk Gubernur Cup. Dukungan penuh juga datang dari KONI Lampung. Bersama pemerintah Provinsi Lampung menargetkan cabang taekwondo mampu menyumbang sedikitnya 2 medali emas pada kejuaraan nasional mendatang.
10: Ya, kemarin kita sudah mengadakan 3 event nasional, Gubernur 1, 2, dan Kajati. Ini kita dipercaya juga sebagai tuan rumah PBTI Series yang ini 5 provinsi, salah satunya Lampung yang terakhir. Ini suatu kebanggaan, mudah-mudahan di sini kan tim tenis putingnya PB turun. Mudah-mudahan bisa terpantau atlet-atlet kita ya, yang untuk ya ke level nasional lah, mudah-mudahan terjaring di sini.
8: Selain membahas persiapan PBTI Series, audiensi tersebut juga menyinggung rencana pengembangan program kampus Linguist yang akan menggandeng Universitas Lampung sebagai mitra strategis dalam pembinaan atlet muda. Dari Bandar Lampung, M. Priyam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Setelah mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: panjang udah semua kan. Udah kita gak usah ke Julimart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb, ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah,

Radenita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.

0: bener dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm.

Gak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.